0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Kebudayaan dan DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap inisiatif masyarakat yang menggelar berbagai kegiatan berbasis budaya lokal, seperti kirab budaya dan merti dusun. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinbud Bantul, Sunu Wicaksono menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pelestarian seni tradisional seperti kerawitan, ketoprak, dan tarian Jawa. Sementara anggota DPRD Bantul, Paidi, mengatakan kesiapannya dari sisi legislatif untuk mengawal alokasi anggaran guna menjaga tradisi gotong royong dan warisan budaya lokal agar tetap lestari di tengah pesatnya perkembangan zaman. Beralih ke informasi lainnya. Dinas Sosial DIY saat ini masih merumuskan skema dan formula terbaik guna mengantisipasi permasalahan perubahan data peringkat kesejahteraan keluarga atau desil pada sistem data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang menyebabkan warga penerima bantuan sosial desil 1 mendadak melonjak ke desil 9 sehingga kehilangan hak bansos mereka. Kepala Dinsos DIY Suyarno menjelaskan bahwa verifikasi faktual terus diupayakan untuk mengoreksi ketidaksesuaian data tersebut dan masyarakat yang terdampak diimbau untuk melakukan pengajuan verifikasi mandiri secara berkala melalui aplikasi SIKS NGK atau meminta bantuan petugas resmi di kelurahan setempat. Demikian, saya Jordan Talaksolu, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
3: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Se

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora. Nyuwun.
0: Mbah Dalijo, ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun penjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Kalau sampun katakan salah segala informasi wonten ing giaran mlebet pasar Jawi Sutresno Budaya, info gayut kalian harga-harga komunitas pasar wonten ing pasar Temon lan salajengipun menika badhe katelaken salah setunggal yang informasi kait kalian perakiraan cuaca di Sutresno Budaya tentunya untuk hari ini hari Jumat 4 September 2026. Untuk yang pertama perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Jakarta International Airport untuk Sutresno Budaya, mungkin yang ingin bepergian melalui Bandara YIA atau mungkin yang akan bepergian ada kegiatan agenda di sekitaran Bandara YIA atau mungkin rumahnya di daerah Bandara YIA, akan kami hadirkan perakiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang akan disampaikan oleh prakirawan Arum. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Jumat 4 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 29 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Ya, terima kasih untuk perakirawan Arum tentunya yang telah menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Dan selanjutnya Sutresno Budaya akan kami sampaikan juga perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya untuk Sutresno Budaya yang ingin berkegiatan pada hari ini pagi, siang, sore hingga malam nanti Sutresno Budaya, langkah baiknya tentunya untuk mempersiapkan segala hal karena berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh perakirawan Romadi. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Jumat 4 September 2026, yang berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY di pagi hari ini diprediksi cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga diprediksi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi di wilayah DIY hanya berawan. Untuk kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
4: Ingkang kapiyarso menika
2: giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo mengatakan penguatan ekosistem digital menjadi bagian penting dari transformasi RRI. Menurutnya, kolaborasi dapat menjadi momentum untuk mengembangkan kreativitas dan memperkuat peran RRI di tengah perubahan ekosistem media. Transformasi kreator Indonesia diharapkan mampu menghasilkan program yang konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan ekosistem kreator juga diharapkan membuat RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan audiens. Beralih ke informasi lain. Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayan Kabupaten Sleman menggelar Lomba Lukis Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Kyoto 2026. Lomba Lukis Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Kyoto 2026 berlangsung di Museum Gunung Api Merapi. Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan Sleman, Deki Nugroho mengatakan lomba terbuka untuk peserta didik berdomisili di Kabupaten Sleman. Tema lomba lukis adalah lingkungan, aku, dia, dan mereka, memberikan ruang yang cukup luas bagi peserta untuk menuangkan gagasan ke dalam karya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkeng dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sak jane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum. Wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki, nak Bimo, tekan ku gawana, ki, nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen, ya.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Mengenal rumah adat di Indonesia.
2: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemanfaatan teknologi pertanian kini sudah semakin menyebar di Kabupaten Bantul. Salah satunya dilakukan oleh para petani bawang merah di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek yang telah menerapkan electric frying agriculture atau penggunaan energi listrik untuk pertanian. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kapoktan Kelurahan Parangtritis Kadiso mengungkapkan bahwa para petani di wilayahnya kini menggunakan sistem penyiraman lahan dengan memanfaatkan pompa listrik. Menurutnya, penggunaan pompa listrik jauh lebih efisien dibandingkan pompa diesel. Beralih ke informasi lain, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menyoroti akurasi data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau data SEN yang menjadi salah satu acuan penentuan penerimaan bantuan sosial. Pergeseran klasifikasi desil yang dinilai tidak sesuai kondisi real warga dikhawatirkan membuat masyarakat rentan miskin kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial. Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Nur Cahyo Nugroho mengatakan, pihaknya menerima sejumlah laporan warga yang sebelumnya masuk desil 1 hingga 5, namun dalam pembaruan data justru bergeser menjadi desil 6 hingga 10. Padahal kategori desil 6 ke atas secara regulasi dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sudah mampu dan mandiri secara ekonomi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berempat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Raring Yogyakarta. Lan sutresno budaya ngaturaken sugeng enjing selamat pagi ngaturi pambagyo wilujeng katur dhumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi panjenengan kawilujengan kabagas swarasan tansah sehat lan kita tetap semangat ngaten sutresno budaya. Lan wonten ing wekdal menika pengen malih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang ndherekaken wonten ing giaran kawruh dan tentunya sutresno budaya di kawruh pada pagi hari ini dengan tema kita wujudkan Jogja asri dan hijau. Dan tentunya juga sangat senang sekali di kesempatan kali ini telah hadir kedua narasumber. Wah, ini iki kula ngrasake bagus dhewe karena narasumber iki enom-enom ayu-ayu. Niki nggih wonten yang pertama ada Mbak Rifka Agnes menika nggih ketua Koalisi Pemuda Hijau Indonesia KOPHI Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Agnes menika nggih. Selamat pagi Mbak Agnes.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Inje, gimana kabarnya Mbak Agnes, sehat ya?
1: Alhamdulillah, semangat sekali ini.
0: Wah, luar biasa. Tentunya Inje, terima kasih tentunya Mbak Agnes telah hadir pada pagi hari ini Inje. Dari mana ini tadi?
1: Tadi kebetulan dari rumah.
0: Dari rumah, ngeten Inje. Yang kedua juga ini ada Mbak Stefani Yulia atau biasa dipanggil dengan Mbak Ara. Beliau adalah Wakil Kepala Divisi Penelitian dan Kampanye dari KOPHI juga Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Ara.
2: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Inje, gimana kabarnya Mbak Ara, sehat Inje?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Wah luar biasa. Tentunya juga terima kasih Mbak Ara juga telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di Kaurih Jih, kita akan membahas terkait dengan wujudkan Jogja asri dan hijau Jih. Nah tapi sebelum itu saya akan membaca ini ada KOPHI Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Kalian berdua kan ini sebagai Mbak Agnes sebagai ketua Jih, dan juga Mbak Ara ini sebagai Wakil Kepala Divisi Penelitian dan Kampanye. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih kepada sutresno budaya juga pendengar Perempat Daerah di Yogyakarta yang mungkin juga belum tahu. Nah, saya juga ini baru pertama kali nih Mbak Agnes mengetahui adanya KOPHI, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, ngaten sih. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu monggo terkait dengan komunitas ini sendiri monggo nanti gantian saling menambahkan. Santai mawon, mboten saya tegang tadi. Nggih, monggo mungkin karena ini kelompok atau komunitas anak-anak muda pecinta lingkungan begitu nggih. Ah, monggo mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut.
1: Nggih, leres matur suwun Mas Gilang. Jee. Sebelumnya nggih selamat pagi sugeng ngenjang nggih untuk para pendengar sutresna budaya. Ya. Kami di sini dari KOPHI, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, dan kami berbasis di Yogyakarta. Jadi KOPHI ini Mas, itu adalah sebuah komunitas lingkungan di Jogja, mm-hmm. yang memang kami fungsikan sebagai wadah untuk teman-teman pemuda ini usia 17 sampai 30 tahun bisa berkarya bareng-bareng, ayo bangun Jogja yang lebih asri seperti itu. Mm-hmm. Jadi kami itu isinya ada dari pelajar, mahasiswa. Mahasiswanya juga ada teman-teman yang masih S1 maupun sudah S2, terus juga yang sudah bekerja, juga masyarakat umum yang masih masuk ke dalam kriteria usia. Dan yang menarik di KOPHI itu Mas, meskipun namanya Yogya, kami isinya malah setengahnya itu teman-teman yang berasal dari luar daerah kayak gitu.
0: Oh, malah bukan yang asli Jogja?
1: Iya, yang asli Jogja ada, tapi yang setengahnya itu teman-teman luar yang mau belajar kayak gitu. Jadi kami seneng ya, karena kayak jadi miniaturnya Indonesia gitu loh. Ada banyak teman-teman yang dari Sumatera, dari Kalimantan. Jadi ketika kami memandang suatu masalah tuh kok kayak banyak perspektif kayak begitu. Jadi kalau teman-teman nih, teman-teman muda yang sekiranya gabut, pengen ikut organisasi tapi bingung apa, gak mau terikat yang banget-banget, nah KOPHI ini jawabannya.
0: Salah satunya di KOPHI ini tentunya ya. Karena itu memang isinya juga dari mahasiswa-mahasiswa juga sih, makanya juga dari berbagai macam daerah di Indonesia tadi sih. Kalau Mbak Ara monggo mungkin bisa dijelaskan juga terkait KOPHI ini. Terkaitnya Mbak Ara kan di Kepala Divisi Penelitian dan Kampanye, mungkin, ya. Mungkin juga di divisinya Mbak Ara sendiri, monggo bisa dijelaskan seperti apa itu.
2: Mau nambahin juga, jadi KOPHI itu meskipun dibilangnya hijau, kami nggak hanya terfokus sama sampah atau apa gitu kan, tapi kita juga sekarang fokusnya ke konservasi. Jadi kami memang fokus untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang di Jogja, khususnya yang rame ini kan memang sampah. Cuman kita nggak terfokus sama sampah gitu. Kita juga ada kayak menanam pohon, atau kita juga kayak ada studi banding dengan komunitas lain gitu-gitu untuk membahas gimana sih caranya untuk menghijaukan kembali Jogja nih yang makin kesini kan makin ini ya, enggak asri gitu kan. Kayak mulai ada global climate change gitu kan.
0: Nah,
2: itu kan kayak apa ya, apa sih bahasa Indonesianya, perubahan iklim gitu.
0: Perubahan
2: loh.
0: Iklim yang terjadi.
2: Ya di Jogja. Jadi kan rasanya panas gitu kan. Nah, jadi kita emang fokusnya ke konservasi gitu. Nah, kalau untuk di divisiku sendiri itu penelitian dan kampanye itu kita fokus untuk membuat sebuah konten di mana kita membagikan sebuah informasi-informasi tentang lingkungan. Sebagai contoh, di tanggal 18 September nanti ada 2020 nanti ada World Clean Up Day, itu hari bersih-bersih satu dunia,
0: Jadi,
2: benar-benar satu dunia enggak cuma
0: Indonesia.
2: Jadi sedino
0: niku kok resik-resik terus.
2: Iya. Jadi kita benar ngasih tahu nih, ternyata contohnya membuang sampah itu enggak bisa sembarangan gitu. Kalau misalnya ada sampah itu ya sebisa mungkin kita bawa, jadi enggak yang ditelantarkan gitu aja gitu.
0: Di setiap tempat dibuang itu jangan dibawa terlebih dahulu sampai nanti mungkin menemukan tempat sampah, ngaten nggih.
2: Jadi kita memberikan informasi-informasi ala Gen Z gitu loh, Mas, biar masuk ke anak-anak sekarang gitu. Gitu sih, Mas, kalau di penelitian dan kampanye. Oh ya, tapi kita juga ada agenda diskusi kecil-kecilan. Jadi kayak membahas isu-isu terkini gitu, atau mungkin membahas sebuah buku, film yang menyangkut lingkungan juga.
0: Itu jadi internal komunitas Kopi atau dengan komunitas lain mungkin?
2: Internal dan eksternal. Kita bisa bikin di internal dan juga di eksternal gitu. Kalau eksternal nanti kita bikin bisa collab sama komunitas yang lain juga gitu.
0: Gitu ya. Jadi memang ini komunitas ataupun mungkin kelompok anak-anak muda yang sangat cinta dengan lingkungan, ngaten nggih.
2: Jadi sangat fleksibel gitu.
0: Jadi memang tadi kan untuk mewujudkan seperti tema kita mewujudkan Jogja yang asri dan juga hijau, ngaten nggih. Kalau dari kita bicara Jogja yang asri dan hijau, sebenarnya seperti apa ya gambaran Jogja yang asri, hijau, yang ideal menurut Kopi sendiri seperti apa? Kalau Mbak Ara sama Mbak Agnes mungkin bisa menjawab.
2: Kalau menurut aku sih ya, kalau dilihat-lihat yang masih hijau-hijau banget ini kan antara Jogja Utara nih, ya kan, yang dekat Merapi gitu. Itu kan
0: Sleman,
2: kayak masih
0: ya.
2: Asri banget kan. Betul. Gitu, dingin banget kan. Tapi kalau makin ke tengah, ke kota, selatan gitu, apalagi kota, itu kan kayak panas banget gitu kan. Nah, kalau menurut aku tuh kota hijau tuh yang banyak pohonnya, tapi juga gak gak mengurangi fungsi dari kota itu juga. Hanya menambahkan hijau-hijau itu biar makin asri, makin sejuk gitu loh. Jadi ada balance-nya gitu loh antara fungsi kota dan fungsi pohon itu sendiri gitu.
0: Jadi menambahkan tadi pepohonan-pepohonan yang ada begitu nggih, yang mungkin di kota sendiri mulai sudah berkurang ngaten nggih, dibandingkan mungkin di Jogja bagian utara daerah Sleman ngaten nggih, yang sudah mungkin masih banyak juga kalau di sana nggih. Kalau juga kan Jogja kan juga dikenal sebagai kota apa nih, pendidikan dan juga pariwisata kan, seperti itu nggih. Apakah perkembangan kota dan pariwisata ini bisa berjalan beriringan dengan upaya untuk menjaga lingkungan ini? Karena kan kalau kota pariwisata tahu sendiri ya, berbagai macam wisatawan dari berbagai daerah tentunya akan mengunjungi Jogja, numpuk neng Jogja tentunya dengan membawa sampah-sampah, itu tidak bisa kita pungkiri tentunya. Seperti apa itu?
2: Kalau menurut aku sih ini ada impact-nya juga ya, Mas. Soalnya kan kita dari berbagai macam daerah ya, dengan pola pikir yang berbeda-beda gitu.
0: Betul ya.
2: Kalau untuk masalah lingkungan hijau ini kan utamanya tuh kesadaran dari kita sendiri gitu. Kalau misalnya dari pribadi masing-masing itu belum mencapai untuk pemikiran menjaga lingkungan, atau sekadar hanya untuk okelah aku peduli lingkungan, itu mungkin akan sedikit sulit. Jadi meskipun ada tempat bank sampah atau lain-lain, tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri atau dari orang-orang lain itu kayak masih belum tersentil gitu istilahnya untuk peduli sama lingkungan gitu agak susah juga, apalagi kan pendatang dari berbagai macam Indonesia ke Jogja itu kan kayak numpuk banget gitu ya. Sekarang kan udah makin ramai banget nih Jogja, macet di mana-mana gitu kan. Jadi ya itu sih, jadi permasalahan utama sampah di Jogja tuh benar-benar sangat-sangat perlu diatasi banget gitu.
0: Karena memang terjadi sangat banyak penumpukan sampah ya, karena itu tadi ya kita kota pelajar dan juga kota pariwisata, tidak bisa dipungkiri.

0: di Kulon Progo juga mirip. Dan yang ketiga adalah ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini sebenarnya udah ada peraturannya.
1: Sudah ada peraturannya ya?
0: Jadi minimal di kota itu ada 30% wilayah yang memang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu kan gak harus hutan ya mas, yang gak boleh disentuh.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Boleh juga taman-taman kayak begitu. Nah, yang di kota Jogja ini sayangnya ruang terbuka hijaunya belum memenuhi. Ya, ini masih di angka sekitar, tepatnya saya lupa, tapi antara 22-24%. Jadi masih belum memenuhi target. Yang kami apresiasi dari pemerintah daerah adalah pemerintah daerah itu juga mengoptimalkan ruang terbuka hijau, taman-taman yang ada di kota, itu untuk ajang pelestarian. Kayak ditanam pohon-pohon yang memang merupakan jenis pohon lokal, endemik, khasnya Jogja. Jadi kalau kita ke taman-taman tuh tiba-tiba ketemu kayak pule atau ketemu sama sawo kecik, itu akan sulit ditemui kalau kita cuma jalan-jalan di tempat-tempat random atau tempat wisata gitu mas. Dan terkait wisata sendiri ya, sebenarnya kami malah melihat adanya potensi Jogja sebagai kota pendidikan, terus juga kota pariwisata. Ya, kita bisa jadi kota eko edu wisata seperti itu. Kota yang pembangunannya itu tetap jalan, ekonominya tetap berputar, tapi lingkungannya nggak ketinggalan. Nah, disinilah peran yang namanya AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan itu dibutuhkan mulai dari perencanaan pembangunan hingga pasca ataupun ketika tempat wisata atau kawasan wisata itu sudah dioperasikan. Jadi memang apa ya, stepnya itu tuh harus komplit step by step dan nggak boleh di skip kayak gitu mas. Iya, karena kalau lingkungannya sekarang itu daya dukung sama daya tampungnya kurang, kedepannya otomatis akan semakin menurun. Dan itu akan ngaruh ke kita, entah ke suplai air, entah ke polusi udara, seperti itu. Jadi ya tidak bisa kita pungkiri, kita yang memang hidup di lingkungan, so kita harus menjaga lingkungan ini seasri dan kalau bisa semirip mungkin dengan ekosistem aslinya, tanpa mengurangi fungsi dari perkotaan itu sendiri.
1: Ya, jadi malah justru bisa berkolaborasi begitu Jay tadi Jay. Jadi sudah memang terbayang tadi bagaimana Mbak Agnes dan juga Mbak Ara telah menjelaskan bagaimana untuk mewujudkan Jogja asri dan hijau untuk kita kesadaran diri masing-masing, walaupun kita punya komunitas seperti itu, tapi kalau kesadaran dirinya belum terwujud juga akan susah nantinya Nji. Itu dia. Dan juga kalau kita sudah membayangkan seperti apa Jogja yang ideal tadi, monggo kita coba untuk melihat kondisi yang ada di sekitar kita seperti apa. Karena memang bicara lingkungan itu ternyata bukan soal menanam pohon saja, tapi juga bagaimana kita untuk mempertahankan ruang hidup yang nyaman. Tadi salah satunya juga sudah ada aturan juga terkait ruang terbuka hijau tadi Nji, Mbak Anies ya. Ada 30% begitu Nji. Nah, itu monggo Sutresno Budoyo juga mungkin bisa dari hal-hal kecil untuk membantu bagaimana Jogja itu asri dan hijau kembali. Nah, seperti itu. Kembali ke ini ya, menurut Kopi sendiri, persoalan lingkungan apa ini yang saat ini paling sering tentunya ditemui kalau di Jogja ini sendiri, tetapi mungkin kurangnya apa ya, kesadaran dari masyarakat itu. Napa kalau di sini Mbak Agnes?
0: Mungkin yang sedang coba kami kampanyekan ya mas ya. Niku adalah terkait alih fungsi lahan.
1: Alih fungsi lahan ya. Banyak terjadi mungkin di Jogja.
0: Di Sleman itu 30%.
1: 30%
0: sendiri. 30%. Dan jadi dibandingkan dari tahun 2015 sampai 2025 dalam jangka waktu 10 tahun.
1: Tahun
0: aduh, kurang minum ini.
1: Monggo sambil diminum enggak apa-apa boleh Ji.
0: 10 tahun itu ternyata sudah terjadi konversi lahan dari sawah-sawah, kemudian dari perhutanan yang mepet dengan kawasan Merapi itu menjadi kawasan wisata sama perumahan. Jadi memang Jogja kan kayak semua orang datang ke Jogja. Mungkin karena Jogja nyaman ya.
2: Betul, jadi Jogja orang nyaman.
0: Maunya slow living di Jogja, semua murah, rakyatnya ramah-ramah, kata Niko, istimewa. Jadi banyak pendatang yang kemudian pindah ke Jogja yang mau tidak mau menjadi sebuah ini ya, kalau di dunia ekologi kita bilangnya tekanan ekologis, karena itu akan menyebabkan perubahan fungsi lahan yang awalnya kayak sawah, terus juga perkebunan, kawasan hutan, terutama di daerah penyangga itu di bawah Taman Nasional Gunung Merapi ya mas, yang memang itu sebenarnya difungsikan untuk resapan air.
1: Tapi harusnya karena fungsi utamanya seperti itu Ji.
0: Tapi karena sekarang jadi kafe-kafe estetik, kemudian jadi tempat wisata dengan spot foto yang menarik ya,

0: dan juga untuk pembangunan kawasan ekonomi serta tempat tinggal, itu daya fungsi airnya itu jadi kurang karena ya udah ketutup sama aspal tuh Mas.
1: Aspal je.
0: Sama batako itu juga daya resapannya kurang. Nah, oleh karenanya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menggalakkan pengolahan sampah yang juga untuk bisa menangani masalah tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di kota Jogja itu kan ada program ini ya, Mas Jos ya?
1: Mas Jos,
0: Masyarakat Jogja Olah Sampah. Nah, itu kami juga menyoroti bahwa selain penggunaan sampah atau limbah sisa dapur untuk klosida, mm-hmm. itu juga adanya biopori. Nah, biopori ini meskipun terkesan kecil cuma bikin lubang aja dikasih sampah, ternyata itu sangat membantu dalam pengembalian air ke tanah kayak gitu. Jadi akan mengembalikan air itu ke dalam siklusnya yang seharusnya. Nah, ini bagus. Kenapa, Mas? Karena kalau air itu tidak diserapkan di tanah, dia akan menjadi limpasan, akan menjadi air yang berada di permukaan tanah, bisa banjir yang pertama.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi kalau dulu tahun lalu itu sempat rame di depan UPN ya.
2: Ya,
0: kawasan ring road itu
2: genang banget.
0: Ya, airnya sedengkul Mas kalau hujan.
1: Banjir di Jogja kan nanti banjir nih.
0: Sampai banjir kayak gitu. Itu kan juga karena kurang ya, drainasenya kurang bagus. Nah, makanya ketika pemerintah kota itu mencanangkan program yang juga bisa menangani sampah sekaligus meningkatkan resapan air, wah itu bagus sekali kami lihatnya. Nah, mungkin ini programnya juga semoga ya kedepannya juga bisa diperluas di kabupaten yang lain kayak begitu. Jadi harapannya pemerintah kota itu bisa menjadi role modelnya gitu, dan pemerintah kabupaten yang lain jangan malu-malu loh untuk meniru pemerintah kota.
1: Leres.
0: Karena ini gebrakannya memang benar-benar luar biasa, baru 2 tahun tapi udah seperti ini. Justru kami kan basisnya di Sleman ya Mas ya. Basecamp kami di Sleman, tapi kami juga menyoroti atau mengikuti isu-isu ataupun perkembangan pembangunan terkait dengan lingkungan, persampahan di kota ataupun kabupaten lain, dan memang kami apresiasi pemerintah kota ini beneran jos.
1: Ya Mas Jos, beneran jos tadi.
0: Beneran jos.
1: Apresiasi dari Mbak Akna tadi. Jadi memang mungkin sudah memang banyak ya itu tadi pembangunan tadi di berbagai wilayah yang tentunya mengorbankan tadi sih salah satu ruang hijau tadi. Itu tadi, monggo nanti tentunya bisa kembali tentunya bagaimana tadi untuk resapan-resapan tadi juga dipertimbangkan tadi ya Pak Renji. Kalau mungkin dari peran dari masyarakat sendiri seperti apa yang mungkin bisa dilakukan, dalam seberapa penting juga peran masyarakat seperti ini dalam mengawasi atau mungkin mengkritisi kebijakan juga pembangunan, atau mungkin juga ikut serta dalam mewujudkan Jogja asri dan hijau ini, apa yang sebagai masyarakat hal-hal kecil yang bisa dilakukan itu apa?
2: Kalau ini tuh gak bisa jalan sendiri ya Mas ya. Gak bisa kayak kita mengkritik terus pemerintah gitu. Atau kita apa ya istilahnya, pokoknya gerak sendiri tuh gak bisa. Kita harus bergerak bersama. Jadi setelah pemerintah bikin kayak suatu kebijakan yang tadi jos-jis banget ini, kita sebagai masyarakat juga harus tentunya sadar diri dulu untuk hal-hal kecil aja. Kalau misalnya kita kaitkan dengan sampah itu ya, kalau misalnya kita belum bisa memilah sampah dengan baik, itu at least kita tetap buang sampahnya itu di tempatnya,
1: gitu.
2: Dan kita jangan konsumsi berlebihan gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita punya barang yang sekali pakai terus buang gitu kan, itu kayak membazir banget gitu kan ya. Kita bisa pakai barang yang istilahnya bisa berulang kali pakai, kayak tumbler atau apa sih kalau dulu tuh namanya tupperware gitu ya. Jadi untuk bisa mengurangi sampah juga gitu loh. Hanya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah itu tuh dampaknya gede banget. Karena kan misal kita satu orang doang kita buang sampah di tempatnya. Tapi kalau misalnya pemikirannya banyak orang yang buang sampah di tempatnya, itu kan big impact juga gitu loh. Impactnya besar banget. Jadi jangan dilihat hanya buang sampah sembarangan, kan aku cuman buang segitu doang gitu. Lah tapi kalau misalnya
1: orangnya
2: semua buang sampah sembarangan, kan sama aja dong nanti hasilnya gitu. Jadi untuk hal-hal sepele, masalah kecil-kecil gitu, itu sih bisa kesadaran diri kita untuk mengurangi sampah atau membuang sampahnya dulu deh di tempat sampah, itu udah oke banget gitu.
1: Jadi tidak harus dengan gerakan yang langsung besar atau seperti apa, tapi dimulai dengan hal-hal kecil seperti itu. Tentunya juga sudah sangat membantu ya tadi Mbak Rah, tentunya dengan bagaimana kalau belum bisa memilah sampah tadi, ya setidaknya orang buang sampah sembarangan,
2: buatan
1: ten kali atau niku gitu di tempat sampah. Nanti mungkin ada truk sampah yang mengangkut kan, seperti itu bisa mungkin ya salah satunya caranya seperti itu, hal-hal yang paling kecil untuk bisa dilakukan ngaten Yesus Tresno Budoyo. Nah, kalau juga kopi ini sendiri kan banyak tadi nggih melibatkan anak muda ngaten nggih. Apa yang menjadi hal yang menarik untuk bagi anak muda sendiri dalam gerakan cinta lingkungan seperti ini? Apa kalau dari teman-teman sendiri?
2: Sebenarnya itu di generasi kita ya Mas, Gen Z itu sebenarnya banyak kok Mas yang tertarik sama lingkungan. Cuman mereka itu bingung gitu loh, mau
1: bingung mulai gimana, dari mana atau seperti apa gitu
2: sih. Iya, gitu. Nah, kalau di kopi ini menarik karena pertama kita kan emang mengajak seluruh masyarakat, terutama dari umur 17 gitu kan. Jadi bahkan ada yang baru masuk SMA pun masuk ke komunitas kita
1: ada
2: tuh
1: aja.
2: Ada gitu. Karena mereka emang semangat untuk belajar gitu. Nah, kopi sendiri tuh juga enggak mulu-mulu yang tentang berorganisasi atau apa, tapi kita tuh beneran yang easy going untuk melakukan perubahan sekecil apapun itu, hanya untuk kayak bersih sungai gitu. Itu kan udah kayak suatu pengalaman yang apa ya, besar banget untuk mereka-mereka yang belum pernah melakukan apapun gitu loh. Nah, mungkin salah satunya juga kalau misalnya dari teman-teman nih yang apa namanya bingung kita mau melakukan hal apa lagi ya selain membuang sampah di tempat sampah, itu bisa ikut komunitas-komunitas kayak kita juga gitu. Salah satunya kopi.
1: Kopi
2: gitu.
1: Jadi kalau memang mau Sutrisno Budoyo ada yang mau bergabung juga bisa ya langsung
2: bisa.
1: Caranya gimana kalau misalnya saya pengen bergabung ngeten?
0: Caranya adalah dengan follow IG kami Mas.
1: Follow IG-nya apa?
0: IG-nya @kophiyogya.
1: @kophiyogya.
0: Kophiyogya.
1: KOPHI nggih.
0: Betul, KOPHIYOGYA.
1: Heeh. Oh, ngaten.
0: Di IG kami fast respon kok. Jadi kalau di DM insyaallah langsung dibalas sama Mimin.
1: Ya, tentunya juga nanti di sana akan berbagai macam kegiatan nggih, untuk tentunya tadi mewujudkan Jogja yang asri dan hijau nggih. Kalau dari kegiatannya apa saja ini Mbak Ara dan juga Mbak Agnes, salah satu contohnya mungkin bisa dicontohkan yang mungkin rutinan atau mungkin ada event apa yang terdekat seperti itu?
0: Oke, kalau kegiatan kami petakan dalam 3 tahap Mas. Yang pertama tahap edukasi.
1: Edukasi gitu.
0: Betul, edukasi ini yang sudah kami lakukan adalah kami bermitra sama sekolah di Jogja, SMA yang bentuknya itu pondok pesantren. Kami bantu dalam pengelolaan sampahnya dengan pengoptimalan biopori tadi. Terus edukasi kami juga sekarang sedang ini ya membangun atau membuat sebuah board game. Jadi board game kami ini alhamdulillah dapat pendanaan awal dari suatu yayasan, dan rencana memang kami mau optimalkan sebagai alat kami untuk kampanye nanti. Kan teman-teman tuh kadang bosen ya kalau ikut kegiatan lingkungan tapi isinya seminar. Bosen, ngantuk.
1: 10
0: menit ngantuk. Makanya kami di sini bikinkan board game, besok ayo kita main board game bareng-bareng. Nah, sekarang board game-nya memang masih dalam tahap development, pengembangan. Jadi baru bisa di launching nanti sekitar akhir November atau awal Desember. Terus yang kedua, selain edukasi kami juga melakukan aksi lapangan. Tadi sudah sempat disebutkan ya sama Mbak Aran, itu ada bersih sungai. Itu kami rutinan setiap 2-3 bulan sekali di Sungai Code ya, sebagai sungai dengan rekor sampah terbanyak
2: di Jogja.
1: Code itu ya.
0: Code. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan aksi penanaman pohon. Pohonnya ini kami bagi dua, pohon kayu keras yang ditanam di dataran tinggi. Biasanya kami kerjasama sama desa wisata yang ada di daerah Merapi Mas, karena kan daerah penyangganya sana, begitu. Sama pohon mangrove. Nah, kalau mangrove kami bermitra dengan salah satu rekan kami di daerah Pasir Mendit Kulon Progo.
1: Kulon Progo, nggih.
0: Terus yang ketiga, kami juga melakukan aksi kolaborasi. Nah, ini yang paling sering itu kami juga pernah CSR sama salah satu hotel di Jogja. Kemudian yang kedua, kolaborasi sama teman-teman mahasiswa besok tanggal 19 sama SEMA mau bersihin Kali Code itu tadi. Terus tanggal 13 September ini kami ada tergabung dalam koalisi Pawai Bebas Plastik.
1: Jadi bawa bebas plastik
0: ini tanggal 13 September besok mulai dari jam 6:30 sampai jam 3 sore.
1: Bangun nih.
0: Ketemalioboro. Jadi kita bakal pakai baju-baju adat untuk kemudian mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Yang menarik nanti teman-teman juga bisa mampir ke Benteng Frederberg ya. Kami kerjasama di sana untuk melaksanakan piknik bebas plastik. Jadi habis pawai jalan-jalan kok capek ya, piknik yuk kayak gitu. Nanti di sana ada stand es dawet.
1: Angger nonton niku lah gitu terus niku. Jadi itu tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Kopi itu sendiri nggih, bagaimana tadi untuk mewujudkan Jogja asri dan hijau nggih. Mbak Agnes, Mbak Ara, nanti kita lanjutkan lagi nggih, kita istirahat terlebih dahulu. Dan juga untuk Sutresno Budoyo, monggo ingkang mangke dhateng panjenengan ingkang badhe nyawiji wonten ing kawruh, monggo saged nyawiji wonten ing telepon ing mangke pun bika wonten ing 0 kalih pitu sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo. Dan juga bisa di WhatsApp program 4 di 0895 0144 1066. Kita area cecena satu nomor lagu dari Ndar Boy Gang Indonesia Bakoh. Tetap sebawanya wiji wonten ing giaran kawruh.

0: Berempat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program Empat Raring Ayu Jakarta dan juga masih dengan tema kita mewujudkan Jogja asri dan hijau. Masih bersama juga Mbak Ara dan juga Mbak Agnes. Masih semangat sih Mbak Ara, Mbak Agnes?
1: Masih dong.
2: Semangat.
0: Jih. Dan juga untuk kesempatan kali ini monggo untuk Sutresno Budaya kita buka kesempatan yang ingin bergabung tentunya kita buka di line telepon di 0274552219 ngaten jih Sutresno Budaya. Monggo ingkang badhe nyawiji lumantar telepon lan ingkang lumantar WhatsApp monggo di nomor WhatsApp-nya di 0895 0144 1066. Sembari kita tunggu mungkin yang ada di telepon jih, kita buka yang ada di WhatsApp jih, Mbak Ara dan juga Mbak Agnes. Ini ada yang masuk dari selamat pagi, saya Yustika dari Wirobrajan jih. Coba dong kak ceritain kegemesan kakak terhadap alam kita sekarang dan apa yang sebaiknya kita lakukan dari lingkup kecil dan sederhana. Karena makin dipikir sepertinya sekarang ini memang harus masyarakat sendiri yang bantu ya. Oh ya. Lalu dari segi pengalaman kalian berdua nih, apa ya satu hal atau kasus yang menurut kalian paling susah atau tricky buat kalian solve selama berkecimpung khususnya di dalam komunitas. Oh, menika saking Mbak Yustika menika. Nah, monggo, ini satu-satu menjawabnya nih. Monggo, Mbak Ara dan juga Mbak Agnes, silakan.
1: Oke, mungkin yang pertama, pertanyaan soal kegemesan ya.
0: Kegemesan tadi.
1: Wah, gemes
0: terhadap
1: banget.
0: Alam kita sekarang.
1: Pengen sabar, rasanya sabar. Kami remes-remes ya. Soalnya terkadang ya kita sebagai lapisan masyarakat bawah, masyarakat kecil tuh udah mengoptimalkan mas. Uh-huh. Kayak kita udah pakai sumber daya yang kita punya, kita betul. Korbankan waktu. Yes. Terus tenaga kayak gitu direwangi nyengkuyung. Kok tiba-tiba nanti ada satu ngapunten nggih? Ada satu program yang kemudian menghancurkan apa yang sudah dibangun. Jadi terkadang memang kalau kemarin sempat rame ya ada yang masang apa? Galak sama rakyat, jinak sama koruptor. Itu bendung Mergangsan. Wah, itu kami kayak pengen retweet 1000 kali. Soalnya kalau ditanya bagaimana alam dikelola ya, mungkin konteksnya secara nasional dulu. Wah, iku awut-awutan. Justru gak cuma kami ya mas. Teman-teman yang lain pasti sekarang juga tahu gimana sekarang yang lagi rame Karhutla seperti itu. Cuman yang menjadi aneh di benak kami anak-anak muda, kok bisa ya yang bakar itu adalah hutannya, tapi sawitnya enggak.
0: Itu aneh.
1: Terus setelah terbakar, tiba-tiba ada muncul banyak bibit sawit yang ditanam. Itu kan juga sebuah hal yang aneh kayak begitu. Dan tidak ada yang apa ya istilahnya menjadi pihak yang bertanggung jawab. Jadi istilahnya benar ketika kita menanam satu pohon, di luar sana ada juga yang menghancurkan 1000 pohon.
0: Jadi ora cucuk nggih to, kene ming nandur siji kan oleh mapras ping 1000.
1: Gemes gemes pol mas kayak gitu. Terus ya.
0: Tapi nyun sewu, kalau yang dilakukan sendiri di kopi sendiri di Jogja sendiri, adakah juga komunikasi yang dilakukan juga dari pemerintah daerah sendiri atau seperti apa kerjasama yang dilakukan? Apakah
1: pernah,
0: ada juga?
1: Pernah, kami suatu saat pernah menanam ya mas. Lumayan kathah nggih, sekitar 1000 pohon. Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu nggih.
1: Terus mungkin jangan deh yang ini aja. Yang tahun 2024 itu kami nanam pohon gak banyak sih, sekitar 250 pohon. Sudah oke, sudah kami pantau selama 6 bulan. Nah kami kan kalau di kami pedomannya 6 bulan dipantau habis itu bisa ditinggal mas, karena harapannya pohon mandiri gitu. Tapi ketika kami kembali lagi 6 bulan berikutnya,
0: ternyata
1: pohonnya habis, tanahnya diratakan.
0: Itu buat apa?
1: Buat tempat wisata. Jadi kami kayak mbok setidaknya bilang dulu biar bibitnya itu kami pindah lagi.
0: Bisa sebenarnya dengan melakukan hal itu.
1: Kayak gitu kan kami juga udah komunikasi sama pemerintah desa ya, karena itu di wilayah desa kayak gitu. Dan yang kami sayangkan tidak ada komunikasi, jadi kayak semua yang kami lakukan itu sia-sia, semuanya digilis di apa ya, diratain kayak gitu. Jadi ya bener, kita nanam satu, orang lain rusak 1000. Itu gemes banget asli kayak gitu.
0: Jadi memang harus ada komunikasi yang dibangun lagi tentunya nje, kerjasama, karena memang tidak hanya satu pihak saja, harus kerjasama semua pihak di situ nje. Moga Mbak Ra mungkin bisa ditambahkan juga.
2: Kalau aku sih karena di Kopi ini belum lama ya Mas ya, aku masih termasuk baru ukurannya gitu. Jadi kalau untuk bagian kasus-kasus paling tricky di komunitas kami itu sejauh ini memang masih kesadaran diri dari masyarakat dan sampah juga sih Mas. Kenapa? Karena waktu itu kami nemu berbagai macam sampah di sungai itu, literally sudah bisa membayangkan seperti apa bentuknya gitu. Ketika kamu lagi membersihin sampah, ada orang yang buang sampah di depan kita begitu aja di sungai, plung gitu. Itu kayak ya ampun, ini mungkin bukan nanam satu diilangin 1000 nggak ya? Ini udah dibersihin satu ditambahin lagi 1000 gitu sampahnya.
0: Pas masih di situ lagi.
2: Masih
0: gitu.
2: Di situ mas, di depan kita yang lagi panas-panasan bersih-bersih gitu. Itu emang ya gimana lagi ya mas ya, balik lagi ke masyarakatnya juga gitu. Jadi ya kalau menurutku tuh kayak di depanku tuh kayak gemas banget gitu ya. Sini udah bau-bau gitu kan. Terus di sana kayak buang gitu aja kayak, jadi aduh gitu.
0: Jadi memang ya perlu selalu dilakukan edukasi aja kepada masyarakat sih, terus menerus sih, tidak hanya sekarang dan selesai, tapi memang itu tadi masyarakat sendiri harus terus diberi edukasi dan contoh-contoh seperti itu tadi, biar supaya tidak itu tadi kita membuang sampahnya sembarangan di kali dan sebagainya itu tadi, untuk mengurangi resiko-resiko yang nantinya akan timbul begitu nje tadi nje, begitu nje tadi Mbak Yustika tadi.
1: Tapi nje, yang bagus juga ada Mas.
0: Nah, menapa menika Mbak Agnes?
1: Tahun 2024 juga kami bersih-bersih di sekitar benteng Pakualaman nge. Oh, itu kan samping-sampingnya selokan tuh.
0: Leras,
1: nah, waktu itu saya mimpin tim yang isinya mungkin 30 orang dan kebetulan teman-teman yang masih SMA.
0: Oh, masih SMA.
1: Kami
0: SMA
1: masuk-masuk ke selokan bersihin, terus ada ibu-ibu. Ibu-ibu datang pakai motor lewat gitu, berhenti kayak, "Duh, ngapain nih Mbak, kok lek kurang gawean kayak gitu," nanya kayak gitu kan. Terus ya kami jelasin, "Kami lagi bersihin." Lagi bersihin selokan, Bu. "Oh, alah ya wis kono. Aja kesel-kesel ya," gitu. Ibunya pergi. Terus 10 menit kemudian, ibu tersebut kembali dengan membawa banyak sekali susu. Jadi kami tuh dikasih asupan. Iki ya engko nek kesel dong, ini ya, minum.
0: Salah satu dukungan nje, tentunya nje.
1: Kami tuh ngerasa kayak masyarakat yang enggak sadar tuh banyak, tapi yang sadar juga ada. Nah, itulah yang jadi semangat kami untuk terus bergerak, kayak, loh, kalau kita kalah sama yang enggak sadar, nanti yang sadar makin sedikit dong.
0: Betul.
1: Nah, jadi kami apresiasi banget untuk ibu-ibu. Kadang ketika kita clean up juga di Mergangsan itu, bocil-bocilnya tuh pada ikut turun.
2: Iya, betul.
1: Enggak diajakin ikut
2: ya. Mereka ikut turun.
1: "Saya bisa bantu apa, Mbak? Mbak, aku melu ya," kayak gitu. Itu kami seneng banget. Betul. Jadi mereka dari kecil tanpa disadarkan udah sadar kayak gitu.
0: Dengan
1: jadi
0: semangatnya itu tadi, Jay.
1: Semoga mereka bisa konsisten juga.
2: Iya, konsisten.
0: Iya, tentunya juga sudah banyak sebenarnya masyarakat juga yang peduli akan lingkungan tadi kan. Tapi juga memang itu tadi banyak juga oknum-oknum masyarakat juga. Tapi yaitu tadi kita tidak boleh kalah kan, seperti itu. Selanjutnya juga ini ada dari Pak Wening, ini mengirimkan voice note. Kita dengarkan terlebih dahulu. Monggo, monggo Pak Wening.
3: Selamat pagi Sugeng Enjang Kauru.
0: Inji.
3: Mbak narasumber, Mbak Agnes sama Mbak Ara ya.
0: Inji.
3: Nek salah sebut asma nyun ngapunten. Mas bilang saya Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening. Iya.
3: Ini Mbak Kopi dengan apa? Keikhlasannya, kesungguhannya dalam progresnya ini, kami mohon penjelasan lagi Mbak. Dari aspek edukasi publik, masyarakat, kemudian mungkin anak-anak pelajar, mahasiswa ini, selain melalui digital, berkenaan dengan tadi diceritakan dengan apa, hari bersih dunia besok ini langkah real apa Mbak yang telah diperjuangkan Kopi dan komunitas lainnya ya, sehingga hari-hari seperti ini tuh menjadikan edukasi bagi pihak-pihak yang perlu disadarkan supaya ke depan tentang upaya-upaya penghijauan dan keselarasan ekosistem yang baik ini terus digemakan untuk anak-anak didik maupun masyarakat. Nyonsewu, tadi saya nyetelnya terlalu jadi mohon selamat berjuang Mbak-mbak untuk bidang ini, semoga berhasil.
0: Matur nuwun, matur nuwun Pak Wening kalau wonten wonten Wonosari Gunung Kidul. Ah, monggo bisa dijawab Mbak Ara, Mbak Agnes tadi langkah real apa terkait juga peringatan hari napa tadi bersih-bersih nggih.
1: Nggih, bersih-bersih.
0: Internasional.
1: Oh, nggih.
0: Monggo, monggo.
1: Nggih, matur suwun Pak Wening, kami jujur merasa ini ya kayak dapat dukungan lagi ya. Pak Wening ini salah satu masyarakat yang sudah cukup sadar.
0: Yeah.
1: Nah, kalau terkait sama hari bersih-bersih internasional World Clean Up Day dunia yang tanggal 20.
0: 20 nggih.
1: Niku kami membuat dua program. Yang pertama yang tanggal 13 tadi, yang pawai bebas plastik, niku kami kolaborasi dengan 15 komunitas lingkungan yang ada di Jogja.
0: Yeah.
1: Komunitas seni dan kemudian teman-teman dari Greenpeace Indonesia. Jadi di sana nanti akan ada pawai yang kami banyak membawa pesan-pesan, kemudian nanti akan ada eksibisi ya, pameran dari instalasi kami, kayak karya-karya dari sampah seperti itu. Terus kemudian diakhiri dari pawainya kami akan menyatakan pernyataan sikap di depan titik 0 km seperti itu. Jadi harapannya itu bisa menjadi pengetahuan bersama, sekaligus nanti harapannya dari apa yang kami bawa ini mungkin bisa kami seriusi lanjut ke tingkat advokasi seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua setelah pawai kami juga akan ada piknik. Nah, di sana akan ada aktivasi berupa talk show. Nanti kami akan banyak mengundang dari praktisi, akademisi dengan dua tema besar, yaitu tema bagaimana sampah organik dan juga bagaimana hierarki sampah, terutama kalau sekarang yang lagi rame itu soal pengolah listrik energi sampah PSEL ngoten niko. Besok akan ada talk show-nya seperti itu. Ada juga banyak workshop menarik buat teman-teman yang suka melukis pakai cat dari tanaman. Ada buat teman-teman yang mau crocheting.
2: Merajut.
1: Kemudian teman-teman yang mau membuat sabun cair dari ekoenzim. Yang mau composting, kami nanti besok akan ada 10 workshop yang bisa diikuti secara gratis.
0: Menarik ini.
1: Hanya bayar tiket masuk ke Benteng Frederberg sebesar 20.000. Itu nanti sudah free konsumsi.
0: Warna-warna nih kita.
2: Free konsumsi lagi.
0: Utamanya ini.
1: Terus tanggal 19 kami juga bekerja sama nggih sama teman-teman SEMA UGM niku, bakal ada pembersihan Kali Codi lagi Ten Joko Yudan di dekat Tres Berir. Kemudian yang kedua juga ada workshop kepada masyarakat untuk mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nggih, jadi buat ibu-ibu yang masih bingung nih minyaknya mau diapain,
0: daripada
1: lilin nggih. Bikin lilin wangi menyenangkan semua seperti itu. Boleh banget datang. Informasinya ada di Instagram kami @kopiyogyakarta. Nah, selain itu juga tentunya kami juga tetap kampanye di digital nih Mas. Karena cakupannya bisa lebih luas. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ikut, besok silahkan datang ke Benteng Frederberg. Mulai dari jam 6:30 sampai jam 3 sore.
0: Ya, itu dia. Monggo tadi untuk seterusnya budaya nggih. Ngaten nggih kalau nggih Pak Wending tadi juga memberikan semangat tadi untuk teman-teman kopi tadi nggih, luar biasa. Selanjutnya masih ada satu lagi ini dari Mas Teo di Magelang. Halo Kawruh, ini Teo dari Magelang nggih. Mau tanya, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk menekan tingkat polusi udara di area perkotaan, contohnya di Jogja yang semakin padat kendaraan? Terima kasih. Monggo mungkin bisa dijawab Mbak Agnes dan juga Mbak Aranyun Sewu, singkat saja karena waktunya juga ini terbatas nggih. Monggo.
1: Nggih, langkah konkretnya yang pertama adalah menggunakan kendaraan umum. Jadi menggunakan kendaraan umum itu akan menekan polusi yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar di kendaraan pribadi. Jadi kalau semua orang naik bus, itu kan otomatis yang bawa motor pribadi berkurang. Nggih, tapi kalau masih sulit, langkah konkretnya bisa dilakukan adalah dengan menanam pohon.
0: Pohonnya
1: yang pohon kayu keras kayak gitu, bukan pohon yang ditebang, karena pohon itu punya filter tersendiri yang bisa membuat udara itu lebih bersih. Nah, lebih bagus kalau pohonnya yang ditanam juga sekalian sama yang buat konservasi air kayak gayam mas, beringin, karet kebo. Nah, ini pohon-pohon yang sekiranya selain membantu menekan ya adanya polusi udara, tapi juga bisa membantu memperkuat adanya resapan air tanah seperti itu. Jadi kayak sekali tanam manfaatnya dua.
0: Banyak loh.
2: Tapi juga kalau udah ditanam jangan nebang yang lain gitu ya.
0: Jadi itu tadi jih Mas Tio yang ada di Magelang, langkah konkret yang bisa dilakukan di area perkotaan begitu jih tadi. Matur nuwun Mas Tio. Dan juga mungkin ini untuk terakhir sih Mbak Ara dan juga Mbak Agnes, karena waktunya juga sudah terbatas ini. Mungkin kalau membayangkan Jogja untuk 5 tahun, mungkin 10 tahun ke depan juga, perubahan seperti apa yang ingin dicapai tentunya dari komunitas kopi itu sendiri dan juga dari masing-masing nanti Mbak Agnes dan juga Mbak Ara, sekaligus untuk tentunya menutup juga dialog kita mewujudkan Jogja asri dan hijau nih. Monggo waktunya silakan.
2: Oke, kalau aku sendiri nih ya Mas ya, karena berhubung saya lahir dan tumbuh di Jogja, jadi aku berharap ketika nanti aku pindah kota atau balik lagi ke Jogja itu Jogja itu nggak berubah gitu loh, tapi malah tambah baik tatanannya, tambah baik infrastrukturnya, tambah baik ruang hijaunya, dan juga lebih fokus kepada konservasi daripada apa ya istilahnya, keinginan pribadi lah gitu. Jadi jangan melihat apa ya istilahnya keinginan sendiri, tapi juga lihat masyarakat Jogja juga yang tinggal di sini gitu. Jadi semoga Jogja nanti berhati nyaman, semakin asri gitu sih Mas.
0: Gitu Nje dari Mbak Ara. Monggo Mbak Agnes.
1: Kalau saya pengennya ya Mas, 5 tahun ke depan kalau kita jalan-jalan di ring road Nje, itu kanan kirinya udah bukan sampah. Kanan kirinya semoga bisa ditanamin pohon-pohon yang aman juga buat jalanan. Terus semoga ring road itu juga tidak menjadi tempat orang-orang buang sampah. Oh Kali ya, Codi lebih bersih untuk sekarang. Jadi yang mungkin sekarang Kali Codi cuma dipandang sebagai wah apa ya WC terpanjang di dunia, besok bisa jadi kawasan wisata.
2: Betul.
1: Iya, siapa tahu 5 tahun ke depan Jogja bisa kayak di Sapporo ya, kali-kalinya bersih. Betul. Seperti itu. Terus benar apa kata Mbak Ara tadi, Jogja kembali nyaman, tetap istimewa, tetap ramah, dan tentunya semoga semakin banyak tutupan hijau di Jogja biar makin adem.
0: Begitu Ji, luar biasa. Dan tentunya terwujud Jogja yang asri dan hijau. Alah ngaten Ji. Matur nuwun Ji Mbak Ara, Mbak Agnes wektalipun. Terima kasih waktunya udah main-main ke Perempat dari Jogja Ji. Salam untuk teman-teman kopi semuanya Ji.
1: Nggih, matur suwun Mas Gila.
2: Terima kasih Mas Gila.
1: Matur suwun para pendengar. Ji,
0: matur nuwun, sehat-sehat selalu Ji. Lalu ki dumateng sutresna budaya matur nuwun sangat ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh wekdal menika ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp program 4 lan ugi ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng ejang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, BMKG Yogyakarta menghimbau para nelayan dan wisatawan di kawasan pantai selatan DIY untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter akibat menguatnya angin timuran dengan kecepatan 30 knot. Perakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Siti Winasari mengingatkan para nelayan agar selalu memeriksa pembaruan informasi cuaca resmi menggunakan alat keselamatan saat melaut, serta meminta wisatawan juga untuk tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai demi menjamin keselamatan jiwa. Beralih ke informasi lainnya, menanggapi keluhan masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian data survei data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang menyebabkan kenaikan drastis peringkat kesejahteraan masyarakat miskin dari desil 1 ke desil 9, BPS DIY menghimbau warga terdampak untuk melakukan proses verifikasi mandiri melalui kanal resmi BPS maupun Kemensos. PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih menekankan pentingnya pengisian data secara jujur dan akurat sesuai kondisi perekonomian yang sebenarnya. Sementara pihak Dinas Sosial DIY masih terus berdiskusi untuk merumuskan skema bantuan agar warga yang terdampak perubahan data tersebut tetap bisa terfasilitasi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresna Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 77. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: kini. Ojo licik kowe. Kowe janji karo aku, ketemu nang kene pertandingan ning kowe ora teko. Kowe wis di musuh aku, eh. Musuh Kebo Ijo. Murid Kinasi Resi Bojong Santi. Indah-indah putra jurit pangkat pun cendek. Kowe tiru-tiru sang aku, eh. Mergo kedanan wong wedok anjur lali. Lali nggone ngurusi kawula ing tumapel. Ayo kenaro, eh. Ayo tanding ana Kebo Ijo. Tanding ana aku kenaro, eh. Edian. Diwangi bengok-bengok wong ora ketok. Cetoh nek kenaro wedi musuh aku. Eh kenaro. Ayo, eh. Iki Kebo Ijo. Prajurit pilih tanding. Sing bakal ngalah ke kowe. Kowe kalah, kowe kudu manut karo aku, eh. Ya. Ora teko tenang. Tegese kenaro panjen kalah musuh aku. Ora urung aku bengkusin nguasani prajurit sing noto prajurit lan wong-wong kabuyutan bangun taman kaya kersane sang aku bola bali nek wong jireh kenaro. Ayo kenaro, eh, iki Kebo Ijo.
1: Kebo Ijo, aku wis ning kene ini.

0: Lagi teko kowe, eh? Wis, ngaku kalah karo aku. Yo.
1: Kebiju. Aku wis sakwedara nggonku ning kene. Nek saka rumangsaku, kowe sing arep nyelayani aku.
0: Nyelayani piye, eh?
1: Kowe nantang aku nang taman iki. Rumangsaku kowe ora bakal teko. Aku wis arep bali. Mergo rumangsa wis kesuwen nggonku ngenteni kok. Lah kok kowe lagi teko.
0: Dalan rupak sudah kedisian kowe, eh? Sing teko dhisik iki aku dudu kowe.
1: Iya, Bu.
0: Aku wis nang kene bengak-bengok. Kowe ora ana.
1: Kowe bengak-bengok iki aku ning kene. Aku ngerti sak paripulah. Kowe nguman-numan marang sang aku. Kowe ngumokake murite Resi Bojong Santi. Hadi Kebo Ijo. Aja sok keladuk ucapmu. Iki perkaramu karo perkaraku ora perlu ngembet sang aku tunggu lametu. Nek ucapmu iki kepireng ngono ngersane sang aku. Bilahi lho. Sang aku kuwi kan wenang murbo lan mahasiswa sakabeng kang kumetip oning jagat tumapeli. Adik Kebuju, ayo kanthi ati kang padhang lan nalar kang wening, kowe didhawuhi dening sang aku supaya mbantu ngrampungke gawe bendungan.
0: Iya,
1: nyengkake gawe bendungan. Ning kok malah dadi gawe perkara kaya ngene iki apa pamrih?
0: Aku serik. Aku mangkel. Mergo kowe sing nata prajurit lan wong-wong kabuyutan.
1: Oh.
0: Aku kudu manut kowe. Monggo pangkatmu cendhek, pangkatku dhuwur.
1: Tak akoni iya. Iya. Aku pancen mung prajurit anyaran oning tumapel. Ngono-ngono sing dipercaya dening sang aku kuwi aku. Kowe dikon bantu. Lah ya ayo to nyambut gawe bebarengan. Kanca-kanca ditunggoni, diulatke, disengkut nggone gawe bendungan lan taman iki supaya bisa dadi kasunyatan.
0: Nah iki. Iki. Bola-bali kowe lendetan sang aku. Apa kowe ora ngerti? Ora ngerti nek sang aku lagi kedanan wanita. Hm? Apa penjaluke dituruti? Kenapa? Kowe malah meli-meli sang aku. Sang aku kuwi salah. Mergo kedanan kan dedes, apa wae penjaluk dituruti.
1: Bojo. Kowe kok malah ngombro-ombro tekan kono to? Kowe iki perjune didhawuhi mbantu aku kok bedhe malah kowe ngololo sang aku.
0: Aku kondo nyoto, kondo nyoto aku.
1: Apa ucapmu kaya ngono kuwi beci tak aturke marang Kakang Witantra?
0: Ya jangan.
1: Aja kaya ngono. Wis saiki disirep atimu. Nek pancen kowe rumangsa kabutan. Lah ya kowe ngawaske saka kadohan wae. Sing temandang gawe ben perjurit andanmu.
0: Ora sedhi. Kaya janjiku nalika semono. Hm? Kowe ketemu karo aku mun iki. Bengi iki kowe lan aku tetandingan.
1: Ngono.
0: Saiki kari milih. Nek kowe kalah, kowe manut aku. Apa kowe ngaku kalah, kowe ya manut aku.
1: Ngono peranatanmu?
0: Lho iya.
1: Dadi nek kowe kalah karo aku kowe manut aku.
0: Iyo.
1: Ketokno kadigdayan.
0: Wani kowe.
1: Tak adepi
0: kowe. Oh iya. Iya, ayo.
1: Aja opo kowe karo aku?
0: Awas kena
1: Yo.
0: Iki. Awas.
1: Bet, lo. Lo wis bet. Bet.
0: Ayo. Lo. Bet.
1: Ayo.
0: Nempiling kowe.
1: Apa?
0: Oh iya. Ning aku durung aku kalah. Hop,
1: hop, hop,
2: hop,
1: hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop,
2: hop,
3: hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop,
2: hop, hop, hop, hop,
3: hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop,
2: hop, hop, hop, hop, hop, Singgule inak mas Kebo Ijo mau biayi sepuh gawa kebo lulang macan. Ngerti ora kowe?
3: Dereng mangertos kula saku sepindah menika kula pinanggi.
2: Durung tau ketemu.
3: Dereng nate
2: ngertos. Anu nak mas Kebo Ijo. Ora iso dipambung. Asa iki prayogane dicedhaki wae.
3: Nggih, nggih.
2: Cetonga.
3: Ayo.
2: Hoi. Hoi.
0: iki tambah nono.
4: Yo, ayo, yo, pur.

0: Anda apa? Ki Buyun.
1: Ki, nuwun sewu, nak Mas Kebuijo.
0: Sampeyan semel-melu.
1: Mboten, mboten. Kula namung badhe ngaturi periksa. Bilih panjenengan dipun padosi piyayi sepuh ingin beto kebo lulang macan.
0: Napa?
1: Dipun padosi piyayi sepuh beto kebo lulang macan.
0: Kebo lulang macan?
1: Inji.
0: Oh, guru! Loh.

0: Iye, kados pundi guru?
1: Ning apa kira-kira wong sing kok percaya suwanono ngersane Sang Prameswari Ken Dedes kuwi iso dipercaya tenan?
0: Guru,
1: piye?
0: Menawi sepisan menika guru kula aturi pitados dhateng kula. Awit kula yakin sanget bilih jajar suka sak mangkinipun tentu badhe pikantuk damel. Kula badhe caos preso. Jajar suka menika tiyang ingkang caket sanget kalian putri Ken Dedes inggih Sang Prameswar. Awit piyambakipun menika gadah rencang abdi putri. Menika abdinipun putri Ken Dedes. Menawi piyambakipun menika nyroyo kalian abdinipun Ken Dedes. Tentu ing mangkinipun badhe dumugi Ken Dedes.
1: Ya.
0: Kanthi mekaten panyuwunipun guru badhe kaleksanan.
1: Panjen kuwi sing tak karepke.
0: Iji.
1: Manut saka kandhamu. Nek jajar saka kuwi caket karo abdine Ken Dedes.
0: Iji.
1: Ban Matri. Jare ngono.
0: Iji, leres.
1: Muga-muga jajar suka kena tak jagake supaya kegayuanku kelakon meres marang sang aku apa dene Sang Prameswari.
0: Wayi menika tentu badhe kelampan. Awit Ken Dedes menika tresno sanget menawi kalian Maeswakni. Iki namung kantun milih kemawon.
1: Yeah.
0: Milih ke calon Maeswakni menopo Ken Dedes menika paring menopo punaginipun Bapak Guru Kepusin. Rak ngaten.
1: Apa meneh bareng saiki Ken Dedes wis diwisuda dadi garwa Prameswari. Ajene kudu gatekake karo kakangne Maeswakni sing saiki ning tangan. Nek nganti Ken Dedes ora gelem ngijoli Maeswakni nganggo ageman sak pengadek ageman Prameswari sing tak karep.
0: Iji.
1: Maeswakni so tak piloro. Nek perlu tak pateni.
0: Ayi, kula pitados. Pitados dateng guru Kebo Sindet. Lan guru injih kula aturi pitados dhateng kula. Ingkang nama Ken Dedes menika saestu tresna sanget menawi kalian Maeswakni. Dados sakmangkenipun panyuwunipun guru menika tentu badhe dipun udaning.
1: Muga-muga kaya ngono.
0: Iye.
1: Merga pisan jiki aku moh sabar. Nek nganti jajar suka mengkomblin jani marang janji podo karo si Mbok Puroni.
0: Iki
1: urung ora urung mesti tak pateni. Kelebu Mbok Puroni sak keluargane ndak anggap buka wewadiku. Dheweke ora kena ngerti wewadiku luwih-luwih papan dunungi Maeswakni. Iki bebayani tumrapaku.
0: Iji. Sak menika iki namung kantun nenggo kabar kemawon saking jajar suku. Mangke kados pundi wartosipun menawi saestu Ken Dedes menika tresna dhateng Maeswakni. Boten ngowelaken dhateng donya brananipun. Iji. Menapa malih kok namung setunggal pengadek. Kula kinten panyuwunipun guru menapa kemawon badhe dipun leksanani.
1: Ya. Apa meneh Nek aku kelingan swargi adikku wong Saripat sing dheweke wis ndisiki ditimbali karis wang agung mongko gegayuhanku seprene durung bisa kasembadan. Oh, wong Saripat, muga-muga kowe diapura dening Sewang Bathara Nyama hantu opapan sing nyelengake neng kon.
0: Kula sampana kula menika kemutan kalian guru wong Saripat. Kula menika nggih rumaos dosa ageng kalian bapa guru. Awit piyambakipun menika ingkang sampun gulawentah dateng kula. Aji Jaya Kawijayan sedaya kesagetan menika sampun dipun tumplak blak dateng kula guru.
1: Bener
0: iki. Sedaya mergi nglabeti dateng kula guru.
1: Bener Kandang.
0: Iki.
1: Mula wanti-wanti olehku marangku. Nggonmu budidaya supaya gegayuhanku bisa kasembadan.
0: Iye.
1: Jajar suko bisa oleh gawe ngadep ana ngersane sang aku.
0: Iji.
1: Jur panyuwunku dikabulke.
0: Iji, iji. Mugi-mugi kemawon jajar suko saged nindakaken kewajibanipun kanthi sae.
1: Ning
0: awit nek, iji.
1: Sandangan prameswari sak pengadep ora diwenehake. Padha wae ora ana gunane. Nggon kowe wis ngentokke ragat ora setitik. Gak kelaki mesak kelebu kowe.
0: Iji, iji. Kula nyuwun pangapunten guru. Awit saged kula nggih namung nyeroyo tiyang abdi-abdi ing tumapel. Menawi kula menika mboten nyeroyo, kula piyambak mboten saged mlebet wonten ing tumapel. Kula menika dados buroning negari. Menawi ngantos kula dipun ngertosi, kula badhe dipun cepeng.
1: Wis.
0: Mboten wurung kula badhe kangge pengewane-wan guru.
1: Kowe malah ora kudu metok. Kowe ora kena ngetok. Mergo tak anggap bebayani tumrap aku. Nek nanti kowe ngetok neng sakiwa tengen tumapa. Saiki ngene wae.
0: Iji, kados pundi guru?
1: Ayo dicedhaki neng omahe jajar suka. Sopo ngerti dheweke wis bali utawa mapan ing mamengku aku kepengin takon. Kepiye? Oh,
0: ngaten.
1: Kabare sak
0: iki
1: bisa tak kongkon ning ngersane sang aku.
0: Iki monggo kulo dherekaken
1: budal saiki.
0: Monggo.

0: Punten dalem sewu sang aku. Kulo abdi dalem Witontro. Sang aku. Punten dalem sewu kulo kami purun sowan wonten ngerso dalem. Jalaran wiwit wau. Kulo sowan wonten sak jawining kori. Semerep panjenengan dalem namung tindak boten wonten kerso namung tindak kemawon. inggih
1: ora kaya sepisan iki Witontro. Atiku runtang ranting tenan. Nggonku menggalihake kan dedes. Nggonku ngladeni. Nggonku ngarah-arah supaya aja nganti kagol. Hatine siken dedes kuwi kepriye? Supaya aku tumuli bisa ngrasakake maduning katresnan sakwise aku daup karo kendhes.
0: Lho. Mundiko dalem niko kok ngaten sang aku?
1: Ngaten piye?
0: Kok kepengin nun sewu tadah dedeku dalem sak teringipun. Mundika agem nawi kepengin ngraosaken maduning asmoro. Angin dalam mundut garwo kendedes meniko sampun pinten-pinten dinten. Kepro sampun sakwentawis.
1: Bener.
0: Nanging kok wonten tembung ingkang atem niko ra barisipun cingak manah kulo.
1: Yo. Sebab pancen ono perkara. Dadi tekan saiki aku iki durung diladeni dening kendedes kaya dene lumraing wong kang padha bebrayan. Tembung
0: Kok aneh sang aku. Kendedes sampun resmi dados garwa dalem. So mapan wonten ing tumapan mriki.
1: Iya bener. Nek paringi prisa. Nalika pahargyan wis purna Witontro. Kaya-kaya kumudu kudu nggonku ketemu karo kendedes. Banjur aku bisa dilatini kaya jejeringkar.
0: Inggih.
1: Sajrone aku ngendika ngeraripih manuara ngempek ngegempil katresnane si kendedes. Jebul ora dadi karep. Sebab pancen ana perkara sing miturut kendedes iku perkara kang wigati sing kudu tak tindakake dhisik. Sajrone aku dadi garwane ora kena ngepok yen lelakon kuwi durung bisa tak tindakake.
0: Lelampan ingkang pundi?
1: Aku saguh nyelametake si Maisa Agni.
0: Oh,
1: sing direkam dening wong sing bakal tumindak. Apa sing dikarepake ora ngerti aku nanging Maisa Agni dicekel ning kono. Aku kudu nulungi.
0: Iki
1: mongko biyen wis diaturake yen Pupurwa iku wis ngawat-awati.
0: Iki
1: meso ora dadi karepe. Gelem ngladeni yen Maisa Agni wis tak tulung. Apa njur kepriye? Aku iki kurang kepriye to Witontro. Aku iki setengah meri karo kowe lan para abdi-abdiku sing padha mangun rakyat. Iso seneng atine nanging aku jejering aku kok dadi malah dadi Joko tuwa tak lakoni iso ketemu wanita sing dadi idam-idamane atiku. Ewa semono bareng wis kelakon daup durung bisa ngrasakake madune ngaspore. Piye aku njur kepriye leku ngrangkani si kain dedes kuwi Witontro.
0: Inggih mboten maiben sang aku. Menawi penggali dalem ribet. Penggali dalem cuwo ingkang peninggalan dalam angen-angen sak sampunipun kelampan gaup dan tansah caket kalian sang putri kendedes. Ning kasunyatanipun jebul mboten, rak ngaten.
1: Nyatane pancen kaya ngono saiki sing tak sandang.
0: Perkawis masuk aku sang aku. Mestinipun sang putri kendeden sampun pasrah dateng kawontenan tegesipun sampun nate kula matur menawi ingkang ramanipun nyimpi kimpurwa kados ngendika dalem ngajeng.
1: Lah iya.
0: Ingkang badhe njampangi maeso agni.
1: Iya.
0: Rak mestinipun sampun semeleh. Perkawis maeso agni. Nanging ingkang dipun gunjing kok tasih menika kemau.
1: Lah iya aku ya wis ngendika. Aku banjur semoyo senadyan Mpu Purwo uga wis ngawat-awati. Nanging aku kesaku yen mengko wis diladeni dening Kendedes. Selapan dino meneh bakal slametake si Maesa. Ora dadi karepe semparet ninggal nganti tekan sak yaene iki wis ora nganggo ketemu aku.
0: Inggi.
1: Priye.
0: Punten taun saya usang aku.
1: Iya.
0: Sareng rembak perkawis garwa dalem sang putri Kendedes. Kula badhe muncul atur. Wonten ngarsa dalem mbok bilih atur kula lepat nyuwun pangapunten.
1: Iya, iya, coba matur, Rob.
0: Saderengipun kula sowan wonten ngarsa dalem. Kula rak manggi abdi. Abdi putri. Ing keputrenipun garwa dalem.
1: Oh iya iya.
0: Kepringkan nalika semanten pinuju medal saking keputren.
1: Oh.
0: Piyambakipun kula takeni perkawis sang putri Kendedes.
1: Piye?
0: Saksamunipun resmi dados garwa dalem kados pundi?
1: Iya.
0: Aturipun abdi wau nyariosaken menawi sang putri Kendedes namung muwun kemawon.
1: Nah.
0: Inggih, muwun kemawon.
1: Iya iya iya. Iya iya. Panjur
0: anginipun muwun jalaran wonten abdi tumapa mriki. Ih, abdi dalem jajar suko.
1: Jajar suko?
0: Inggih.
1: Pih, ono sambungnya apa karo jajar suko?
0: Menika rak sowan sang putri Kendedes.
1: Si jajar suko kuwi.
0: Inggih. Kacarios dados talang aturipun Kebo Sindet.
1: Us. Kebo Sindet sing ono sambunge karo Maesa Agni.
0: Lho ninggi. Lho ninggi.
1: Apa njur ngopo? Matur apa dheweke?
0: Kacarios Kebo Sindet nyuwun tebusan. Maesa Agni badhe dipun luwari. Badhe dipun luwari.
1: Iya,
0: nanging nyuwun tebusan tigang pengadeg ageman Prameswari.
1: Iya, piye-piye balen ana aturmu? Jaluk tebusan piro?
0: Tigang pengadeg
1: ageman Prameswari.
0: Ageman Prameswari.
1: Janan. Memang perkara ditebus kuwi aku ora bakal. Silak menuh pancen jaluk tebusan tak paringi nek njur ageman Prameswari kok telung pengadeg kuwi kerto ajine piro Witantra, eh? Ageman Prameswari ku kerto ajine akeh banget.
0: Nalingki.
1: Tolong pengadeg kuwi kepriye?
0: Menika mino kajengipun Kebo Sindet ngatem menika.
1: Wah, janane.
0: Mila sang putri Kendedes muwun kemawon, mbok bilih badhe matur wonten ngarsa dalem mboten wani.
1: Aduh,
0: nek menawi badhe minangkani kajengipun Kebo Sindet iya badi klentum nawi mboten nampi lilah dalem sang aku.
1: Ayo neng kono kuwi. Kendedes ki neng kono kuwi neng greget kae ki neng kono kuwi. Arep nulungi kadange sepuh jaluk marang aku tak semayani mung semoyo selapan dino ki pira to suwene.
0: Inggih tekan.
1: Waton aku ki engko wis saguh karo si Kebo Sindet ora mesti bakal bisa kelakon to. Ora dadi karepe ya banjur ninggal. Nek ana lelakon kaya ngene iki aku sing dipepetake.
0: Inggih.
1: Nek ngono. Nek telung pengadeg ageman Prameswari iki ora sak bae. Senajan aku kagungan, lan aku wis ngendika yen aku bakal ngugung marang si Kendedes. Dan tak paringi temenanan jur kepriya jening diriku.
0: Milo meniko.
1: Ning lagi atur si Abdi mika yang ngono.
0: Inji.
1: Sing sowan marang Kendedes.
0: Inji, mekaten. Amun iki dereng pun saga inji dereng.
1: Ya. Ngono wae. Murih patitis aja nganti klera-kleru. Mengko aku ngendika kepriye ora dadi karepe Kendedes
0: nang iki
1: tiwas. Mus pro ngon kutu minta.
0: Inji, keparung dalem.
1: Ayo, dereng aku. Aku tak manggi Kendedes ning keputren piye sak temene kepriye.
0: Nggih, seniko.
1: Ayo.
0: Nggih.

Mas Buntito sang putris. Penjenengan dalem menika dos putri. Saben-saben kok mengko.

0: lumunturing seh dalem.
1: Nggih.
0: Mugi sumrambah dateng kula kawon tenanipun ning taman nggih. Namung kados ngaten menika sang aku.
1: Iya, heeh. Ora dadi ngop. Karo tantri.
2: Inggih, sang aku.
1: Gusti Mura pareng lenggah.
0: Inggih menika ingkang mestanipun badhe kula aturaken.
1: Ijo
0: nggih. Kawontenanipun taman sang putri menika mboten nate kersa medal. Nggih, namung wonten nglebet mongko ngendikanipun Nyai Kentantri kemawon kala wau dipun
2: korinipun dipun kunci sangaku. Dados nuwun sewu kula kalian Bibi Mban Pamomong ugi mboten saged nyaketi dhateng sang putri Ken Dedes.
1: Iya iya. Aku preso yen kowe sak kloron padha sedih. Aku banjur percaya yen pancen kowe sak kloron tresnamu marang bendaramu iku tenan. Dadi aku malah rumangsa dosa. Sebab Ken Dedes nggone ora gelem metu saka pagulingan iku mergo kagol atine sing gawe kagol kuwi.
0: Loh, ketahe sampun menggalih dumugi semanten sang aku.
1: Nyantane ngono, Mban Pemomong.
0: Kula menika sinaosa namung abdi ingkang papanipun wonten ngandhap ning ngertos kados menapa sang aku anggenipun badhe nuruti menapa ingkang dipun kersakaken momongan kula sang putri. Nanging nyun sewu sang putri menika nggih ngaten menika angel. Gampil sangat duka menawi penggalihipun kagol.
1: Iya iya ning mbok menapa nalika aku ngendika karo Kendetes iku aku mung mburu butuhku dhewe. Dadi aku banjur ngiwakake apa sing dadi kekarpane si Kendetes. Sebab aku mung kepengin nelakake rasa tresnaku marang Kendetes sing wis resmi dadi garwaku, Mban.
0: Inggih, pitutur.
1: Wis ngono motah supaya aku kudu tumuli dawuh nyelametake si Maeso aku.
0: Pitados, kula pitados sang aku kula menika kula aturi mundhut prisa Nyai Kentantri. Kados menapa angin kula caos kuning wonten
1: kersanipun. Ya, kok kowe ora luput? Ora luput.
2: Kula kekalih menika sampun mboten kirang-kirang. Anggenipun caos priksa.
1: Ya.
2: Anggenipun momong dateng sang putri. Nanging sinareng kula matur malah lajeng sang putri mlebet lajeng korinipun dipun injih dipun kunci menika sang aku.
1: Ngono, Mban karo kowe tantri.
0: Injih.
1: Aku tedak mrene iki syukur bage bisa ketemu si Kendedes dene urane aku arep miterang kaya sing diaturake dening Witantra.
0: Sang Senopati.
2: Panjenengan wis matur to, Kakang?
3: Wis tadri. Sebab nek ora tak aturke ndak malah kerendi-rendi, delarung-delarung, penggali dalam sang aku wing gureh wae.
2: Lah iya
3: tak wanek-wanekke. Aku kudu matur ngeblak ngono.
2: Oh, injih Kakang.
1: Bisa temeni kepriye apa ya tenan sing diaturake Witantra marang. Yen Kendedes disuwuni tebusan tembunge persaja mono sandangan prameswari telung pengantik pinangka kanggo luare si Maeso Agniskor geman kepusinde.
0: Wonten dalem sewu menawi kula menika tiyang namung abdi nggih namung mireng-mireng.
1: Iya iya.
0: Nanging ingkang sak kelangkung cetha nggih Nyai Kentantri wong sing ingkang dipun ajak pangandikan. Nyai Kentantri.
1: Heeh.
0: Wonten dalem sewu nggih to Nyai.
2: Inggih.
0: Penyanipun to nggih menika.
1: Iya, kuwi panten tenan. Kentan.
2: Kasinggihan sang aku Bu. Sang putri menika ngendika menawi wonten tiyang ingkang nyuwun dhateng sang putri menawi akhir meso aku menika saged dipun luwari nanging nyuwun tebusan pengagem prameswari tigang pengadeg.
0: Tigang
2: mongko komplit setunggal kemawon boten wonten ingkang
0: cicir.
2: Cicir.
1: Cukup. gambarno kerto ajine piro.
0: Aduh injih kula ngertos sangaku ning semanten nyuwun pangapunten kula mboten saged ngemotaken sang putri.
1: Ya wis ora apa. Ora apa.
0: Kok namung menika ingkang rokok bagus e Mas Wagni ingkang dipun penggalih.
1: Ya. Dadi yen ngono kentesiku katone mulu ya mung ngrembug awake dhewe lan sedulure. Nanging sak temene pancen uga tresna kuwi tibane werna-werna, tresna sedulur, tresna karo lan sak piturute. Lah nek garwa mesthine wis cetha aku iki garwane, nanging sing sak jroning bebaya ora maeswa.
0: Inci katangipun sepuh.
1: Piton tro.
3: Nuwun do timbalan dalem.
1: Dadi wis cetha pancen bener.
3: Loning
1: jajar suka sing ketemu karo si Kentedes.
3: Noningi,
1: aku bisa wae paring tebusan marang jajar suku Ageman Prameswari telung pengadeg.
3: Inggi,
1: ningun. Iki sing rembugan iki wong sing padha culika. Aku duwe panduga mbok menawa palah isih bisa diakali meneh. Aku banjur paring tebusan ning jajar soko, nanging mengko yen si Maesa Agni banjur ora diluari kepri.
0: Oh.
1: Aku lak malah dadi kapusan meneh. Pi, penemumu kepri? Yen aku duwe panduga kaya ngono kuwi bisa kelakon ora?
3: Saged, saged sang aku. Saged kemawon namung akal-akal. Akal-akalipun kebo sindet ain pun badi patus tebusan niku.
1: Ya, mula aku duwe kersa ngono. Aku bakal paring tebusan. Nanging si Maesa Agni mengko kudu wis mapan ana ing omahe si Jajar Soko. Rawuh mrono aku paring tebusan, nanging Maesa Agni uga wis ana ing kono, perlune banjur bisa tak slametake.
3: Oh, lha iki iki kedah ngaten ikat kedah ngaten sangat.
1: Sepisan kuwi sing kaping pindho.
3: Inggih,
1: rening tak ambali meneh kuwi wong padha culika. Iso
4: dhewe banjur FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto mendorong RRI mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Menurutnya, jaringan stasiun RRI dari Sabang hingga Merauke dapat menjadi ruang berkumpul dan bertukar ide. Ia menilai jaringan RRI di seluruh Indonesia merupakan modal besar untuk memperkuat kolaborasi antar kreator. Pertukaran gagasan dari berbagai daerah diharapkan mampu menghasilkan karya yang lebih beragam dan mencerminkan kekayaan Indonesia. Beralih ke informasi lain, pedagang pasar di Gunung Kidul mengeluhkan sepinya pembeli. Tantangan yang dihadapi dengan adanya perdagangan online dan keberadaan pedagang keliling. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul, Wasana, mengatakan persoalan yang mulai dirasakan adalah minimnya generasi penerus yang tersedia melanjutkan usaha orang tua sebagai pedagang pasar. Ketika anak-anak mereka tidak berminat meneruskan usaha, maka jumlah pedagang di pasar secara perlahan ikut berkurang. Pemerintah berharap pasar tradisional tetap memiliki peran dalam aktivitas ekonomi masyarakat Gunung Kidul, meski pola konsumsi terus berubah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, apa kabar di hari Jumat ini, tanggal 4 September 2026. Bersama saya Betty Damayani di program 4 RRI Yogyakarta. Program siaran mulai dari Canting Jali, Info UMKM, dan siaran langsung sholat Jumat. Kemudian dilanjutkan Suara Budaya Nusantara dan Irama Budaya Nusantara. Dan siang ini sumangga kita pidangetaken sesarengan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali kanthi irah-irahan Prabu Rama Wijaya. Sugeng midangetaken.

Prabu Ramawijaya ya iku putrane Prabu Dasarata ing negara Ayodya. Kang patutan saka Dewi Kusalya ya Dewi Ragu. Dasa namane Prabu Ramawijaya ya iku Ramargawa utawa Ramayana. Prabu Ramawijaya awatak jujur lan wicaksana. Prabu Ramawijaya tuhu sekti mandra guna, dasare darbe pusaka piandel kang awujud panah ingkang aran Kiai Guwawijaya. Prabu Ramawijaya duwe sedulur papat cacahe, tunggal Rama ning seje ibu, yaiku Raden Laksmana Widagdha kang patutan saka Dewi Sumitra, Raden Barata lan Raden Satrukna. Apa dene Dewi Suwakna patutan saka kang ibu Dewi Kekayi. Prabu Ramawijaya titising Bathara Wisnu kang darbe jejibahan hangreksa marang tentreming bawana. Garwane Prabu Ramawijaya sesilih Dewi Sinta. Dene anggone jejodhoan Prabu Ramawijaya kalawan Dewi Sinta pinaringan putra loro cacahe. Kang angka siji kekasih Raden Lawa. Dene kang angka loro kekasih Raden Kusya. Prabu Ramawijaya jumeneng ratu ana ing negara Ayodya kanthi abebala wanara. Kodrating dewa Prabu Ramawijaya kang bisa nyirnakake watak sarak Durangkara ya iku kelakon hanumpes Ratu Ngalengka ingkang hajejuluk Prabu Rahwana Sakwadya Balane.

0: Brongpad RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna budaya wonten ing wedal menika, sumangga kita pidhangetaken info UMKM Kek Minau bersama Titi Renggani. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngulai Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresna Budoyo, saatnya kita akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang konsen benar dengan membuat cake ini ya. Ada Ibu siapa ini?
3: Halo, selamat siang Bu Titi. Saya Retno Sulistiyawati.
2: Ya. Retno Sulistiyawati ya. Iya. Ini UMKM-nya namanya apa?
3: Kek Minau,
2: iya. Gitu ya. Membuat produksinya namanya ini apa ini yang dibuat ini?
3: Kalau saya ini muffin ubi madu.
2: Muffin ubi madu. Iya. Berarti berbahan bakunya
3: ubi.
2: Ubi madu. Gitu ya. Iya. Ubi madu. Ya, Ibu alamatnya di mana?
3: Saya di Sarean, Bu. Di Jalan Imogiri Timur.
2: Jalan Imogiri Timur.
3: Iya.
2: Oh gitu, membuat ubi madu, muffin yeah. Ubi madu ini ya, terbuat dari ubi madu ya, bukan ubi-ubi yang apa namanya kalau orang Jawa telo pendem, bukan ya, tapi ubi madu.
3: Ubi madu.
2: Khusus ya ini ubinya.
3: Ibu Cilembu itu bu.
2: Ya, ibu yeah. Ubi Cilembu kan.
3: Yeah. Yeah.
2: Terus prosesnya, ini kan seperti kayak brownies dan lain sebagainya, tapi yeah. Ini dari ubi ya.
3: Yeah.
2: Bahan bakunya untuk cara masak dan lain sebagainya seperti apa?
3: Jadi kan saya akhir-akhir ini kan concern bikin yang makanan yang balance, mm-hmm. Jadi yang lebih sehat lah.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Jadi ini nanti bahannya saya nggak pakai tepung, nggak pakai mm-hmm. tambahan gula.
2: Oh gitu, nggak mm-hmm. pakai tepung, nggak pakai tambahan gula.
3: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Jadi manisnya murni dari
3: bahan yang dipakai.
2: Cilembu itu ya.
3: Nanti ada madunya.
2: Ya,
3: oh, ada
2: karena
3: ada tambahan
2: ubi cilembu
3: madu.
2: Itu kan memang manis gitu. Kalau yeah. dibakar itu juga manis kan.
3: Ada keluar madunya, nah, ya.
2: Jadi ini ada manisnya dari si ubi itu. Jadi tidak menggunakan
3: tambahan gula
2: tidak mm-hmm. menggunakan. Ini awet sampai berapa lama ini, Bu?
3: Ini kalau di ruangan ya 2 hari bisa.
2: 2 hari bisa.
3: Ya, karena enggak pakai pengawet.
2: Oh gitu. Kalau masuk di apa?
3: Kulkas?
2: Kulkas?
3: Bisa lama.
2: Bisa agak lama bisa ya lama. Karena kan dingin gitu yeah. ya. Oke, okay. Ibu kan berkaitan dengan usaha ibu ini seperti yeah. ini dan ini tingkat keawetannya juga tidak lama.
3: Mm-hmm.
2: Nah, itu tentunya ibu strategi penjualannya seperti apa, Ibu? Apa di vakum atau di apa atau di seperti apa kayak gitu?
3: Kalau pengiriman keluar saya vakum memang.
2: Oh, di vakum gitu yeah, ya.
3: Iya, di vakum.
2: Mm. Tapi kalau hanya dikirim keluar, kalau yeah. di dalam kota begitu enggak ya.
3: Oh.
2: Ya, nah dikemas-kemas seperti ini.
3: Sama
2: ini.
3: Nanti ada penyimpanannya bagaimana biar aman.
2: Oh gitu. Kalau kemasan ini berarti semua kemasan kecil-kecil ini ya, isinya 9 potong begini.
3: Ada yang atau? Besar nanti kalau misalkan ada yang 20 kali 10.
2: Oh, ada yang 20 kali 10, ya. Tapi ini yang kecil-kecil ya. Itu ada juga tapi ya. Sudah dipotong-potong jadi ya. Tinggal makan gitu ya.
3: Ya.
2: Apa si konsumen itu.
3: Mm-mm.
2: Terus Ibu karena ini ubinya khusus ya itu ubi Cilembu.
3: Ya.
2: Untuk persediaan ubinya kalau di tempat Ibu mm-hmm. di daerah Imogiri kan?
3: Di itu, ya.
2: Itu ada terus
3: atau? Ada terus. Ada saya terus. Biasanya belanja di Nitikan itu pasar telo. Ya itu ada terus itu
2: pasti ada ya. Oke, jadi tidak kesulitan, tidak harus sampai ke Bandung sana.
3: Enggak.
2: Tapi di sini sudah ada begitu. Baik, Ibu ini Ibu ngerjain sendiri atau
3: ada dibantu ada dua orang?
2: Ada dua orang. Terus Ibu usaha ini dari tahun berapa?
3: Baru 1,5 tahun.
2: Satu setengah tahun. Iya. Kenapa punya ide ini?
3: Ya ini
2: buatnya
3: menjauh
2: brownies bukan brownies muffin. Buatnya cake gitu.
3: Ya.
2: Tapi kenapa nggak buat apa roti apa misalnya kayak gitu nggak?
3: Saya kalau roti nggak. Jadi kalau cake memang saya bikin beberapa kayak cake cheesecake ada.
2: Cake gitu ya.
3: Ya.
2: Karena kan setiap orang tangannya kan beda-beda ya. Oh ini kalau buat roti enak. Oh ini kalau buat cake enak banget misalnya kayak gitu ya.
3: Kebetulan kan seneng bikin bikinan cake itu kan. Kebetulan hobi saya.
2: Oh karena hobi suka makan cake terus akhirnya buat cake juga bisa. gitu. Terus Ibu ini dijual kemana saja?
3: Kalau saya pemasarannya kan di WhatsApp jelas, sama di medsos aja.
2: Oh, di medsos sama WhatsApp ya, begitu ya.
3: Nanti kalau ada pameran kayak gitu ikut.
2: Ada pameran ya, ikut seperti itu. Ibu, berkaitan tentang pembuatan cake ini, sebagai pelaku UMKM buat cake, Ibu bisa kasih informasi dong sama pelaku-pelaku UMKM lain yang dia juga sama-sama membuat cake nih. Nah, paling tidak saling memotivasi itu penting juga sebagai pelaku UMKM. Motivasi apa yang akan Ibu berikan kepada teman-teman yang saat ini lagi dengerin siaran kita ini?
3: Yang penting tuh kita harus konsisten. Kalau cake kayak gini kan pasarannya, maksudnya banyak saingannya ya, Bu. Jadi kita kalau bisa tuh bikin yang unik gitu, yang yang berbeda gitu. Nah, jadi itu terus konsisten, pemasaran juga harus konsisten.
2: Terus dari sisi rasa?
3: Rasanya ya harus enak ya.
2: Pokoknya harus enak, jangan enak buat saya aja. Tapi kalau orang beli bilangnya gak enak gimana? Pokoknya enak udah buat orang itu kalau ngicipin masakan saya atau cake buatan saya selalu enak, begitu ya.
3: Kemudian keunikannya posisi. keunikannya juga harus dicari gitu. Kebetulan ini kan saya,
2: ini uniknya apa nih?
3: Ini kan nanti untuk orang-orang, kalau sekarang kan banyak ya untuk penggiat, orang-orang yang mengurangi ya, gula.
2: Kalau enggak menghindari gula,
3: mengurangi tepung.
2: Kalau makan cake itu nanti gula darah saya akan naik kayak gitu. Bener. Tapi kalau makan ini enggak, karena tidak ada tambahan gula.
3: Jadi dia
2: gitu. Jadi keunikannya di situ. Jadi biar produk semua sama banyak, tapi saya ada yang uniknya.
3: Ya, ada gitu keunikannya. Lebih balance.
2: Strateginya luar biasa. Terima kasih sekali ini Ibu Retno ya. Ibu Retno Sulistiyowati. Sukses selalu buat Ibu. Amin. Berkaitan dengan muffin ubi madu, cake minau. Terima kasih Ibu.
3: Sami-sami, matur juga.
2: Baik, seterusnya budaya, demikian siaran teras UMKM kali ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang Anda dapat dari mendengarkan siaran teras UMKM. Menambah semangat yang jelas, dan juga menambah motivasi dan juga wawasan buat Anda semua. Baik, seterusnya budaya, saya pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

Anda apa itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, matur nuwun ya mas.
0: Sutrisno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu

0: PKK ganti kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
1: Oh nggih, sae niku.
0: Aja mung oh. Ayo ndang ditandangi melu ndukung Astacita.
1: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan Astacita kangge Indonesia tambah maju.

0: Tahukah Anda apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan.
1: Bu, wis dang. Gelang kalungmu kae didol kabeh wae.
2: Weh, piye to, Pak?
1: Wingi awake dhewe wis entuk hasil lumayan to, melu investasi nggone Jaya kae lho, ben entuk luweh akeh.
2: Iki mas-masan iki tinggalane wong tuwa e. Masak melu arep dilebokke investasi?
1: Piye ta? Investasi iki cara satu-satunya mendapatkan penghasilan tanpa resiko lho, Bu. Wis to, rasane ya mengko tak tambahi leh ku golek utangan.
2: Walah, lanjut piye to, Pak? Jare investasi nggone Jaya ku iki njur entuk akeh investasine. Lah kok bareng saiki malah entek-entek.
1: Walah jebul sing tak elani investasi kuwi jebul apa sapa.
3: Nah, tenan to, Pak D, Bu D. Lah ngono kuwi, nek melu investasi sing ora jelas, abal-abal, kuwi investasi bodong. Nek arep investasi ki sing jelas-jelas cetha terus ana rekomendasi.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, siang ini ibadah sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Baitur Ridwan Demangan dengan khotib Ustadz Tri Abdullah dan muadzin Ustadz Ruswandi. Sambil menunggu bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini. Sugeng midangetaken.

Sutrisno Budoyo, untuk siang ini saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Demangan.

Pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, saatnya untuk Anda mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Demangan dengan Imam dan Khotib beliau Bapak Ustadz Tri Abdullah SOS MMI dengan Muazin Ustadz Ruswandi.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أكبر لا إله إلا الله

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Patut kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya karunia-karunia yang telah dilimpahkan pada kita semua. Allah pilih kita menjadi orang beriman, dimudahkan langkah sehingga pada siang hari ini kita bisa menunaikan ibadah di masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Selalu khotib pada siang hari ini, kami mengajak, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ilmu agama punya kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang sangat mulia. Dan berikut adalah penuturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang-orang yang senang menghadir majelis ilmu, mereka akan dimudahkan jalan mereka kembali pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang terbiasa hadir di majelis ilmu, mereka sangat antusias dan semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena ternyata majelis ilmu ini salah satu jalan yang strategis untuk masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, wa innal malaikata latad'u ajni hataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu
merundukkan sayapnya karena ridho atau menghormati orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dari hadis inilah ulama menyebutkan makhluk Allah yang paling mulia adalah malaikat. Namun ada suatu saat manusia bisa mengalahkan malaikat ketika mereka berada di majelis ilmu, yang didasarkan oleh hadis ini bahwa para malaikat sampai merundukkan sayapnya karena mereka menghormati orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya orang-orang yang berada di majelis ilmu didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, hatal hiatani fil ma'i, termasuk semua ikan-ikan di perairan. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu maka didoakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, termasuk semua ikan yang ada di lautan, di perairan manapun, mereka semua mendoakan ampunan bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Selanjutnya, wa fadlul alimi alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Dan keutamaan ahli ilmu atau alim atas ahli ibadah atau abid sebagaimana keutamaan bulan di antara bintang-bintang. Itulah perumpamaan keutamaan orang yang berilmu atau alim dibandingkan dengan ahli ibadah. Maka orang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah, meskipun dua-duanya punya kebaikan dan keutamaan. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berilmu itu merupakan pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, atau tidak mewariskan harta. Wa inama warasul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadan wa fir. Maka barang siapa menimba ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah SWT berfirman, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adinun kama adini adz-dzahabi wal fiddah." Manusia itu seperti benda logam sebagaimana logam emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang-orang pilihan pada zaman jahiliyah adalah orang-orang pilihan pada zaman Islam jika mereka paham agama. Jadi orang-orang yang berilmu atau paham agama merupakan orang-orang pilihan sejak zamannya jahiliyah maupun zamannya Islam. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan dipahamkan tentang ilmu Islam. Salah satu kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, kita dimudahkan atau diberikan peluang untuk belajar ilmu agama sampai memahami ilmu-ilmu dalam agama kita. Maka mari, mumpung masih ada kesempatan, kita manfaatkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu karena begitu agungnya dan tingginya keutamaan ilmu di agama kita. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik sehingga kita dimudahkan langkah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

mari safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in

والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

Album ak Samia bo Huliman Hamite Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Demangan dengan khotib dan imam beliau Bapak Ustadz Tri Abdullah S.Sos.I. dan juga muazin beliau Bapak Ustadz Roswandi dan seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI Yogyakarta dan kru siaran luar RRI Yogyakarta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rihwan Demangan. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas tim teknik siaran langsung sholat Jumat mengucapkan selamat menjalankan sholat Jumat.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu? Iki! Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
2: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini.

0: sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Inilah kata bijak tokoh dunia. Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama. Lao Shi.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga kan?
1: Jangan negative thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Ah, iyain aja. Pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, Tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.
1: Mama, saling percaya itu kunci kebahagiaan rumah tangga.
2: Monkeypox atau cacar monyet adalah penyakit langka yang disebabkan oleh virus. Ditularkan ke manusia dari hewan, terutama di Afrika Tengah dan Barat. Proses perpindahan virus terjadi saat seseorang melakukan kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, seperti tikus. Penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi karena adanya kontak dekat dengan sekresi saluran pernapasan penderita. Selain itu, bisa pula disebabkan karena terkontaminasi oleh cairan pasien yang terinfeksi. Gejala monkeypox termasuk diantaranya adalah demam, sakit, pembengkakan kelenjar getah bening, serta ruam kulit. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia atau bahkan kematian dalam beberapa kasus.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Tanah longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh.

0: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Wah, segere adus banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
4: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya di Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 Yogyakarta. Siang ini terpantau cerah berawan dan sangat cocok ini untuk melakukan destinasi wisata di Kota Yogyakarta. Dan untuk siang ini jangan lupa untuk menikmati menu makan siang. Dan sak lajengi pun Sutresno Budaya sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara sugeng midhangetaken.

Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasrudin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenal aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai.
3: Siap. Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar karena ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa ya nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara
4: tetapi
3: visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri, siapa yang memberikan nama itu. Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hako namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu. Tapi di balik itu apa?
3: Iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan

0: terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya, yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan, lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu nikmati ya, setidaknya gitu, untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya, ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya, yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu, mendokumentasikan
1: ya,
0: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya, kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu, untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi
1: dokumentasi
0: ya, tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke, kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah, dan kemudian dalam

0: bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi, ya. Yeah. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir, kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu, bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Perancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya. Gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan? Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya, Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya, Pak ya.
0: Iya,
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
1: Film.
0: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan bendanya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi, terbangun gitu,
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya,
1: lebih kaya
0: ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas
0: ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Eh Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
1: Aduh. Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah. Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat
2: Budaya. Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Oke Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Boleh, ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Oh iya kan? Bagus. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nantilah
2: gitu.
3: Nantilah kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Ica. Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih Ica.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Ya, Jakarta dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Okay. Nah, begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Edo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Lampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai o, ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang dan penutur bahasa seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun
5: gitu. Kain tenun cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal, kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin Fangin Jejong.
5: Tongin Fangin Jejong. Ada Ahok di sini.
1: Oh iya,
5: misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan. Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sun Lee Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
5: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepredi ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Mm-hmm. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Banyak ya.
1: Betul.
2: Oke, aku coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Senggara atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke. Kita coba angkat telepon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya ya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi, kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
6: Katanya Megawandi. Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet udah mepet banget nih.
6: Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih, melalui karya kreatif modernnya seperti apa, katanya cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah Lembaga Bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, kayak Gaya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, kayak Gaya yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh kayak gak, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya kayak gak ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Bangka Belitung. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo. Betul. Jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kayaknya terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan saat musim hujan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya menggelar tradisi merayakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Convention Hall Surabaya Rabu kemarin dengan membagikan 2233 barang kepada sekitar 1400 anggota dan keluarga besar TPPKK. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi merayakan yang diisi pembagian perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Saklajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Dan matur nuwun sudah mendengarkan program 4 RRI. Dan saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri. Dan program acara selanjutnya akan dipandu oleh Jeng Andita dalam acara Suko Sami Suko. Sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia. Kata bujang memiliki makna ganda untuk daerah Padang dan Batak.
1: Ternyata kok bujang?
0: Jika Anda mengatakan kalimat tadi pada saat bertemu orang Padang, tidak masalah. Karena di Padang, bujang berarti pemuda yang masih lajang. Namun, jika Anda bertemu orang Batak dan mengatakan hal itu, bersiaplah untuk menghadapi masalah besar karena bujang bagi suku Batak berarti brengsek atau sialan.
2: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua

daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa, nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Regional Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Limas. Desain Rumah Adat Provinsi Sumatera Selatan diketahui berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Rumah ini berstruktur rumah panggung berdiri di atas tiang besar. Tiang rumah limas ini memiliki jumlah 32 buah atau kelipatannya. Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu ulen yang terkenal tahan lapuk. Untuk menaiki rumah limas, ada dua tangga yang lokasinya berada di kiri dan kanan rumah. Kedua tangga tersebut akan mengantarkan kita ke teras yang dikelilingi oleh pagar kayu yang disebut dengan tenggalung. Pagar kayu keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai macam ukiran bermotif flora yang bisa meningkatkan nilai estetika pada rumah adat limas. Masa lampau, rumah adat limas ini juga berfungsi sebagai tempat hunian bagi masyarakat suku Palembang. Pada bagian depan, ada jogan, gegajah, ruang kerja, dan amben. Keseluruhan ruangan tersebut menjadi ruangan utama ketika pemilik rumah menggelar sebuah acara, seperti halnya upacara adat, hajat, dan lainnya. Rumah limas dibangun dengan menghadap ke arah timur dan barat. Aturan tersebut berlaku karena suku Palembang menganut sebuah falsafat, yaitu Matuari Edop, Matuari Mati, yang artinya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Falsafah tersebut mempunyai nilai filosofi bahwa masyarakat Palembang harus secara proporsional dalam mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

mengenal makanan khas Indonesia. Makanan dengan bentuk lonjong ini biasanya disajikan dengan berbagai macam makanan lainnya seperti sate. Dalam bahasa Jawa, lontong berarti olone dadi kotong, berarti sudah tidak ada kejelekan lagi. Itulah kenapa lontong biasanya menjadi hidangan ketika Lebaran.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, DPRD Kota Yogyakarta mendorong pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan berbagai potensi di tingkat kelurahan sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pembangunan dan pemberdayaan berbasis wilayah diperlukan untuk membangun roda perekonomian kuat di masyarakat. Hal ini ditegaskan Sekretaris atau Pimpinan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chandra Akbar Ismata. Menurutnya, setiap wilayah kelurahan memiliki karakteristik dan potensial untuk dikembangkan. Potensi ini tidak sekedar sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, tetapi juga membentang hingga kampung wisata, pelestarian seni dan budaya hingga industri kreatif berbasis komunitas. Beralih ke informasi lain. Pasar Buku Sastra dan Prosesi Gunungan Buku menandai pembukaan Festival Sastra Yogyakarta FSY 2026. Prosesi diawali dengan arak-arakan gunungan buku dan dilanjutkan dengan rayakan gunungan yang diikuti ratusan warga. Mereka berebut berbagai judul buku yang ditata menyerupai hasil bumi dalam gunungan Sekaten. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta Yeti Martanti mengatakan, gunungan buku memiliki makna bahwa pengetahuan merupakan sumber kehidupan. Jika pangan menjadi sumber kehidupan bagi tubuh, buku menghidupi pikiran dan jiwa. Usai prosesi gunungan buku, dilakukan penyerahan simbolis panci atau bendera FSY dari Yeti Martanti kepada Kurator FSY Paksi Raras Alit dan Fairuzul Mumtaz. Pasar Buku Sastra menghadirkan sekitar 3.000 judul buku dengan total 15.000 eksemplar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suka, sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten, setresna budaya, sugeng pepanggian malih sesarengan kula cendit Andita Rizkia. Terus pundi siang hari ini kok yo terpantaunya masih panis. Wah saestu, jengli sampai pusing kepalanya saking nopo, saking panisnya. Masya Allah. Ini Mbok Bile yang sekarang juga masih bekerja di luar, pokoknya paringi sehat, semangat, ngoten nggih. Lan panjenengan sekarang yang ada di dalam rumah juga nggih, Mbok Bile ini nggih SS degan ngoten nggih ta, ben adem. Dan ini juga sudah tersedia lagu-lagu yang semoga bisa bikin suasana juga semakin dingin ngoten nggih. Lagunya ada apa aja ta Cengdit? Engkang bahkan pokoknya semuanya sehat, paringi sehat, bahagia ngoten nggih. Kemudian bisa telepon pulsanya mboten pernah kelong. Semakin ditelepon pulsanya itu semakin banyak. Ngoten nggih, bisa mendengarkan di 106,6 FM utawi RRI Digital, kemudian teleponnya di 0274552219. Nanti sesaat lagi di 5540333 kalau udah dikasih tahu. Pokoknya sekarang di 5542219. Lagunya yang bisa dipilih adalah Enggal Bali, Dukun Asmara atau Hello Sayang. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten sing cantik.
0: Waduh, kalau gini tuh terus GR lu.
1: Kenyataan
0: lu karena
1: korupsi
0: ngoten nggih to.
1: Nek ra simbok sing alam arep sapa?
0: Lah itu tadi ya to. Pokoknya mboke sapa to? Sik ngalem to. Lah ya mbokku Dwijo gitu ya. Gimana Bu Dwijo, pokoknya engkang bangen sehat nggih.
1: Paring donga pengestunipun. Tansah winantu ing karahayon kosok langsul kagem panjenengan sekeluarga sak putra garwa ibu bapak daya pinaringan kasarasan kawiwujengan. Lagunipun
0: napa?
1: Ingkang nomor kalih napa?
0: Ingkang nomor kalih Dukun Asmara, Hello Sayang, Enggal Bali.
1: Ya Dukun Asmara.
0: Dukun Asmara mawon nggih.
1: Dukun. Ben kekintil karo jendit.
0: Ngoten nggih. Nggih, monggo.
1: Kakinten. Bapak Tupar, Rama Hadi Ngadiono, Mas Pur, Nak Rian Yusirup, Adik ya, Mas Adi Klaten, Bapak Jumangin, Bapak Untung Raharjo Sami Galuh, Rama Roslan, ugi kagem Mbah Yono wonten ing Wirasaben. Eya Rama Yuwono Marto Diardo, Rama Hadi Ngadiono, Mbah Giman sugeng sonten. Bapak Sarwanto Hadi wonten pengate Pakde Paimen yang kongkansi kirukun merda Dinas Ukap wonten Imogiri. Bapak Sagio, Mas Gilas, Mbah Dio, Dimasianto Sayegan, lan Dimasianto Sanesipun, Doyo Klotalsi, Bapak Azari, Abu Juru Gentong, Mbak Pipi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Parang Tritik, Dia Jengli Dianese, Nawa Gianti, Desupriyati, K.R. Joko Budo, Ugi Mas Aldi wonten Kulon Progo ne mbok monggo gegono wonten suka sami suka to Mas Aldi.
0: Nggih.
1: Di profesor wae. Di Hadi RTG Umbening di Ajeng Yanwase. Bapak Sumar, Bapak Damaske, Bu Sriwi, Bu Nani Baduri, Bu Tasma Ijem, Bapak Supaya, Bapak Iskandar, Bapak Mudiono, Mbah Suro Trisik, Bapak Suwardi Nengahan, ugi kagem Rama Narto Endro, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Pak Tumidi, Mbah Noyo, Mbah Umi, Bu Nugroho, lan Prayogi, kagem sedaya kemawon sutresna budaya wonten ing suka sami suka kula suka jengdi suka sedaya sami suka.
0: Nggih.
1: Kanten jengdi. Matur sembah nuwun paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Matur nuwun Bu Dwija. Berikutnya setelah dari Bu Dwija kita kemana ini?
2: Sugeng suka sami suka jengdi.
0: Nggih. Sugeng sonten Pak Bambang, terus pundi Pak Wartos?
2: Ketak gawe-gawe kaya apa ya?
0: Nggih.
2: Pangestunipun jengdit, semata nubi jengdit sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Nggih.
0: Lagu napa?
2: Aku ini pun sami butuh bijo kalau mau.
0: Ngeten, Ci.
2: Nggih, salam-salam nggih.
0: Moga
2: kagem butuh bijo kalau mau matur nuwun. Sing penting sehat, guyub rukun. Terus Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Pipi, Tua Kianti, Pusi Utami, Pusi Kron Agung, Pusi Rup, Imuda, Putarmi, Gunani Gajuri, Yang Sas, Mamu Satika, Bu Widianese, Bu Supriyati, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Dawan Pare, Bu Yanwate, Mas Ipol, Mbak Noyo, Pak Gimantet Tungan, Pak Purkata, Pak Damaskes, Ramo Tisus, Begus Kalian, Ramo Yuno Matadiyato, Romo Ngadiono, Pak Sardio, Pak Mudiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Ki Joko Putu, Ki Gombo Karno, Pak Dipaimin, Pak Ruslan, Pak Sardio, Pak Kasiono, Pak Asyari, Pak Untung Sami Galuh, Mas Rian, Mas Yudi Kweni, Mas Adi Pontosari, Pak Wening, Mbah Suro, Prayogi, Kagem Setio, Pengawan Jengdi,
0: Njih, ngoten.
2: Sugeng tugas ngantos tari purno mangke. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
3: Halo.
0: Tapi ini suaranya jauh. Saestu niki jadi jenglit bingung menika. Menika dengan siapakah?
4: Dalem sekeng terus. Oh.
0: Kok bisa jauh banget tadi suaranya Pak Mujiono?
4: Anu ini.
0: Oh gitu lah, kenapa?
4: Deset.
0: Oh ngoten, nggih pun. Pokoknya tapi, terima kasih sudah telepon. Leres.
4: Nyuwun pamuntan iki kula mengko ateng selanjenengan.
0: Terima kasih sekali lho Pak Mujiono.
4: Nggih. Salam kali Gus Bijo kali Pak Bambang niku matur nuwun daya. Pendengar perempat nyuwun ngapunten kula namung tampil sekejap.
0: Mboten napa-napa yang penting sehat nggih. Sambil dengerin nggih, sambil istirahat. Sami-sami Pak Mujiono. Terima kasih sekali Pak Mujiono ini menyempatkan pokoknya harus masuk dulunya Pak Jenglit dan juga Sutresno Budoyo lho menika. Monggo sugeng sonten.
5: Sonten tinggi.
0: Sugeng sonten. Ngertos kula, ini adalah sebentar. Mau bilang anu. Napa niku sadian napa? Benguk.
5: Mbah Klendi.
0: Ya toh, Mbah Klendi juragan benguk. Betul ya? Tempe benguk toh?
5: Semoga wejare minggu kepagi nggih.
0: Nggih, tapi saestu niku toh alamatnya Jenglit kemarin tuh diinfo sama Pak Rimbang deket napa? Tulisannya itu pundi nggih kemarin. Ini betul nggih di daerah Riki nggih. Muga-muga nggih karena nggih Jenglit itu dinas siaran ini ku semoga saged mampir angkringan bucen nggih deket situ nggih
5: ya mbak ini ku bika angkringan Pak Sadio
0: ngeten
5: nggih kendon nggih
0: nggih monggo lagunya apa lo kok terputus Mbah Glendi malah putus nggih pun nambali malih. Halo
6: pripun duragane bengok kok malah.
0: Nggih toh, apa ini tadi di jorokkan? Hayu.
6: Orang mesake wong piyayine wis cilik kok.
0: Loh, Mbah Glen itu piyayinya yang gede dhuwur itu toh?
6: Bukan, Mbah Glen itu kecil seperti Mbah Gono.
0: Mbah Gianti niku bukan ngoten niku. Gimana kabar toh Bu Gianti besok pakai kacamata warna apa?
6: Besok pakai kacamata warna pink.
0: Oh, warna pink. Ini outfitnya besok berarti temanya pink-pink ini.
6: Temanya pink-pink.
0: Selain agendanya tanggal 6 wonten ketoprak berangkat mboten?
6: Ya, nanti tinggal ada sangu ndak kalau ada sangu ya berangkat.
0: Terus ada sangu apa enggak ngoten lho. Wong sangune ya tebel terus itu.
6: Lah nek tekan Jogja iki ora disangu apa ki ora mlaku.
0: Kok terus pakai sangu ngoten nggih to?
6: Ya dongake wis sehat.
0: Sehat ya. Biar bisa ketemu ya di ketoprak insyaallah ya.
6: Iya.
0: Nanti kalau Jindit enggak datang yang tanggal 6 kan bisa ketemu di ketoprak nggih to?
6: berarti nggak datang itu sudah bilang.
0: Soalnya tadi dah ngelihat di apa di map, waduh ini nek mau berangkat mepet dinas siaran nabrak, nanti harus siaran sinten kan gitu.
6: Ayo, sore siaran nggak ya
0: Jeng? Jengdit masuk jam 10.
6: Iya
0: iya. Gitu, dadosnya kan.
6: Enggak apa-apalah, bingung. Yang penting sehat besok bisa ketemu.
0: Nggih, pokoknya sehat ngaten nggih. Amin. Ya, lagunya amin. Nopo?
6: Lagune iki apa iki mau?
0: Enggal Bali, Dukun Asmara, Hello Sayang.
6: Hello Sayang.
0: Hello Sayang. Nggih.
6: Sayang. Itu lho.
0: Kintun.
6: Salame kagem Bunda Jujo, Pak Bambang Sutarno, Mbak Niklendi, Lek Dono, Mbak Yono, Mbak Yono Wirasaban. Lajeng Pak Rosan Sembako, Pak Kasiono Mulamen, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Mending, Mbah Noyo, Bu Sriwi monggo minjang tindak Bu Sriwi, kersane tepang kalian rencang-rencang. Lajeng Pak Yanto Paedulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pergi Kumbu Karno, ke Joko Budu, lajeng Pak Azhari Mancingan, Mbak Giman, Pak Untung Sami Galuh, Mbak Yeni Patok. Prayo gini pun kagum sedaya kemawon nggih jendit nggih.
0: Ngoten.
6: Dimas Rian Gemel, besok nek ketemu ndak dinesori. Dimas Surat Trise, Mas Adi Ponca, prayo gini pun kagum sedaya kemawon.
0: Ngoten.
6: Ngoten wan nggih jengih.
0: Nggih, terima kasih Bu Agianti. Halo, dengan siapakah ini? Waduh, kayak.
7: Halo, Cinta.
0: Aduh, kok ya bisa?
7: Suka
0: Sami Suka. Suka Sami Suka.
7: Pak

0: Rasulullah. Rian Peyek ya. Nanti di map ada ya itu ya. Rian Peyek gitu gitu.
1: Kabar meta jengdit yang cantik.
0: Alhamdulillah sehat Mas Rian terus berhenti.
1: Alhamdulillah remen ge pangetune jengdit ugi saya dan keluarga saya masih diberjatan semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Dungo-dungo ce.
1: Ini sembangnya yang dahsyat apa ini?
0: Ada Enggal Bali, Dukun Asmara atau Hello Sayang, ingkang pundi?
1: Dukun Asmoro ya.
0: Waduh, Dukun Asmoro.
1: Lendang gitu loh.
0: Waduh, aduh, si Inten toniku yang mau didukun.
1: Tante Wadianti kan arep nganggo kacamata apa warna pink?
0: Pink.
1: Lah, pinggis abang loh.
0: Pink.
1: Iki wingi gak lopisan, bos saya gak nopo iki.
0: Tadi rapi apa ya?
1: Sampai telepon gitu.
0: Waduh, ini tadi belum cerita berarti gak ngelotis ini Mas Rian.
1: Lupa kali.
0: Lupa kali.
1: Ya lanjut gak kemana-mana ya.
0: Iya, monggo.
1: Monga-monga, selamat sore. Yung udah beracan minggir. Anten Pak Jonas kan Pak Yanto Tenggrokel Margo Dati, Sigan Sleman Geng Sonten, anten Pak Yanto Satya Bangkelan Ibu Rama Yono Marto Biarjo Budi Tuwijo, Bu Wagi Tante Wagi yang sudah Bu Saginem, Bu Sri Utama kami Gusti Bon Agung. Ada juga Mbak Jengdit bahasanya campur-campur yo.
0: Enggak apa-apa toh. Ini pokoknya es campur itu yo enak kok.
1: Bapak Sagi ya Lek Gono, Baik Lendi, Bapak Sumardayu. Ada juga Pak Bambang Sudarno, selamat sore. Ada tadi Pak Mudiono sinten nggih?
0: Terus pundi?
1: Pak Mujiono.
0: Nggih Pak Mujiono wonten ing Broso.
1: Geng sonten mungkin tasah kesehatan keluarga mekaten nonton niko Pak Asari teng nantingan salam Kang Ipul wonten Pak Ridang Mbak Yeni Patuk Romo Tujos bagian Romo Tujos kan Ibu halo-halo sugeng sonten nggih prayoginipun kagem sedaya kemawon sik drengko singgal nyung ngapunten boten ateges kula sombong boten keterbatas pedal kemawon kagem sendi cek ramah ayu nyeneng ke pokoknya matugas ge
0: matenun ge
1: selalu tetap semangat nanti kau pulang awas hati-hati gitu aja terima kasih waktunya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng santen.
2: Halo
0: sugeng
2: santen.
0: Sugeng
2: suka sami suka
0: suka sami suka suka kali suka Mbah Noyo
2: tinggi suka Mas Rian suka
0: Ya, sami suka. Sami suka. Kang Baken, Mbah Noyo sehat-sehat nggih?
2: Alhamdulillah, panasnya ngentak-entak.
0: Serius betul, Mbah. Wanis pol. Dalem?
2: Gendengku garing kabeh.
0: Niku wau jengdit nggih, lagi cari es degan iki.
2: Tas iki.
0: Mbah, pun.
2: Nganggo jaket kulit aku
0: nggih. Wah, niku wau kebakar tapi hati-hati Mbah Noyo.
2: Iya.
0: Langketo, lah kok jengket. Mas Rian Dukun Asmoro, Bu Wagianti halo sayang. Hello sayang mawon nggih.
2: Lah
0: soalnya Dukun Asmara udah banyak jadi jelas diputer.
2: Hello sayang.
0: Hello sayang ya. Ji, monggo Kakinten.
2: Rama Singadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono. Mbah Yono karo Mbah Kumbakarna, mlebu burung Mbah Ki Kumbakarna.
0: Tereng.
2: Yo tak tunggu iki.
0: Nggih.
2: Bagul delik wae.
0: Nggih.
2: Wong sari bisa ginem Bu Sujo Bu. Bagian Bu Yanwase. Bu Supriyati, Pak Yanto karo Yulegi, Mbak Yeni, Yusirup, Mbak Ana, Mbak Siti, Mbak sing Joko Yudan Mbak Tuti ya.
0: Nggih.
2: Tuti Joko Yudan, Mbak Pipis, Mbak Titut, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio. Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ngoten.
2: Mbak Dita Dusiwi tau orang karo Mbak Anu, Mbak Betty.
0: Boten, Mbak Betty wau, Jumat sendiri jengdit.
2: Ini ya,
0: Cih.
2: Salam sehat bersama perempat.
0: Ono
2: lowo gendol kopat.
0: Napa niku?
2: Dunia sejalan wis tua ini tetap semangat
0: ya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Manoyo. Satu lagi kita ke WA nggih. Halo Sugeng.
3: Apa Mbah? Harapnya apa Mbah?
0: Kaget loh jengdit, telepon masuk-masuk malah mau nyari apa ini. Ki Kumbakarna gimana kabarnya, kemarin sudah jadi kontrol?
3: Sudah.
0: Gimana Pak hasilnya?
3: Alhamdulillah sudah 80%.
0: Alhamdulillah.
3: Katanya dokter Tejo Rumoyo Mbak,
0: ahli
3: bedah.
0: Gimana katanya, sudah 80%?
3: Persen.

0: persen.
1: 20% saya minta doanya ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Biar terpenuhi 100%.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Jek menderek Mbah Noyo mau. Hello sayang.
0: Hello sayang. Terima kasih.
1: Bagaimana kabarmu?
0: Deh.
1: Baik-baik saja ya Mbak ya.
0: Baik.
1: Angge.
0: Baik.
1: Ateng Putri cok ora mampir nggonku piye Mbah?
0: Mbah. Kok Mbah King Putwijo jadi Mbah Jengdit bingung ini mendengarkannya. Heeh, Putwijo.
1: Kesetrum Mbah Noyo mau apa, Mbak?
0: Jadi tadi belum dikintuni besok ya.
1: Mungkin besok didobel.
0: Ya, nanti. Memang
1: kurang benci amin jurah sudah dikirim.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Eh.
1: Ini itu apa, Mbak?
0: Enggak tahu.
1: Kelapa muda diparut kayak
0: kalau okay.
1: Bumbu gudangan itu belenyian.
0: Belenyian. Walah nonton-nonton mawon ta jeng dit iki kurang Jawa nggih.
1: Tradisional, tradisional ya, Mbak.
0: Mangke.
1: Sing kula jengaken malih Mbak Giman Cebongan. Mbak Titut, Mbak Pipit, Kirukun Werdo, Mbak Sumar, Pak Tupar wonten Kulon Progo ya, Pak J.
0: Nggih.
1: Lajeng Mbak sinten nika?
0: Sinten?
1: Oh, Mbak Sriwi, Bu Sriwi.
0: Bu Sriwi Monjali.
1: Bu Widyaningsih wonten Sentolo, Mbak.
0: Nggih.
1: Mbak Yayu wonten Jalan Paris. Lajeng Pak Supoyo wonten Kadilayar, Mas Ardi Karang Dowo Klaten Timur, Mbak.
0: Nggih.
1: Lajeng Bopo Haji Ngadiono yang gadangan nggih.
0: Nggih.
1: Anu nembe pilek nggih wong suarane ngebas. Lajeng Kang Giono. Sinten malih nggih Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candi Abang, Mas Rian Payek. Aku ya kangen payekmu, Mas.
0: Nggih.
1: Sudah dua kali, Mbak.
0: Dua kali mboten nggih.
1: Merasakan payahnya Mas Rian.
0: Lah nggih.
1: Ya ngatur nuwun ya, Pak J.
0: Gitu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Jengdit bacakan di WhatsApp nggih, menika ada Pak Untung Raharjo. Matuk gatuk. Oh, lah kok matuk gatuk ini kelentu nih. Ngapunten Bu Widya. Derek, kinten salam Kakang Eyang Sasmito, Bude Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Kirukun Werdo, Kiku Mukarno, Kerise Seto, Mbah Man Kali-Kalihipun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Prayekinipun, Kakem Sedoyo Kemawon, Matur Nuwun, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka, Bu Nani Bajuri, Titip Salam, Kakem Mami Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asiko, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah, nambah kagem Pak Nur Hasan, leh Mbak Anggun, cih. Kemudian Mbak Anggun kirim voice note.
2: Assalamualaikum, Mbak Suri, jangan ditak ya.
0: Cih.
2: Absen suka, sami suka, kula suka, jangan ditak suka, sudah ya, sami suka. Lagunya yang nomor 2 ya. Kalau enggak nanti ngikut aja deh ya, jangan ditak. Salamnya buat semuanya saja, salam sehat selalu semuanya saja ya. Salam buat Jeng Andita ya, matugas ya, semangat nih. Makasih waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada Mbak Ice, monggo.
3: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka, Sugeng Sonten, Jeng di Niki Mbak Ice, Mbak Batan Piyungan, Badin, Derek, Regeng, akan acara meniko. Lagune ndherek ingkang sampun tumawis mawon sedaya sae. Badhe kintun-kintun, kintune kagem Pak Ngadiono wonten ing Bayen, terus Bunda Twijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, terus Mbah Surotrisik, Bu Sri Utami, Pak Depaimen, Pak Sagio, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, kagem Pak Azhari lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem Cengdit sugeng tugas ngantos paripurna mangke, matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Berikutnya Cengdit putarkan dulu lagu yang sudah disiapkan dan banyak dipilih, Dukun Asmara. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
4: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Tole arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
6: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
5: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
6: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
5: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
6: Nah, miturut informasi, isi sekota siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana. Lebih baik antisipasi.
7: Apa yang harus dilakukan saat gunung meletus? 1. Hindari daerah yang berisiko terkena material gunung berapi. 2. Pakailah masker dan pakaian tertutup saat keluar rumah. 3. Jangan beraktivitas di luar dalam waktu yang lama. 4. Selalu pantau informasi di radio atau televisi untuk mendapatkan informasi terbaru.

0: Kabupaten Inglo di Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. So, terus nambutnya kita buka di telepon di 0274540 ngapunten di 0274552219 yang mau telepon Jengdit. Halo Sugeng Sonten. Halo, suka sami suka.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten.
1: Jengdit, pripun kabare, sehat to?
0: Sehat, Mbah Yono menika. Wah. Mbah Yono, lagunya ada Tanjung Mas Ninggal Janji dan Pasar Arjosari atau Klengkeng Bandungan Punti.
1: Klengkeng Bandungan.
0: Klengkeng Bandungan. Monggo.
1: Salam gitu.
0: Monggo.
1: Kagem Budwijo Sugeng Sonten. Lajeng Bu Wagianti Singne Sugeng Sonten. Lajeng Kagem Butarmi ing Tangan Baru. Lajeng Bu Pipi Bu Sri Bonagung Yumudo, lajeng Sri Utami, ingang pidalem isi Sugeng Sonten, Bu Sarmito, lajeng Kak Gembah Noyo,
0: okay.
1: Lajeng Pak Narti Mursari, lajeng Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng Ki Kumbo Karno, Mas Saiful, Ki Joko Budu, lajeng Pak Tumidi, lajeng Kagem Romo Yu, Pak Narto Indro, Langgung Prayogi, Kagem Sebuah Ingkang Medengat Agen, Perumpat Boten Kulo Biji-Biji, Kulo Kenturi Sedayanipun, Kagem Jendi, Sugeng Makaryo Ngantos Paripurno, Binari Ngono Kesehatan, Lancar Sejunipun Tak Keluarga.
0: Amin.
1: Mekaten Gek Jendi, Matur Nuwun Megalipun.
0: Sami-sami, terima kasih Mbah Yono. Halo Sugeng Sonten.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sugeng Sonten, Mbak Andita.
0: Sugeng Sonten, Mas Ardi. Dos pundi, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Alhamdulillah.
2: Mantuk yang kerja langsung klik nih.
0: Mungaten, terima kasih.
2: Mbak Andita sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Semoga kabar Mbak Andita sore ini baik dan sehat.
0: Amin.
2: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Kula tak nyuwun lagune Arjosari nggih.
0: Halo. Sekedap seberap wau napa?
2: Arjosari niku lho.
0: Denpasar Arjosari. Jeng iki jadi bingung Arjosari. Oh nggih, boleh.
2: Mireng langsung klik lanjut Arjosari, Arjosari.
0: Nggih, mboten apa-apa. Monggo kintenipun kagem.
2: Wonten pantun lumayan.
0: Oh nggih.
2: Menyang Jogja numpak kereta Blonjo Alpukat.
0: Cakep.
2: Lewat ngaglik jajan es kelapa.
0: Enak.
2: Riang gembira nyimak Mbak Andita di Suko Sami Suko di Perompat.
0: Nggih.
2: Orangnya anu sabar baik hati, tidak sombong. Banyak yang suka.
0: Terima kasih. Matur nuwun.
2: Pak, salam-salam Mbak Andit.
0: Monggo.
2: Wonten ki Kumbo Karno Kota Gedhe ngendikane dek wingi tesegrah nggih.
0: Napa kontrol niku sudah 80%. Mm-hmm. Alhamdulillah.
2: Nggih, muga-muga cepet sembuh kula mirengen tenan RPTP ini.
0: Oh, mboten.
2: Bagi-bagi nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, mlebet dereng.
0: Sampun.
2: Wis sampun.
0: Nggih.
2: Lanjut nggih, Mbak Andi.
0: Monggo.
2: Nggih, Mbak Noyo Jalur Gaza, Mbak Yanti Sri Mulyo Sleman, Mbak Yeni Pato, Mbak Anggun wonten pundi? Mbak
0: dadapan nggih. Leres nggih.
2: Oh. Nggih, wonten pundi?
0: Mbak Anggun. Nggih to?
2: Nggih, Mbak Anggun.
0: Nggih.
2: Nggih. Terus Mbak Kristin Sorogenen, Lek Gono, Mami Sartika Lancir muah-muah nggih. Wonten Mas Ipul Wates, wonten Mas Rian Peyek, Mas Bandung Bondowoso, Bunda Yayu Parang Kripis, Bunda Yayu Kweni, Bunda Dwijo, wonten Karang Mojo nggih, Mbak.
0: Nggih.
2: Bunda Sri Bonagung, Bunda Nani Bajuri, Bunda Sri Utami, Bunda Wagianti wonten Wareng nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Yusirup Yumudo Brajan Minggir, Bunda Widya Ningsih, Bunda Casmoro, Bunda Andri Sendowo, Bunda Tarmin Demangan Baru, Bunda Salama, Bunda Salima, Mbah Buyut Juru Gentong ya Mbah. Terus wonten yang Sasmito Murti, Bapak Sardio Jatimulyo, Bapak Sunardi Murgari, Bapak Supoyo Kabilayang. Terus wonten Bapak Yanto Sayekan, Bapak Yanto Candiapu, Mbah Man Pengasih, Mbah Niklendi, Mbah Uti Klaten, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Noto Indra Bekasi, wonten Bapak Sergio, wonten Richard Sawiyo.
0: Pak Sawiyo lho Pati.
2: Pak Sawiyo nggih. Nggih wonten Bapak Sutarnyatilan, Bapak R. Sigit, Mbah Panjatan, Bapak Tirto Mayudan, Bapak Mari Yoto Weding Wetan nggih, Mbak.
0: Nggih.
2: Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Bapak Widodo Berbah, Bapak Supar Klon Progo, Romo Ngadiono, Romo Yuwono dan Sutrisno Budaya Perempat Sedaya kemawon nggih, Mbak.
0: Noten.
2: Nggih, kagem Mbak Andita.
0: Nggih.
2: Minum susu gulane Jawa. Duduk sendiri sambil ngalamun.
0: Nggih.
2: Matur thank you Mbak Andita. Nge. Permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun sangat Mas Ardi sudah telepon. Nah, setelah nunggu nanti kita buka lagi lan sak menika kita dengarkan dulu kabar berita pukul 16.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mendesak pemerintah untuk segera membangun sistem dan mekanisme pembelajaran darurat yang adaptif di kawasan rawan bencana guna menjamin kelangsungan hak pendidikan anak-anak di tengah maraknya potensi bencana alam, seperti karhutla hingga gempa bumi di tanah air. Mengingat catatan peta risiko bencana BNPB menunjukkan lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di daerah berpotensi bencana risiko sedang hingga tinggi. Lestari menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, menerapkan protokol keselamatan, serta penguatan kurikulum berbasis literasi kebencanaan jangka panjang agar proses belajar mengajar tidak terhenti saat krisis terjadi. Beralih ke informasi lainnya. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menggelar kegiatan edukasi keselamatan perjalanan kereta api menyasar ratusan siswa dan guru di sejumlah sekolah dasar serta menengah di wilayah DIY dan Surakarta guna menanamkan kesadaran sejak dini akan bahaya beraktivitas di sekitar jalur rel. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menyampaikan bahwa selain memberikan sosialisasi mengenai aturan keselamatan perlintasan dan larangan meletakkan benda asing di atas rel, KAI Daop 6 juga menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa unit pengeras suara ke tiap sekolah untuk mendukung kegiatan sarana pembelajaran. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Bu.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.
3: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main lho dengan api.
4: Biar cepat selesai kerjaan rumah lho, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
3: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
4: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak!
5: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Promoter RRI 2020 Jawi Suara Budaya Jogja. Monggo-monggo mlebet yang mau telepon, ditunggu teleponnya. Kali ini pilihan lagunya ada Sewu Kutho, Wenehno Wektu dan juga Sambel Kemangi. Di 0774552219. Kembali kita buka. Halo Sugeng Sonten.
1: Halo Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten Bu Sri Bonaku.
1: Di kula suka jeng dicuka sedaya sami suka.
0: Sami suka. Monggo monggo. Lagunya ada Sambel Kemangi, Wenehno Wektu atau Sewu Kutho.
1: Sambel Kemangi aja jeng di.
0: Sambel Kemangi. Kak Kintun.
1: Ya. Kintun berarti itu tadi ada Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Giman, Pak Depaimin, Pak Tirto Moyudan, terus ada itu Mbah Suro, terus Mbah Man, Mbah Me, Mbah Man Temon, Mbah Man Temon kali Mbah Nopsinten kan Temon kali sinten Mbah?
0: Mbah Min.
1: Nggih Mbah Min nggih.
0: Nggih, Mbah Man, Mbah Min.
1: Gitu. Ini suaranya dereng ngerti sik siji iki. Nggih lajeng kagem iki Joko Bodho. Terus iki Rukun Werdo. Rama Yono Marto Diharjo Bunanik Bajuri, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Salimah. Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Pak Wonten Mas Ardi Klaten matur nuwun. Terus enten Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade. Terus enten sinten to? Bu Agianti, enten Bu Supriyati, terus Bu sinten iki? Anu Muda, Bu Mami Sartika. Mungkin enggak sehat, gih, mengalir gerah, gih.
0: Mami?
1: Gih, nanti kan kau pingin kemurung lebih gerah, ngoten.
0: Ngoten, sehat-sehat.
1: Mirang tang kirim-kirim ni kulo, nanti dia nanti kaki gerah.
0: Ngoten sih.
1: Enggak sehat.
0: Amin.
1: Enggak sesing Yuni. Terus nanten ni kau Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni, yang Sasmito Murti, terus sinten ni kau. Ki Joko Bodho kali ki Rukun Werdo pun nggih terus enten Lek Sargiyo Lek Wir Jujur Lek Gono Mbah Niklendi Rama Yono kali Gunani nggih pun nggih terus Pak Niko Tumiti Pak Muladi oke Rama Ngadiono Pak Puji Graito Pak Sumardiono Pak Mujiono Mbrosot Pak Sumar Sedayu Pak Yanto kali Ibu Legi kali saya Ganugi terus Pak Sunar Timur Sari wonten Pak Bambang Sutarno terus Bu Ace Guprawati terus enten Pak Sudarnda Silan Pak R. Sigit terus enten Pak Agus Jati terus Kagem Pak Tujo Subagio sekalian terus Bu Yanase terus enten iko Bu Yayu kali Bu Umi, terus enten Mbak Anggun, lan kagem sedaya kemawon nggih, jengdi. Nggih. Matur nuwun medalipun jengdi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Cuk, enten cuko, sami suko, jengdi cuko, kula nggih cuko. Sedaya sami suko.
0: Nggih. Mbah Mus.
2: Nggih. Leres.
0: Gimana kabar Mbah Mus?
2: Alhamdulillah. Panas mriki.
0: Wah, sami niki. Saestu jam 4. Sami. Lebih hampir setengah 5 belum.
2: Lah nggih.
0: Gimana lagunya napa Mbah Mus?
2: Sing
0: Sambel Kemangi. Wenehno Wektu, Sewu Kutho. Oh, ini baru Sambel Kemangi. Mau.
2: Nggih, urun niku.
0: Kintun.
2: Mame sekedhi mawon nggih. Wonten Mami Sartika, wonten Pak Nasihin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuase, Bu Eni wonten ing Taman Tirta. Pak Epik ing Garwayudi. Wonten Ibu Arjila, Lek Wir Jujur, Mbah Asnawi, Mbah Gemuk Rama, Haji Ngadiono, Rama Yuwono Marto Diarjo. Wonten Rama Tujo Subagio Mbah Mus Mujiono wonten ing Brosot.
0: Nggih.
2: Anu Mbah Jenggot wonten Kidul Setubi
0: nggih. Nggih.

0: Tripunakum kalawau matulun singgolanipun kagem Bu Wagianti, Bu Mami ingkang muah-muah, Bu Suprati, Rajeng Bu Sasmi Tomuti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Kasiono, Mas Ibu, Rajeng Rajeng, Mas Rempaya ingkang remes kepremes ye, Rajeng Rajeng, Mas Adi, Mas Sunar, Pak Sunar, di Pak Sumar Sedayu Mbak Suro Ki Joko Budu Ki Kumbo Karno Mugi Winggal Jangan Keingkan Sampun Wolong Persukulung Persen Wolong Sindel Negara Mugi Genep 100% ye Kagem Pak Boyo Pak Sagio Pak Sarjio Pak Sukap Kagem Ki Joko Budu
1: nggih.
0: Kagem sedaya kenawan. Matur nuwun bekalipun.
1: Sami-sami, terima kasih. Halo.
2: Halo, sugeng sonten, suka sami suka Cik Dita.
1: Nggih, monggo Cik Yayu.
2: Lagune napa niki?
1: Lagunya ada Sambil Kemangi wenehno Waktu sama Sewu Kutho.
2: Pas banget. Itu ada Sambal Kemangi, di sini ada Botok Kemangi. Iya.
1: Jadi mau Sambal Kemangi.
2: Iya, Sambal Kemangi.
1: Nggih.
2: Atur salam ya, Di.
1: Monggo.
2: Ingkang sampun ngawiyat kala wau, lajeng katemben Kirukun Werda nggih.
1: Nggih.
2: Kagem Rama Tujuh kalian Ibu, Lek Gono Lek Glendi Pak Sagio. Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Bambang Soekarno, Mas Ipul, Mbak Titut, Mbak Kristin, Lajeng, Mbak Yumudo, Mbak Yusirup, Mbak Puro, kagem sedaya kemawon nggih sih.
1: Ngoten.
2: Kagem Cik Dita sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke.
1: Terima kasih.
2: Selamat sore.
1: Sami-sami. So terus nang budaya kita ke WA dulu nggih. Ini banyak yang belum dibacakan. Mbah Ijem wau sampun. Kemudian wonten Pak Kasiono sekedap kok masih muter-muter monggo Pak Kasiono.
3: Oh, sami suka sugeng sonten jeng dit. Kula Pak Kasiono mbulawen telebati. Kinten salam katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken pirungganipun katur Bapak Sagio ingkang pidal wonten ing Palian Kretek Bantul kula Pak Kasiono mbelawen nyuwun izin Bapak nyuwun pangapunten benjing kula mboten saged nderek sowan pepanggihan benjang minggu amargi kula nembe wonten manten putu kula mantenan wonten gereja Gamping mengaten nyuwun pangapunten dhateng sedaya para monitor RRI Prompat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midang taken suko sami suko matur nuwun
1: sami-sami semoga untuk acara cucunya lancar semua ya Pak Kasiono kemudian suko sami suko sugeng sonten jengrit mugi tansah sehat jenengan amin lakunipun derek mawon salamipun katur Butwijo Karangmojo Butarmi Pak Haji Ngationo ugi sedaya ingkang midang taken suko sami suko mugi sehat sedaya ingkang nembe gerah mugi enggal sehat matur nuwun Mbah Cio Pak Sudarmono sugeng sonten suko sami suko kula suka panjenengan suka sedaya suka Pak Darmono saking panambahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun jumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka matur nuwun cengdit Mbah Glendi monggo
4: sugeng sonten cengdit suka sami suka mengke lagune do nderek ingkang sampun jumawis niki telep jalan sama sak kiduli Pak Sagio kintun-kintun Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Susi, Mbak Supriyadi, Bu Wakiyati, Mbak Andin, Bu Yanuwase, Bu Andri Sendowo, Pak Min Ngajaran, Pak Sagio

0: Oh, kan pas stasiun itu varian dan sama sami kali itu Pak Me, Pak Paimen, Bo, terus Bu Yayu, Stoyo Yayu, Bu Sering, Stoyo Bu Sering, terus Iru Penerjo, Ki Joko Budu, Mas Wawan Daka, terus Pak Pur Kenteng Rejo, Mengeka Jeneti Senggol, terus Pak Sumat, Pak Mujono, Pak Mamat, Pak Ipul, Mbah Sungo. Terus kemarin Mbah Noyo, Mbah Yono. Terus Pak Rumput, Mangitan. Terus kemarin Bapak Edeni, Bapak Koko. Terus mari Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Pondosari, Mas Rian Kremes, Bakuri Paya, Yau Mudo, Budu Wicho. Terus mari Bakuri Baku, Pak Mul Pojok Masjid Cemi, RT Limoniku Suko Gih Cemi. Terus malih sinten po anu Pak Wening, terus Pak Tudu Subagio, Babang Sakler Wetan Kulo niku pernah Sakler Pukismas Ndawetan. Terus malih sinten ini Po Bu Wagianti, Bu Yanuase, terus male Bu Salama, Bu Mega, Boy Kagem Sedoyo Monitor Pro 4 RRI boten kula biji-biji pokoke ning Juanten kula single kula kentune lewat udara kripik Purwokerto sithik pokoke waton roto Mbak nek kula niku.
1: Terima kasih sami-sami. Berikutnya Pak Tupar.
2: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko setio sami suko, sugeng soten cengdi, dera atur salam. Kagem Butuh Ijo Bu Agianti, Yusirup Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Basuri, Bu Mami Sartika, Mungah, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Benang, Mbah Suro Trisek, Ki Kumbo Karno, Kiresi Seto, Romo Haji Ngationo, Romo Tujuh Sekeluarga, Lajeng, Ki Rukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Lajeng, Pak Sarjio, Pak Sakio, Pak Sabio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, saya ini pun kagum setyo kemawon kagum jengdit sugeng tugas nganti paripurna sak mangkelan pilih kundur ngantos atos
1: matur nuwun
2: demam niki jengdit
1: enggal dangan nggih
2: nggih kula lagune nderek mawon
1: matur nuwun
2: amengke nek ajeng ngerti acarane jeng minggu di live streaming mawon jengdit
1: ngoten nggih
2: dokes sing delok sing mboten saged rawuh
1: ngoten
2: ngoten mawon
1: nggih sami-sami. Kemudian ada dari Yang Kongkamsi, Sugeng Santen Jengdi, Teriater Salam, Kater Butuh Ijo, Yang Karangmojo, Matur Nuwun, Kentunanipun, Kalau Wau, Setiap Keluarga Besar RRI Perompa Jogja, Setiap Paminta Kater RRI Perompa Jogja, Sugeng Laras, Mugi Tansah, Bagyo Mulyo. Kemudian Pak Damaskus, Mbak Sugeng Santen, Salam Sehat. Lagu ini pun dari Bonceng Kimawan, Salipun Kagem, Pak Mujiono, Pak Tujo Subagyo sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Rustan Sembako, Pak Untung, Mbah Suro, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Mas Yudi, Bu Yayu, Kweni, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Yanuasih, Bu Nani Bajuri, Bu Pipit, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Sakyo Prayokinipun kagem sedaya pamit banget kagem Mbak Jeng di sugeng tugas lancar rejekinipun matur nuwun. Kemudian ada Bu Jumirah monggo.
3: Sugeng sonten Mbak Dita, niki kula badhe nderek Pulau Suko, Penjenengan Suko, para sutrisna budaya sami suka sedaya sami suka ngoten nggih Mbak Dita kula badhe milih ingkang halo sayang kemawon Mbak Dita niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Trawisma usah dan bangun tapan Mbak Dita kula badhe nginten-nginten nggih Mbak Dita amargi kathah rencang-rencang ingkang sami mirengaken pro 4 lho Mbak Dita.
1: Noten, noten nuwun.
3: Renggolayan, monggo mirengaken Mbak Rahayu, monggo mlebet. Kagem Mas Wahyu lan Mbak Tari wonten ing Jalan Candal. Mbak Tari, ayo mlebu. Mas Wahyu, ayo. Do BA apa mlebu Mas Wahyu. Ras wonten Mbak Rayuni wonten kalian Mbak Ira wonten ing Hotel Ira, ngoten nggih Mbak Ira. Mbak Dita, terus kalian Bu Wito sak wonten ing Sayegan Mbak Dita. Monggo sedaya sami mlebet wonten ing Prompat nggayengaken suka sami suka ngoten niku nggih Mbak Dita. Matur nuwun Mbak Dita.
1: Sami-sami.
3: Ngantos dumugi rampung kanthi wilujeng mboten-mboten napa-napa ngoten nggih Mbak Dita, jugeng sehat jugeng semangat. Matur nuwun Mbak Dita.
1: Sami-sami. Monggo salajengipun.
4: Suka sami suka, kula suka jenengku suka, sedaya sami suka. Niki Determin dari kinten-kinten lagu nggih. Tunggal kagem Bunda Tijo, Mbak Tijo Jeruk Bentong. Dua Kianti, Imam Sartika, Pak Imbang, Gusri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Lendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawandaka, Kang Dilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanu Asin, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kaleh-Kaleh Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Jogo Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayap dan Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarndasilan, Bu Sakinem, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi. Matur suwun, sugeng sonten jenggit. Niki kula pamit nggih Gutarmi mboten saged nderek wonten ing pertemuan benjang minggu. Karena kawontenan, matur suwun,
1: sugeng
4: makarya jenggit.
1: Sami-sami. Nuwun. Sutresna budaya kita ke lagu dulu nanti kita kembali lagi mboten saten pundi-pundi.

0: Weh, itu mercon iki. Tak sumpati roponaanku, weh. Ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek nduwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, peti aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak mrebeki tenan, gak suarane cedok banget ki.
3: Oh, jan ra cetek ki. Sek gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji ye. Oleh disumet ora, Bu? Nomor siji. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
3: Tak rungok-rungok ki. Aku bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter ricah bagus iki le. Ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu.

0: Perumah Terering 2007, Suara Budaya Jogja. Sutesno Putih, kita lanjutkan lagi wondering Suko Sami Suko ke WhatsApp dulu nggih. Meniko ada Pak Supoyo.
1: Suko Sami Suko kula suko Jengdit suko nggih. Piyambakan niki Jengdit lan kula niki nembe guys wonten ing Karang Dukuh menika. Derek salam-salam nggih, mengke lagunipun manut mawon. Kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Ki Rukun Rodo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskas, Eyang Buas Romo Yu, Ki Resi Seto, Pak Wening, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Mbah Suro, Pak Gilas, Mas Giarto, Mas Parti, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Pak Widodo, Pak Yono, Noyo, Pak Noyo, dan kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, salah jengipun Pak Ruslan.
2: Sugeng sonten Jengdit, suko sami suko, kulo suko sedaya sami suko, penyare yo suko. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian Bunda Yayu wonten ing Kueni, Lek Gono Yusiru Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purworejo, Ibu Tuti Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nyuwun ingkang angka setunggal. Wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami, salajengipun Mbah Suro.
3: Sugeng sonten suko sami suko, kula suko, panjenengan suko sedaya sami suko. Jengdit ye suko, Mbah Suro yo ye suko, dinten menika Jumat tetep suko. Mugi Jumat menika berkah nggih Mas Jengdit kagem keluarga garwa putra.
0: Amin.
3: Mugi tansah rejekinipun banyu mili pinaringan yuswa dawa. Sehat-sehat-sehat, komen dipun jagi wong nyenengke wong akeh iki kudu pinter lan jaga kesehatan. Iki lagunipun Mbah Suro nomor setunggal. Salamipun kagem Mbah Yono, Ki Rukun Werdo, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Mbah Gono, Pak Sagiyo, Pak Tupar, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Ki Kumbokarno, Mbah Nawi, Pak Rimbang, Ki Joko Budo, Buru Bini, Butarmi, Bunani, Bajuri, Mami Sartika, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Sakinem, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mbak Ijem, Bu Sri, Jalan Paris, Bu Sri, Monjali, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula sebat nyuwun pangapunten. Enten sing kesupen Mbah Arjo Suprapto, Mbah Duku Mantan, Mas Mbah Trisno Utomo. Kagem Pak Sagiyo nyuwun pangapunten benjing minggu Mbah Suro mboten saged suwan amarga Mbah Suro tanggane agek ana rewang mantu. Mbah Suro ya kon rewang. Mugi tansah pertemuanipun lancar. Dol seneng kabeh pokok men suka sami suka. Pekdalipun mekaten nggih Jengdit kula kondhuraken nyuwun pangapunten kok nomong wae Mbah Suro. Sugeng ayahe tugas ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos satus Jengdit. Matur suwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Pak Tumiti.
4: Jadi dari atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sergio, Pak Sumar, Pak Warno, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, lajeng Bu Wagianti, lajeng Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Sarmi, Bu Tarmi, lajeng wonten Mas Rian, Mas Bariono, lajeng wonten Pak Wir Jujur, Pak Tugirin, lajeng wonten Kirupun Werto, wonten Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Kihartono, Pak Atmo Suwito, Mas Arti, sainipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Atun monggo.
5: Assalamualaikum, suka sami suka jengdit. Saya mau request lagunya Ikut Aja. Ini saya mau kirim-kirim buat Mas Ardi di Klaten, Mbah Suko Suro, Pak Suwoyo, Bu Yayu, Bu Fitri, Bu Arni, Armi, Pak Tupar, Bu Wagianti, Ki Rukun Werdo, Pak Ipul, Pak Rimbang, Pak

0: dan semuanya pun maaf ya Bu.
1: Cih.
0: Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Bu Atun dari Jalan Pantai Trisi.
1: Terima kasih Bu Atun. Pak Sari Mantingan sugeng sonten suka sami suka jengdit. Kulo Bapak Sari Mantingan nyuwun lagu mestunggal. Kintunipun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwi Jobu Yayu, Keni Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Adin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Yanto, Candi Abang, Pak Bambang, Sutarno, Mas Rian Payek, Mbah Nawi, Mbah Noyo Kigumukana Kejoko Bodo, Mbak Giyo Kajoran Nuar, Lan Kagem Sedaya Kemawan Matur Nuwun. Bu Sakinem, sugeng sonten, suka sami suka lagu ini pun derek mawon. Salamnya kagem Bu Yanu, Mbak Anggun, Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Agianti, Mbak Yeni, Pak Yanto Sedaya, Pak Yanto, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yono, Kijoko Budu, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro, Bu Tarmi, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Bu Rubini, Pak Tujuh, Mbah Giman, Bu Sri Utami, Bu Ir, Bu Atun, Bu Rupiati, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi, Bu Marto, pada gini pun kagam sedaya kemawon. Matur nuwun, salam sehat selalu. Kemudian terima kasih Pak Bambang yang terus mantau sugeng sonten jengdit lagu ini pun manut nembe wangsul jeng colek ke kagem Mas Jordan sik ndelei. Waduh mboten ketemu niki Mas Jordan niku. Kintun kagem sedaya kemawon jeng menika kagem senggol balik kagem jengdit. Matur nuwun mugi tansah sehat selalu. Terima kasih. Sutresno budaya. Terima kasih yang sudah gabung tentunya di Sukosami Suko dinten menika. Matur nuwun sanget nggih to kagem panjenengan yang baru saja mantau atau sudah dari tadi, pokoknya terima kasih sudah mendengarkan terus Suko Sami Suko di 106,6 FM utawi RR Digital. Jengdit kintuni semuanya untuk yang mendengarkan sore hari ini nggih to. Kula Andita Rizkia jengdit pamit rumin sugeng sonten matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut Kepala Negara, saat meresmikan ribuan jembatan yang dibangun TNI dan Polri dan sumber air bersih oleh TNI Angkatan Darat secara virtual, seluruh masyarakat harus mendapatkan kualitas hidup yang layak. Presiden mengatakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kehidupan harus merasakan pembangunan. Karena itu pembangunan nasional perlu memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Fasilitas pengolahan dibangun di sebelah selatan TPA Wukir Sari. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul, Eko Suharso Prihantoro mengatakan pembangunan fasilitas bahan bakar alternatif ditargetkan dimulai beroperasi pada 2029. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutisno budoyo. Semoga kita bisa mengatakan sesarengan sirama rohani Islam, larangan takabur. Sesarengan Ustadz Samsul Ma'arif. Kagem panjenengan sugeng bisa mengatakan.

أبى واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. Lan elingo nalika aku dawuh marang para malaikat, sujud kowe marang Adam. Age-age padha sujud kejaba iblis. Dheweke wegah lan sombong. Lan dheweke klebu golongane wong-wong kang kafir. Sutresna budaya, mekinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat menika menawi kita penggalih kanthi saestu, kita badhe pirsa bile sinten kemawon ingkang kagungan watak sombong, takabur. Namung jasadipun kemawon ingkang wujud manusa, jiwanipun iblis. Nggih. Sinten kemawon ingkang kagungan watak sombong, jasadipun niku wujude manusa, jiwanipun iblis. Awet saking menika Allah geting sangat dumateng tiang ingkang sombong, merasa dirinya hebat, merasa sombong karena kekayaan, jabatan, keluarga. Dan itu Allah geting sangat dumateng tiang ingkang sombong. Pramila dipunaturaken bilih sampurna agaminipun kejawi tiang ingkang kagungan watak andap asor kemawon. Dipunaturaken boten sempurna agamanipun kejawi tiang ingkang kagungan watak andap asor kemawon. Sempurna niku. Nek boten gadah watak andap asor ngoten niku nggih, boten diarani tiang ingkang sempurna agaminipun. Seterusnya budaya, salajengipun sumangga kita sesarengan jagi sariro kita piyambak-piyambak saking sedaya watak mazmumah, kados dene sombong, takabur, napa meneh, riya, pamer, sum'ah lan sak panunggalinipun. Awit sedaya watak kala wau dados alatipun iblis kagem jaring supados kita kejlontrong wonten ing neraka. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngemutaken kita sedaya

Yang terakhir, monggo sareng-sareng kita ngadang-ngadai yang menikah tawaduk utawi rendah hati tumateng para menungso yang menikah mboten nganggap awak dhewe niki paling sugih, paling hebat, tetapi sejatosipun sadar nopo sing pun diparingi Allah dumateng kita sedaya menika titipanipun Gusti Allah. Lah nek titipan niku sak wayah-wayah dipundhut kalian Gusti Allah. Tiang ingkang los ngoten menika nek dipundhut nggih monggo kersa sampun dikersakake Gusti Allah. Anamung nek tiang ingkang nggugemi saestu ngoten niku mangke nek dipundhut sithik-sithik kraose mangke merasa kehilangan dan sakit, sakit kehilangan sesuatu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nebihkan kita sedaya saking babakan sombong, takabur, ujub, sum'ah, ananging Gusti Allah nyedhakaken ganti kita sebagai tiang menungso menika rendah hati, sabar, tawaduk, dan mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang ingkang takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangkaten mbok bilih wonten kirang langkungipun nyuwun agunge samudra pangersami. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutrisno Budoyo sembari kita menantikan kumandang azan zuhur pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kami akan mendengarkan kagem panjenengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam.

0: itu harus menyenangkan.
1: Promo TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya Sumonggo, kita pita ngetakan sesarangan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutasno Budoyo, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

ning paling poprak kinali aduh duh kinali perak tunggal kandane siji critane mung kaya bareng angkate ingkang ana prajaning yaksa dhetongko astane lha punika ingkang ana negara pager alun ingkang ana negara pager alun negara pager alun tetela jajang nagari ngawangga sinten panjenengan ngrengganing kono tuh punika ngajejuluk Prabu Lembusa ngajejuluk Prabu Lembusa Tidak ingin jawa kang asipat arek sosok sarira gunaluhun pindho perboto tutuk mengo kaya gawa jemingis lir parang turi isih siung kanan kiring sak tulaning warak gedhe ini netra kaya baskara grana kaya tanding baita adiwut-diwut muluning mengumpang pundak kanan kering ngwingkih ngalembreh dumugi dumuring wadidang bantune ngerso soyan petak kaya gelap yen segu kaya geluduk sinten ing nanda dari lengkah kaparing ayun lah punika ugi sipat arah seso kadang tarunane sang nata ing awasta ditya kala lembu sono ing wingking pasibaning purwadya menungsa raksasa bajingah pendhuwa bangsa nyogladen nomadyaning alun-alun waleh patrape ana sawene raksasa kang samya umbul watu ilang sak gendhu rene petap-petap tibaning tinampan bathuk pun dadi swalan walang ana kang sumping pring dapur ana kang sabuk lanang agegelang mula weling sogok-sogok waja nganggo linggis pating ro pating lan swarane ingkang ngluta tenawa kabyar saka ya garah kapat dangu denyo ngentos sitimbalan sang tinawangga basane kaya dene tiyang ngidam sempaluk denyo kepingin pinatah lumawan mengsah

Om Vidyam Kororodramas Pati Rodya Diraku Katamipun Kakang Yayi Yayi Lembu Sono Kalo lak-lak nadu Wonten pemeniku yang adau Akang Prabu Nimbali Paduka pun Lembu Sono Nganti kaya ngidam tempaluk Gunipun kakang kepingin pinatah karti ining gusti wengkang sinuwuning awangga won ngadap-adap kapan aku diparintahi ngudur majing paprangan merenggalangi kridaning kabeh para Pandhawa nanging apa to sababe Kalau tayu terus temapak pun kakang lansia dibabar pisan durung ana timbalan. Yen to nganti semalonong tanpa tinimbalan tan wurung bakal nampa bebendu. Yen pangelingipun kakang lansia dinggone ngrasakake kamuktene gawe saka pangayomane Gusti Mengawangga. Orang jeneng mokal sarto sak mesdini ento aku kudu ngaturake pisungsung kabagian wujud aku kudu wani dadi tawur ana majaning Baratayuda. Kebumbang rasane atiku mangsa duwa dene nganti sprene durung ana kabar kang temeka marang negara Pagrawu. Moga teluki kula Kakang Prabu Dereng rumah seger salanduning batan kula menawi dereng kelampan kula ngokop gedhing Pandhawa. Dereng rumah anambai kasantosaning salira menawi dereng kelampan kula motreng-motreng kandhaning Pandhawa. Patih Sudirga Bau. Ulun-ulun wonten punika ing adau. Paran wartaning nggonira ingsun dawuh anggulan para wadyeng ngleh kaprajuritan. Ngembat patang ana dhuwuring turangga olah parastra untrang godha siring pedhang. Kawanti-wanti wonten pareng paduka Gusti kula Jeng Yaksendra. Mboten badhe ngleling seminadyan sampun teng namung Pandhawa. Upami wonten dawata sampeyan dewantah wadya paduka sampun mboten badhe ngutiwani upami Renggalang ana. Syukur ngali bagyo. Yen temengono karek anung wanci ngenteni wangsa. Kapan mengko mapake gawe kudupun kakang lan kabeh iki. Dadi tawurana wadyaning Bratayuda dhewe pinangon.

pamun ganteno dereng ngabrit yen keto dereng ngasat yen samyo wiraosan midanget kerinting ing kendali keroting rudoroto cingak satemah malengak sang yaksendro prabu lembuso mas paus paningali pideono wong agung kang mandak sanging roto Anggra itu pilih puniko narindro nganggo Prabu Karno saksur mandat sangking palenggar. Kapang-kapang mapakakan rawipun loto ngawonggo Prabu Karno pasusin.

Ora upat tuga Gusti kula ingkang siwene ngawangga. Ingat dipun lembusa ngaturaken. Sumungkeming pangabekti kula wawantu-wantu kondya santapada patuga Gusti kula Kanjeng Sinuwun kula rak baklor. Yo lembusa tak tampa pangabektimu. Najan ingat dipun lembusa ngaturaken sumungkeming pangabekti kula wawantu-wantu kondya padha patuga Gusti kula ingkang sinuwun. Iya, lembusana tak tampa kawit dening atiku. Dawuh sing menika kaget raos sing manah dupi rawuh paduka tanpa mawi tetawa langkung ruwiyen mlopo to menggawe katosipun. Wis prapa wah yaning mangsa kala dina iki tak jaluk gawe musakarone kalebu para wadya balamu. Nisi ana laku marang ngopayudan tantangan Pandhawa. Yule, kowe bisa ngaturake gedene bisa mateni Pandhawa bakal tak undhaki Raja Brana kang tak sabyantokake marang kowe. Wong tetang Karadra Waspati Raja Dewa ku tembih kaning paduka dawaken sanes menika pangadhep ing manah terus sampun tuwuk. Ana to paring tengucah paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang kula adhep siang pantawising dalu namung kautusa ingkang tebih. Ngalangsang kenginggil latihan putung kenario sesabet almuk kenario sesawur terus dikong lampai ngereh parintah paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun kula dok syukur mangaji bagi antun nenggo parintah paduka mindang melopo kula kedah tumunten bidaling paprangan besok datak ngenteni apa dina iki tumulya nganti wadyamu sangkep sak gamaning perang aja nganti nguciwani. Ngestu paduka ingkang sinuwun ingkang kula suwun yayi, yayi Lembusana kula Kakang Prabu. Wadya raksasa kabeh kudu muring pun Kakang nang wadya menungsa kondisi laku. Hamba bati barisaning Pandhawa kula tok-tok nggih, putra anggung kula nyuwun pangestu Kakang Prabu.

Balik suarane. Mempeng tandiange. Kerget pasmone tanpa kesel sajake. Nadyan Bratayuda wis pirang-pirang dina palandene ora doyong adepe malah saya mungal diadane. Bening suarane. Tanpa seret, tanpa serak, nanging serik. Sopo kiye? Pangmandegani tungguk kemit. Satruing swala bumi kekasih Raden Haryasyadi. Eh, sing jeneng Karji kowe. Eh, Syadi. Wis krungu kondangmu ning wonge ketemu lagi iki piyo. Dadi aku njaluk tulung kowe budi daya bisane takon menyang aku genti. Ora ana jamak lumrahe wong takon iki ditawakake. Sopo kowe? Boy saka kasatriyan Palang Sumerang. Yen aku satriya saiki aku diangkat dadi patih njowo. Jenengku Raden Patih Haryo. Apa teruse? Raden Patih Haryo Kenteng Barong. Ki. Rontai ki. Ya ki jenengku. Di sing kalukeng rat satriya Pandhawa Pandhu putra kon padha teko mengene ayo kroyokna aku kaning atiku kawrono aku tetawur saka negara Ngastina ing reh parentahe sinuwun ngawangga aja waton ngotap nang ngotap pokang nganggo waton aja mengucut si jenajan sewu bareng Madura bakal tak tamengi geger nanging bakal tak tamengi dodo. Tenan kuwi, tenan. Yen aku bermantyo kepada giris, yen giris mesin aku wis melayu mau-mau. Weh, lah. Petandak tak tekuk tanganmu tak dengruk ke gulumu. Tak jegal sikirmu tak petesirmu tak jewer kupingmu. Tekak kulumu dodok, dadam tak kebuk, utam tak rogoh kantong ambo, bal. Tak buanting keplek ke pertolah sumir, kuandau, dan tak ngantin ni obok.

kepethok mone perang Wadya Balaku parang dene Sawiji Tarna kang padha menang. Sopo kaya kekitrang ono ngawang-awang nyermomong dadane sak tembok jembare sopo kae? Ora dumudu pringgon dari Raden Harya Gatotkaca Raden Harya Tetuka. Kowe sopo? Patih kenceng parong aku. Aduh, kukian sumbar ayo henti kontor wangmu tandingono katut kotoh muduno, orang-orang tak gelintir nyawamu.

Bye.

anak Prabing Pringgondani lulunten putih kue ngadau paman Setyaki mboten namung kangget semanten angsaing perang Purwadya kolonganing mengsah monggo sami dipun sesek parisanipun tumunten sadaya sampun inggal sirna ingri kalengkal meniko menawi tidur mengatur sebabih paman badhe kula dherekaken rajang Kuru Kasitra.

ingkang hak gelar sebaban ana pakuwon Pandhawa Mandalayuda. Sinten to ingkang anedeng ngawontenaken Parpatan Agung diningkang mandhegani titilo punika ing Nguni Narendra Ngamarta. Hadjul Prabu Punta Dewa. Ya Prabu Yudhistira. Ya Prabu Dharma Kusuma, Dharma Raja, Dharma Wangsa, Dharma Putra, Sada Dwaja Kangka. Kuna talika Rama ya Sang Adata Satru. Denya lenggah jinajaran ingkang garwa Raja Putri Pantolaradya Putra Sri Drupada ing sesilih Dewi Drupadi ya Dewi Kresna. Ngrasuk busana sarwa langking wiwit semekan sunder slepe ngantos dumugi nyampingipun tanpa sengkang tanpa sangsangan tanpa gelang tanpa sumping amung rikma ing ngoring alembreh tanpa tinata karana tiga welas taun kepengker kilang langkung nate haprasetyo mboten badhang rasuk ukel yento dereng kasbadan siram jamas ketieng sang dursasana sinten to ingkang anjajari lenggah kaparing ayun karwari sang danan daya raja putri manduro kadang loto dwarawati ingkang sesilih Dewi Wara Subadra Yodhiyah Panulika ya Dewi Roro Ireng Endang Brata Jaya anggung tumungkul wedanane samun pasmone kekambangan ikane lamun kadulu karana denya anggung sekung prihatin tanora ingkang ginayuh muhung purnaning Barata Yuda Jaya Pinangun Pandhawa kang tinemu jaya kawimbuan anggresing anggrantesing penggalih labet denya ketalan putra tunggal anenggih sang kalokeng rat satring plong kawati Raden Bimanyu ingkang nalika semana gugur arinandhap dening Kurawa nganti kaya landhak wujude labet ketancepan pirang-pirang ewu cacaing warastra kang samya tumanem ing salirane Sang Abimanyu nganti datan gatra manungsa kuwandhane

bakat nalindring Dwarawati. Prabu Bathara Kresna ya Prabu Harimurti. Padmanaba Kesa Wasudewa Danardana ya Sang Narayana. Dening ngaglah yayah prayit ning kewuh ngargemeng kaya lintang bima sektian nyuwak tutuk ing naga. Panenggak Pandhawa kasih Raden Aryawerko Dara. Raden Bimasena Wahyuninda Jayalaga Kusumayuda Kusumadilaga Gandhawastratmaja ya Sang Bratasena. Kabareng andhap lah punika ingkang winenang maranata saing jurit anenggih. Atma Cindraing Pantra Radya ingkang nalika linairake ana tengahing dahana sesaji kinodrat angiwa langkap kekerewaja angindong jemparing akasih Raden Tresna Jumna Maksimudha tumaruna peki ing warna lan tiping panggraita ngumpuli landheping turiga wauta kang samya tetebengan sawiji kewala dening wonten ingkang angunandika ngentosi ngreh pangandikanipun Narendra Amarta Prabu Puntadewa.

Promoter RRI Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya. Sudah kita mendengarkan bersama serial Ringgit Purwo, Garut Koco Gugur seri ketiga, Dalangipun Kinato Sabdo, Kagem Panjenengan Sugeng, Sampun, Mitangataken, Matur Nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, yang wontenaken salah setenggaling talk show kanthi tema membaca keistimewaan DIY melalui arsip dan seni. Wontening rerangken adicara Jogja Book Fair lan pameran arsip tahun 2016. Rawuh ing adicara menika Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widiasto Wasana Putra lan seniman kondang Ngayogyakarta Marwoto Kawer minangka narasumber. Mahasiswa saking program studi ilmu sejarah UNY lan uki jurusan sejarah dan pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma minangka pasarto ing adicara menika. Pawartos salajengipun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman ngawontenaken wawancara uki verifikasi lapangan minangka program evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi utawi WBK. Program menika katindakaken tembayatan kalian tim penilai kanasional Kemenpan RB. Kepala Kemenag Sleman Haji Natif ngandharaken pembangunan zona integritas menika ugi minangka cara mujudaken budaya kerja berintegritas lan ningkataken kualitas pelayanan tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Probeterer ing lori butuh Jawi suara Pria Jogja. Sutresna budaya di sejenak kenangan bersama, kita akan mendengarkan lagu-lagu dari Wal Cina. Kalau tadi dibuka dengan Andi Lumut dan juga Ketut Koco, kali ini Jago Kluruk dan juga Mahesa Jenar.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan mojo berita ning RRI News.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluhur.

0: Rumah TRR Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setesna Budaya, ada informasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul ini mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah. Silahkan.
1: Ya, Sutresna Budoyo bersama RRI Perompak dimanapun Anda berada. Adapun data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat terpaksa harus dicabut bantuan sosialnya karena terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Arhamad Sudi mengatakan, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online. Namun demikian, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan yaitu menu sanggah dan menu berhenti. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kepala Dinas Sosial P3A Gunung Kidul Arham Masudi.
2: Benar-benar berhenti, salah satunya adalah dengan menutup nomor rekening yang terindikasi digunakan untuk judul itu.
1: Oh.
2: Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh KPM ini yang bisa dilakukan gitu, Bang.
1: Jumlahnya ada berapa Pak itu yang sudah melakukan istilahnya menyatakan berhenti dan juga yang sanggah itu Pak?
2: Kalau jumlah ini yang rekor di kami ini total Mbak, sejak pertama kali ada menu berhenti dan menu sanggah ini, ini ada untuk sanggah judi ini total yang terikat ada 268. Kemudian untuk yang mau stop judi online ini ada 235 yang terikat di kami, Mbak.
1: Arham menegaskan tingginya angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Dinas Sosial P3A Gunung Kidul pun terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari judi online serta penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya. Edukasi dilakukan dengan menggandeng berbagai unsur kewilayahan mulai dari lurah, panewu, hingga pendamping program Keluarga Harapan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa Nurul Azizah yang telah melaporkan informasi langsung dari Gunung Kidul. Serta sebutnya tas sarangan kaleng kulan di Tariskia, semoga kita bisa mengatakan sesarangan montering sekeber lagu-lagu bertemakan dari Waljina. Monggo.

0: Ibu.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kui, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kui, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kui?
1: Isi piringku kui, satu porsi makan isini setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kui luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku.
3: Jonen, ora Pak Sumatero ponakanku wae ben seneng.
4: Le, dole. Iki Pak Lek nduwe mercon. Ayo disumet.
5: Ono apa ya, Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau Ibu ngerti, diseneni aku.
4: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
6: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
1: Oh, jantra cetek ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
0: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
7: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Perumah TRR Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutisno Budoyo, saat lagi pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, akan kami perdengarkan Bangun Teso mengenai budidaya anggrek. Lan lagu menika matuk tuk saking wal Cina menutup untuk skeber tinter menika. Kulan ditari sekia pamit rumen, sama kita pun lajengaken maneh sesarengan Mas Miskam, Pak Budika kembali jaringan sugeng, mita ngatakan.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken mabagya wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawulujengan saha kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan budidaya anggrek. Lan wonten ing dalem menika sampun sareng kalian narasumber ingkang sampun rawuh inggih menika Bu Yeti saking Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Yogyakarta, dan beliau juga aktif di beberapa kegiatan tentunya. Sugeng dalu Bu Yeti.
1: Sugeng dalu. Jadi, selamat malam.
0: Kabar baik Bu Yeti?
1: Pasti baik.
0: Terima kasih Bu Yeti menika sampun saged rawuh wonten ing studio. Nanti bisa berbagi pengalaman dan juga bisa berbagi ilmu ya bagi warga masyarakat di DIY terutama begitu nggih Bu. Ini berkaitan dengan budidaya anggrek.
1: Anggrek
0: itu kan jadi salah satu tanaman yang diburu oleh masyarakat.
1: Betul.
0: Terutama juga para
1: hobis.
0: Dan juga mungkin juga kolektor-kolektor.
1: Betul,
0: begitu sih Bu. Sebelum ke topik Bu, di DIY itu sejauh mana sih Bu orang tertarik dengan anggrek atau antusias masyarakat itu seperti apa untuk anggrek itu?
1: Wah, luar biasa Mas. Sekarang ini maaf saya pakai bahasa Indonesia,
0: monggo,
1: boleh
0: nggih?
1: Nggih, nanti campur-campur karena maaf bahasa Jawa saya nggak bagus.
0: Iya, betul napa.
1: Jadi kalau sekarang ini anggrek itu menjadi salah satu materi untuk bahasa Jawanya talang atur ya. Talang atur misalnya untuk ulang tahun.
0: Anggi.
1: Itu maaf, untuk misalnya usia-usia tertentu itu tidak lagi memberikan hadiah berupa barang gitu, bukan. Tetapi yang diburu sekarang itu justru anggrek. Itu, dan itu sebenarnya tidak hanya ulang tahun. Misalnya ada satu event apa di satu kantor, itu nanti sejawatnya itu memberikan tanda ikut bersuka citanya dengan anggrek.
0: Mungkin juga bisa dibilang seperti hampers gitu ya Bu.
1: Nah, itu bahasa sononya. Saya mau matur hampers gitu nanti enggak kok konteksnya ya, jadi seperti itu.
0: Tapi kan mungkin juga sudah familiar ya Bu istilah.
1: Betul,
0: hampers itu. Ya, jadi memang karena permintaan cukup tinggi itu kemudian juga para pembudidaya anggrek ini juga terus ya untuk gimana caranya bisa menyediakan. Kalau Bu Yeti mulai tahun berapa Bu jenengan?
1: Saya itu kalau untuk untuk tahap bisnis itu baru mendekati pensiun saya itu. Tetapi kalau untuk hobi, untuk menanam saya udah lama. Bahkan untuk mencoba mengamati memelihara itu dari kecil. Karena dulu bapak saya itu suka banget nanam, dan salah satu yang jadi andalannya itu adalah anggrek. Karena kecil kami dulu kan di Papua, jadi bapak saya tuh koleksi anggreknya, dan anggrek sana ya. Keren-keren itu, bagus-bagus. Nah, itu dari melihat waktu kecil, kemudian saya coba untuk saya pengalaman empiris itu saya pakai di lingkup saya dengan kalau dulu halaman rumah bapak ibu itu sangat luas sehingga ininya ya koleksinya seperti itu. Nah, saya memanfaatkan lahan sempit di kampung. Saya tinggal di Purbonegaran di pinggir kali Belik. Ya udah itu.
0: Jadi mulai dari ketertarikan karena memang dari kecil sudah sangat familiar dengan anggrek, dengan mungkin berbagai macam anggrek yang mungkin di sini jarang ya Bu ya. Kalau yang dari Papua kan pasti di sini kan nggak banyak orang yang punya.
1: Nggak banyak. Iya. Biasanya kalau yang siap dijual dengan bunganya itu biasanya istilahnya anggrek hibrid ya. Nah, ada juga yang jenis memang anggrek asli Indonesia. Nah, itu anggrek asli Indonesia itu ada di mana-mana. Sehingga misalnya anggrek hitam aja yang disebut anggrek hitam. Itu Papua punya, Sumatera punya, Kalimantan punya itu. Dan itu punya meskipun ciri-ciri pohonnya itu mirip, tapi punya
0: spesifikasi sendiri-sendiri.
1: Betul,
0: ya, Bu,
1: bunganya juga berbeda itu. Tapi itu yang keren banget.
0: Bagi orang yang sudah familiar dengan anggrek bisa membedakan satu yang dengan yang lainnya. Tapi mungkin bagi orang awam kayaknya sama aja gitu,
1: sama
0: mungkin
1: aja,
0: ya.
1: Sama aja, iya. Dan anu apa? Kalau bedanya anggrek apa ya, anggrek asli dengan anggrek yang sudah mengalami silangan, itu memang kalau silangan itu dari sisi warna, dari sisi jenis itu beraneka warna. Tapi kalau yang asli itu memang kadang-kadang kalau dia bukan penyuka anggrek itu enggak ada daya tariknya gitu.
0: Ya. Ini kalau tadi Bu Yati menyampaikan dari berbagai daerah di Indonesia ada banyak varian atau banyak jenisnya gitu ya. Apakah bisa, Bu, misalnya anggrek dari Papua kemudian dibawa ke Jawa itu karena kan habitatnya kan sudah berubah.
1: Betul.
0: Itu apakah juga perlu satu cara supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru begitu, Bu?
1: Ya, awalnya pertama kali saya membawa anggrek dari Papua itu tahun berapa ya? 1999 kalau nggak salah. Itu untuk pertama kali saya kembali ke Jogja maksudnya. Ya, pertama kali saya kembali ke Jogja. Nah, itu agak sulit. Karena Jogja itu kan beda banget ya dengan di sana kita nengok kanan nengok kiri muka belakang itu semuanya hijau royo-royo hutan. Kalau di sini kan warna-warni, abang hijau kuning karena bangunan ya. Nah, itu butuh ditindak lanjuti, butuh diperlakukan dengan spesial, dan itu saya ya banyak belajar.
0: Iya, kan mungkin juga itu cuaca beda, curah hujan beda, kemudian juga kelembapan juga beda ya, Bu. Iya.
1: Yang saya bawa terakhir tahun 2022 dari Papua itu 2022 baru berbunga kemarin Desember.
0: Oh.
1: Saya bawa dari bayi ya, saya bawa dari ya sering disebut seedling itu baru berbunga kemarin. Itu aja sudah saya pakai, saya ancam, aduh ini kalau enggak berbunga tak buang kali loh, sampai saya gitu.
0: Butuh kesabaran juga ya,
1: Betul,
0: Bu ya.
1: Iya, nah filosofi anggrek memang sabar.
0: Iya,
1: filosofi anggrek itu. Pirsa enggak? Anggrek itu dari kata apa?
0: Apa, Bu?
1: Belum tahu,
0: Bu.
1: Anggrek gitu ya. Jadi dari minggra minggri. Iya. Artinya anggrek itu dia kalau bunga-bunga yang lain itu misalnya dia lurus ke atas atau apa. Kalau anggrek itu kan suka-suka dia. Mau melengkung ke sana, mau melengkung ke sini. Dan sensi banget. Iya, jadi ya itulah, tapi sebenarnya bukan hal yang sulit untuk membudidayakan anggrek.
0: Yang jelas ini satu ilmu baru, Bu, bagi saya. Jadi anggrek juga ada nilai filosofis yang kemudian bisa diaplikasikan bagi pembudidaya atau pemilik begitu ya,
1: Betul.
0: Bu. Baik, kemudian Bu Yeti, ini kalau bagi pemula itu apa sih yang dibutuhkan untuk kemudian paling nggak pertama menjadi hobi dulu tuh?
1: Betul.
0: Apa ini yang dibutuhkan bagi pemula, Bu?
1: Bagi pemula yang sama sekali belum tahu tapi sudah tertarik ya,
0: gitu,
1: ya. Paling tidak dia mengenali dulu jenisnya. Ketika sudah mengenali jenisnya, dia akan tahu bagaimana merawat yang jenis ini seperti ini, merawat yang jenis ini seperti ini. Karena karena untuk anggrek itu kita harus tahu placement penempatan, positioning. Jadi ada anggrek-anggrek yang tidak mau kena paparan sinar matahari langsung. Ada yang cuman sumir-sumir gitu ya, yang harus dilindungi dengan paranet atau dengan apa. Ada yang mau nemplok di pohon
0: di
1: gitu,
0: kayu,
1: nah, itu.
0: Gitu.
1: Jadi itu harus dikenali dulu. Ketika itu sudah dikenali, wah anggrek itu paling gampang masak es tuh.
0: Iya.
1: Karena saya dulu belum pensiun, tapi saya buktinya saya bisa merawat anggrek karena anggrek itu gampang.
0: Tapi mungkin, Bu, kalau bagi pemula, anggrek jenis apa yang paling mudah untuk
1: semua sebetulnya semua bisa, semua bisa. Bahkan anggrek spesies yang anggrek aslinya Indonesia itu bisa. Yang penting itu tadi memahami.
0: Yeah.
1: Memahami, betul. Sebetulnya itu kan sama dengan tanaman lain. Bahkan anggrek itu lebih ngepenake loh, Mas.
0: Oh gitu.
1: Kalau tanaman lain, misalnya maaf bukan mengecilkan. Kita tinggal 2 hari dalam musim kemarau 2 hari enggak disiram, mungkin dia akan dehidrasi.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau anggrek, dia bisa 10 hari baru kita siram.
0: Iya, iya.
1: Itu yang kenapa saya memilih itu, karena bisa tak sambi.
0: Iya, gitu. Yeah. Nah, jadi kan disampaikan bahwa bagi pemula sangat mudah untuk kemudian punya anggrek gitu, karena juga treatmentnya mungkin mudah gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian karena mudah itu kan tentu juga tetap harus sambil jalan sambil memahami gitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya.
1: Kemudian, yang penting harus belajar memahami apa ya karakter dari masing-masing. Ya sama dengan tanaman lain lah.
0: Iya. Kalau dilihat dari ini Bu, tadi kan juga disampaikan memang mana anggrek yang lebih sukanya itu nempel di di pohon atau di kayu atau mungkin juga ada yang apa ya Bu ya, menggantung.
1: Betul. Iya.
0: Juga. Ada nggak sih Bu yang anggrek memang dia lebih bagusnya itu kalau di bawah begitu? Ada nggak seperti
1: ada.
0: Itu?
1: Ada. Jadi kan yang gampang-gampang aja diinget ya, kalau yang istilah-istilah biologis lainnya itu saya aja nggak hafal semua. Jadi misalnya nih yang berdaun lebar-lebar itu jenis anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan. Nah itu jelas dia tidak mau kena paparan sinar matahari langsung karena daunnya cukup lebar. Jadi kalau kena paparan sinar matahari dia bisa lonyoh, Mas, bahasa Jawanya lonyoh ya.
0: Panas,
1: lonyoh itu
0: gitu ya.
1: Kepanasan langsung mateng gitu loh. Nah itu nggak mau. Nah berbeda dengan jenis yang misalnya dendrobium, aneka dendrobium itu karena daunnya kecil-kecil, dia agak lebih tahan dengan ini. Ada lagi jenis yang anggrek tanpa media, jadi dia dia mengambil, jadi dia sifatnya aeroplan ya, aeroplan. Jadi dia mengambil nutrisi dari oksigen di sekitar hidupnya. Nah itu kita harus mengenali itu semua. Jadi misalnya kayak saya, karena rumah saya benar-benar di pinggir Kali Belik, itu yang anggrek-anggrek aeroplan yang tidak pakai media itu tak gandul-gandul aja, Mas, di pinggir kali.
0: Oh iya.
1: Di atas di pinggir kali udah dia mendapatkan
0: nutrisi
1: dari udara. Paling kita nambah-nambah ketika mupuk yang disemprot itu. Tapi kalau air dan sebagainya dia udah mengambilnya dari uap air yang ada.
0: Kalau untuk yang anggrek bulan karena daunnya lebar berarti harus ada penutupnya paranet atau.
1: Betul. Pokoknya di tempat-tempat yang tidak kena sinar matahari langsung.
0: Iya. Kan sekarang juga anggrek itu kan menjadi satu tanaman yang menjadi menghiasi ruang-ruang. Apakah itu di ruang publik atau di kantor-kantor begitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Kalau
1: yang
0: seperti itu penanganannya atau treatmentnya seperti apa Bu? Apakah dalam beberapa hari misalnya harus kena matahari atau aman aja kalau di dalam terus Bu?
1: Kalau di dalam ruangan.
0: Nggih.
1: Yang jelas semua makhluk hidup itu butuh sinar matahari. Nggih. Jadi diupayakan misalnya nih di kantor-kantor sering kan ada anggrek asli, anggrek yang cakep. Nah itu sekali tempo diangin-anginkan di luar, tapi jangan, pokoknya yang penting jangan terpapar langsung dia. Kalau terpapar langsung di sinar matahari langsung tuh nanti dia kalah pokoknya. Jadi harus di tempat terlindung itu. Kemudian nutrisi juga diperhatikan. Itu
0: kalau untuk media tanam yang paling tepat apa Bu?
1: Sesuai dengan ininya, sesuai dengan jenisnya. Tapi pada prinsipnya kita sesuaikan dengan alamnya dia, habitatnya dia dari awal.
0: Itu. Kan setahu saya juga
1: yang penting bukan besi.
0: Kan ada yang kemudian arang terus ditambahin mungkin juga ada sabut kelapa.
1: Iya. Ada pakis, ada mos. Sebenarnya kayu juga bisa.
0: Kayu juga bisa.
1: Bahkan sebenarnya paling bagus itu anggrek itu ketika ditempelkan pohon hidup. Pohon hidup itu kan sama aja dia berada di alamnya. Alam aslinya.
0: Sesuai dengan habitat aslinya gitu ya, Bu ya.
1: Iya. Cuman memang khusus untuk sabut ya, tadi disebut sabut kelapa. Nah, itu sabut itu kan mengandung zat-zat yang mengganggu pertumbuhan. Kalau itu tidak di treatment dulu nah itu jadi sabutnya harus kita treat dulu. Jadi kalau saya saya rendam aja, sabutnya saya rendam, buang airnya saya rendam. Jadi kalau nggak salah itu mengandung apa ya, tanin apa ya, tanin itu termasuk yang membuat mengganggu pertumbuhan. Oh, itu iya, jadi iya, itu. Iya. Nah, ketika itu sudah ditreatment, sabut itu menjadi media yang bagus.
0: Iya. Tuh. Kemudian kalau kaitannya dengan nutrisi yang mungkin apakah perlu ada pupuk atau mungkin penyemprot misalnya ada hama. Betul. Itu seperti apa, Bu?
1: Ya. Pupuk pabrikan banyak.
0: Iya.
1: Monggo silahkan dipilih, saya nggak mau menyebut ya. Tetapi kalau saya membagikan ilmu saya, bukan ilmu, membagikan pengalaman saya itu yang gampang-gampang aja, Mas. Yeah, jadi hampir semua rumah pasti masak nasi ya.
0: Yeah.
1: Nah udah lerinya itu lerinya aja. Yeah. Leri dibiarkan 24 jam, diberi kulit brambang, udah itu yang...
0: Oh,
1: yang iya, iya. Yang
0: itu nanti yang untuk yang disemprot atau bisa
1: disemprotkan,
0: untuk
1: disiramkan,
0: siramkan bisa.
1: Iya, udah. Oh, itu. Jen-jen. Nah, kalau untuk jamur dan sebagainya ya mau enggak mau kita beli yeah. yang pabrikan. Banyak kok.
0: Banyak ya, banyak. Di toko-toko iya, pertanian, banyak. Di toko apa yang taman itu pasti
1: betul,
0: ada.
1: Iya, gitu ya. Banyak.
0: Baik. Bu Yeti, kalau prospek ke depan, Bu,
1: ya.
0: Itu untuk apakah itu hobis atau mungkin juga yang memang membudidayakan anggrek memang untuk tambahan penghasilan itu untuk ke depan seperti apa, Pak?
1: Wah, itu sangat menjanjikan. Yeah. Saya apa namanya, saya tuh serius banget untuk jualan ya, konteksnya untuk itu menjadi pendapatan itu 2 tahun menjelang pensiun. Jadi yeah. ketika ada temen yang kepingin waktu itu ya cuma tak nyoh tak kasihkan gitu, lama-lama ada, Bu itu kan bibitnya aja mahal, kenapa cuma diberi-berikan saja. Terus akhirnya saya, oh iya ya, saya coba untuk ini. Nah udah sekarang saya udah punya pelanggan, punya apa namanya temen-temen yang selalu butuh anggrek
0: yeah.
1: ke saya. Dan istimewanya ini kebanyakan yang apa ya, customer yang selalu saya layani itu ibu-ibu sepuh itu penyuka anggreknya itu.
0: Bu Yeti juga tergabung dalam satu organisasi?
1: Tidak.
0: Oh, enggak.
1: Tidak, karena bukan saya tidak mau, tetapi keterbatasan waktu saya kan pensiun baru masuk tahun ketiga ini ya. Nah, terus sebelum pensiun saya nggak bisa ngapa-ngapain ya istilahnya ini. Nah, sekarang setelah pensiun saya sibuk dengan beberapa ketugasan saya di kampung. Terus kemudian juga ada cucu yang harus saya bantu anak saya untuk ngomong gitu loh. Jadi saya belum bukan tidak mau, tapi belum aja.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk bergabung. Ya.
0: Bu Yeti ini kalau ada pendengar yang pengen misalnya ke tempatnya Bu Yeti untuk langsung kawruh, pengen tanya-tanya atau pengen itu apakah juga boleh, Bu?
1: Bisa, saya tuh sering kok, tempat saya menjadi apa? Saya kadang-kadang jadi, kan maaf saya pensiunan guru.
0: Gini.
1: Jadi apa ya? Keinginan untuk selalu berbagi ilmu tuh ada. Jadi sering kok tempat saya itu untuk apa ya? Istilahnya praktek untuk kemudian belajar gitu loh untuk ini. Dan itu enggak cuman dari level ibu-ibu atau apa, dari anak-anak.
0: Oh, iya
1: anak-anak
0: iya.
1: SD itu.
0: Alamat lengkapnya, Bu?
1: Alamat jadi? Saya Sagan Purbonegaran GK5 nomor 1163.
0: Nggih. Yeah. Dengan Bu Yeti atau ada namanya, Bu?
1: Namanya Anggrek Buye.
0: Anggrek Buye.
1: Yeah.
0: Bu Yeti.
1: Iya. Mungkin begitu. Kan orang itu sering kan apa paling enak tuh manggil pendeknya aja Buye gitu.
0: Di Google Map ada enggak, Bu ya?
1: Gimana?
0: Di Google Map ada enggak kalau misalnya di searching gitu?
1: Saya belum pernah searching sendiri, tapi gampang aja sebenarnya.
0: Oh,
1: dari
0: iya.
1: Galeria Mall itu masuk ke timur, udah sampai pinggir Kali Belik.
0: Oh iya iya iya.
1: Atau dari Jalan Solo. Di Gang Purbonegaran itu masuk ke utara nanti sampai Kali Belik, itu rumah saya.
0: Wah, baik Bu Yeti, tanpa terasa ini sudah hampir 20 menit.
1: Jee.
0: Meskipun masih banyak yang lain mungkin nanti bisa di seri berikutnya ya Bu.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih sudah memberikan banyak hal pengenalan berkaitan dengan anggrek kepada seterusnya butuhi para pendengar kita.
1: Betul.
0: Terima kasih Bu Yati.
1: Sami-sami.
0: Bisa bertemu kembali di lain kesempatan.
1: Baik, terima kasih juga Mas.
0: Seterusnya butuhi cekap semanten, atur kiaran bangun tiso meniko mugi saestu tansah piguno. Sugeng pepisahan mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono budaya terima kasih matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Melalui budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM 1017 kHz. Ugi panjenengan saged medhangaken giaran program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital. Malam hari ini Jumat 9 September 2021 kula wis kampang budi menemani panjenengan tumuju kita Bu kalilas dalu modene ron jeneng ati coro ingkang badhe katurakaken kangge panjenengan. Sasampunipun bangun desa wonten mini drama legenda kalajengaken kalian Sekar Nonci tembang-tembang campursari tabu sawon dalu wonten mi pop Jawa kalajengaken kalian Moncowarno Budaya. Malam hari ini nanti kami hadirkan Uyon-uyon Muryo Raras. Sudarsono Budaya, itu tadi beberapa mata acara yang akan menjadi teman Anda dari saat sekarang hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami harap senantiasa sehat Anda bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, baik yang dalam perjalanan maupun yang saat ini berada di rumah, atau yang kebetulan malam hari ini Anda dapat jadwal untuk masuk kerja ya. Baik, kita akan segera temani Anda di malam hari ini dengan mata acara berikutnya, mini drama legenda dengan judul Keong Mas.
2: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di Istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyelidikan.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan melihat menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Sudrusno Budaya Samun Kapiarso Mini Drama Legenda Kandi Rarian Keong Emas. Sampun kita bu wolu langkung 33 menit. Beda katuraken rerencaning teman-teman sampun sari wonten ing giaran Sekar Rinonce.
2: Sekar Rinonce. Bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Minangka tembang monggo sepisan wonten setya tuhu kalajengaken kalian sapa wonge.

siapakah penemu dan pengembang radio? Iya, Guglielmo Marconi, penemu dan pengembang radio. Mungkin saat ini kita belum tentu bisa mendengarkan radio kalau bukan karena jasa dari Guglielmo Marconi. Insinyur listrik asal Italia ini meraih Nobel setelah mengembangkan radio ketika ia menginjak usia 20 tahun. Guglielmo Marconi juga berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland, sebuah pulau di Kanada.

Sampun kabiyar so wonten setyo tuhu kalian sopo wonge sedherek-sedherek budaya September menika monggo sami ngantos-atos nggih amargi informasinipun September menika puncak musim kemarau. Terus panas enten nggih. Keringnya juga nopo nggih. Potensi kekeringan nggih ratinggil menopo nggih kebakaran ngaten nggih menika ugi saged terjadi. Jadi menopo hindari nggih membakar sampah sembarangan utawi membakar di area atau lahan di mana menopo menika yang dapat memicu kebakaran ngaten nggih. Kados informasi ini pun wonten Solo menika wonten TPA nggih tempat akhir pembuangan sampah wonten ing Solo ugi kebakaran monggo sampeyan ngatos-atos ugi amargi debu ingkang nopo nggih mudah berterbangan karena musim kemarau yang kering menika juga perlu diwaspadai karena bisa memicu iritasi dan tentu berbagai penyakit yang menyertai. Monggo sami menghindari ruangan-ruangan ataupun jalur-jalur atau jalan-jalan ingkang kathah menapa nggih debunipun. Bila perlu begitu nggih menggunakan masker terutama untuk Anda yang berkendara ngaten nggih. Masih mau tentang bahkan tentang isi hati kalian

0: baru baca apa ya, Pak?
1: Ini loh, Bu. Negara kita itu ternyata memiliki potensi bencana alam.
2: Kamu tuh kemana emang goyang-goyangkan kursi saya, toh? Bu, apa ini? Ada apa ini?
0: Lampu gantinya yang goyang-goyang, Pak. Pak, ono lindu, Pak. Gempa, Pak. Bapak ini, ada gempa. Malah itu radio, Pak.
1: Bapak baru mencari informasi dari RRI. Berapa kekuatannya dan pusat gempanya di mana? Ingat nggak, Ibu, pada waktu gempa bumi di Jogja tahun 2006 tuh, saat semua sarana komunikasi tidak berfungsi, radiolah yang efektif menyampaikan informasi tentang gempa.
0: Oh iya, Pak.
1: Makanya penting banget kita harus mendengarkan RRI.
3: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sutrisno Buddha Sugeng Dalu Sugeng Pinaki Bali wonten ing kiaran Mi Pop Jawa. Kados pundi pawartos panjenengan wonten wekdal dalu menika, mugi tansah panjenengan kesehatan nggih. Bagas waras, bagyo mulyo agama panjenengan sedaya. Dalam menika lagu-lagu utawi tembang-tembang pop Jawi badhe kapiarso. Agama panjenengan tubuh kita pusdoso dalu kemawon, nggih. Ingin ngasakan lakun sumangga mangke saged miyos wonten gangsal kalih setunggal songo nggih 552219 utawi kintun WhatsApp wonten 0895014 1066. Lelagunipun dalam menika wonten warteg tunggak jarak walang kekek tresno wis komplit nyuwun pamit. Tul Jaina, tukang becak, Sri Mariyati, muribung pisan kalian yen tutu kowe menikur lagunipun. Ingin usahakan lagun, kintun salam sumonggo, 552219, Kulotampi, Sugeng Dalu, Mi Pop Jawa.
1: Sugeng Dalu, Mi Pop Jawa, Manika.
0: Inji, kalian sinten menikur.
1: Jalan sama.
0: Jalan sama wonten Pak Sagio.
1: Mboten klentu.
0: Sehat nggih Pak Sagio.
1: Berkahipun.
0: Alhamdulillah nggih. Kula nggih sehat. Oh, lanjih mangke. Mobilih rencang-rencang saged. Monggo. Mersakaken lagu menapa menika? Kagem sinten?
1: Kagem sepindah kagem Pak Kasiono Bulawen. Nggih kula tampi Pak Kasiono Bulawen. Untuk atur penjenengan mugi-mugi wayah itu anggenipun dados menganten dados arengkang akinah mawadah waromah.
0: Nggih.
1: Ikut berdoa Mas Pak Kasiono.
0: Nggih.
1: Kare Pak Suro nggih mboten masalah mugi-mugi sang sedaya mbah.
0: Nggih.
1: Ale Bu Aton Linjang Majelis King Glen Pogo Bu Aton Tuaturi Tinda.
0: Monggo monggo.
1: Ale Pak Jamaske.
0: Inji.
1: Mbah Ijem Sendalu. Ale Mbah Paijem wonten ing Boto.
0: Oh ngeten inji.
1: Ibu Wakianti Masih Purnama Mama Janu Aceh. Iru pun wedo Pak Sadio Jatimoyo Putar Nindemangan Baru Cu Siru Bu Mato Saronto Bapak Kusus Bagio Mbah Noyo Mbah Yono Dali Bapak Sumardio Mesto Gati Pak Sumardio Dayu Pak Sinadiono Ibu Swijo Lan Pak Sawio Pak Eko Wanten Ingenen Jalan Sama Sugi Yusri Bonar, Yumudo, Yusri Utami, Pak Yanto, Pak Jono, Grojo, Mbah Suro, Triste, Cipriyai, Pamrite, Kale, Mbah Wadi, Mbah Jono, Pak Bambang Suparno,
0: Ibu
1: Karno, Adi Paime, Pak Sukarti, dan sama, Sibu-Sibu, Sibu-Sibu, Bapak Nadi Mursari, Mbah Glendi, Ale Pak Ruslan, ini Jawa Budu Adiponta, Pak Subayo Kadilayar, Ibu Sri Monjali, Pak Tupar, dan Mas Rian, Ale Mutan ketinggalan Pak Dunarto Pundung, Ale Pak Rindang, Nira Siseto, Ale Yusalamah, Pancet
0: Joyo. Sedaya kemawon nggih. Nggih.
1: Lakine kula tenggo masuk.
0: Ngeten basa kiyo
1: nggih.
0: Matur nuwun amin nggih. Sugeng dalu ki basa kiyo ing wonten jalan sama sing ngersakan tul jenak nggih. Sak wingipun sugeng dalu Mi Pop Jawa.
2: Sugeng dalu Mi Pop Jawa Pak Wetan.
0: Oh, nggih. Kula sehat alhamdulillah. Sampun saged to menika.
2: Sampun
0: mindah ten nomeripun dipindah ngeten.
2: Nah, wong iki keturang
0: ndak ya ora iso. Oh ngeten. biasanya kok ya dugin dalu kok ya nganti keturun niku terus pripun niku ceritanya. Nah,
2: saya halane dadi.
0: Wah, lah nggih. Saya repot gitu.
2: Ya ora kaya Pak Meskan.
0: Lah pripun?
2: Pak Meskan kan bebas merdeka.
0: Ya iya nang 17 Agustus sok wedi, yes, merdeka.
2: Anu apa tenan?
0: Pripun? Napa muni? Napa niki lagune?
2: Lagune pun yang kanten piyambakne napa Pak Meskan?
0: Wonten urip mung yen dudu kowe.
2: Nggih menika
0: kemawon. Ngeten kagem sinten? Inggih.
2: Ikinipun Pak Meskan.
0: Terus pundi?
2: Mendapatkan apa dene kiriman khususon.
0: Ampun niku nanti dadi masalah niku. Ampun dilajeng-lajeng kene mah dadi masalah nggih.
2: Bisa itu kan wonge kepo.
0: Lah nggih, kok bojoku lo krungu malah di gitu.
2: Nggih. Atur salam ya.
0: Kagem sinten sumangga Budhe.
2: Rama Heri Sadana Bapa Tupar. Boten kesupen kagem Rama Roslan.
0: Nggih.
2: Mbah Yono wonten Wirasatan ugi Mbah Binan.
0: Nggih.
2: Bapak Manto Hadi Pak Dipaimen yang kongkanti kirukon werda.
0: Nggih.
2: Mas Ibu Nak Rian Yusirup Mas Adi Klaten. Iki Mas Suka wonten Timo Kiri Bapak Sagio Mas Gilas Mbak Sio Mbak Edi Mas Yanto wonten saya kan Bapak Azari Juru Gentong Bapak Jumangin Mbak Bapak Untung Rahat wonten ing Sami Galuh
0: Kulon Progo
2: Mbak Pipit Bu Yayu Weni Widyanese Bu Yayu Dalang Parit.
0: Ngaten.
2: Nak Wagianti, Bu Supriyati, Ki R. Joko Budo, Mas Adi Mas Hadi MTG, Mas Adi Kulon Progo, Mas Adi Pontosari. Dia Senyanuase Bapak Sumar, Bapak Damat, Bu Triwi, Bu Nani Gaduri, Bu Tarni, Mak Ijen, Bu Kartiti, Bapak Supoyo, Bapak Iskandar. Wonten ing Klaten ugi, Bapak Mulyono, Mbah Suratrisik, Bapak Suwardi, ugi kagem Bu Umi,
0: Serandan,
2: Mbah
0: Sinten?
2: Noyo, Bapak Indra Pak Purkenteng Resio Mas Bambang Sutarno, Pak Tumisi, Prayogi kagem
0: sedaya kemawon. Terus pundi?
2: Makaryo ngantos pari.
0: Matur nuwun sanget inji sami-sami. Inji monggo-monggo matur nuwun. Saking Ibu Dewi Jaya wonten Karang Mojong Gunung Kidul yo lali wis ngangsu po durung lan niki pun puncak kemarau nggih. Kawasan Gunung Kidul ingkang mbok pilih masih ada daerah, mboten masih ada daerah yang sudah mulai kekurangan air bersih ngaten nggih. Salajengipun sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Awilo
0: kendalu ugi Mipop Jawa. Nggih, tasun monggo monggo monggo.
3: Nggih, Kakang Mas Miskan pamitipun patosipun dalu punika.
0: Alhamdulillah kula sehat ning rada ngantuk Mas niki.
3: Rada ngantuk nggih makan dokter istirahat mekaten.
0: Biasane tombone iki ya mung siji gripe.
3: Dalem.
0: Bayak niku Mas biasane kula ya kuat.
3: Ada ya niki.
0: Wes ora.
3: Monggo pinarah.
0: Ah mboten. Waduhan. Minggir mereka ya. Tekan kono wis tutup. Ampun mboten, kula tetep mboten niku. Pokoke mung lewat tok wingi kapan lewat tok. Lewat minggir kula ning sebelah ler. Tak golek ira ono sing kenal ya wis aku. Wonten tul Zainak yen dudu kowe warteg tunggak jarak walang kekek tresno wis komplit nyuwun pamit tukang becak Sri Maryati kalian urip mung pisan.
3: Walang kekek mawon nggih.
0: Ngaten agem sinten.
3: Dikatem ben Budhe Dwija
0: sebentar sang
3: Radio di Kumbo Karno Mami Sartika Mbah Noyo ten, Tante Wagianti nggih prayoginipun kagem sedaya kemangke midhang takan acara pun. Mugi kita sah diparingi kesehatan kesehatan sedaya niku.
0: Ngeten nggih nggih.
3: Kakang Mas Miskan Pambudi.
0: Das pundi?
3: Nggih, sugeng siaran, mugi tansah diparingi kesehatan
0: luar biasa. Amin. Saenipun nggih Mas Rian.
3: Nggih, nyatun kemah matur dalipun assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rian ing wonten minggir Sleman juragane Baya Kacang. Sugeng dalu mipop Jawa.
2: Kendalu
0: mitot Jawa monggo monggo inji leres Bu Sri sehat je monggo monggo inji
2: lagunipun ingkang mawi Mariati
0: Mariati oh nggih Sri Mariati napa gantos pripun digantos judule niku pripun.
2: Nah, kalau sering nanti miring
0: sering oh, ganti judul Sri Utami, mboten apa-apa nek. Monggo, monggo, monggo. Lah kawan sing
2: Sri Mariati.
0: Lah nggih, padha srine kita. Agem sinten semoga Bu.
2: Nggih, kagem Mas Rian dhewe ngawau teng ngapunten. Sugeng dalu Mas Rian. Kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, kagem Romo Sinyadiono sekalian, Bapak Triyanto, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yulu, kagem Irukun Rodo, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Bapak Puji Graito, Kang Gilas, Kang Giono, kagem Pak Sumar, Pak Sumardiono, Pak Triadi, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, tinggalkan Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Sanjung Pinang, ya, yakin yang dua, Pak Damaskus, Mas Ardi Kalisalimpun, Bapak Supoyo, lajeng yakin Sutarmi, Yurati, Yumudo, Mami Tartika, Mas Mamat, Mas Ukul, Mas Yudi, Lasengkakem, Maromo, Tijo, Sebagio, Sekalian, Ibu Rubini, Bu Sumi, Ubi Umi, Serandaan, Ibu Muko, Bapak Sagio, Pak Mujiono, Lasengkakem, Ibu Yayu, Kweni, Lasengkakem, Ibu Yayu, Jalan Parang Kecis, Ibu Sri Bonagung,
0: Inji,
2: Nggih, Mbak Asih Kupra, saha kagem Pak Sunardi Mursari, Bapak Sukabjo, Mbak Sujan Gadilan, kagem Mbah Ijem, wonten ing Babakan Piyungan, mboten kesupen Bunda Sijo, Buang Gianti, Mbah Yono Wirosaban, Mbah Noyo, lajeng Ibu Supriyati, Ibu Warini, Ibu Mega, so, Pak Wening, selesai so, ini pun kirang sedikit Mas.
0: Oh, ngaten jee.
2: Kaya Ibu Sukap Widjo Martani, Ibu
0: Sri.
2: Ya, saya ini pun kagem.
0: Sedo yo kemawon ngaten
2: nggih.
0: Matur nuwun sanget.
2: Ngaten matur nuwun wekdal.
0: Nggih, monggo-monggo matur nuwun kagem Ibu Sri Utami ing wonten sawetanisi. Sugeng dalu menika saking Ibu Tutik wonten ing Jogoyudan. Sugeng dalu Mas Miska Bagas Waras nggih kinten kagem Pak Kasiono, Pak Ruslan Patupar, Pak Supoyo, Mbak Suro, Bu Supriyati, Bu Salama, Pak Frans. Anugi menika salam saking Mas Yosep ugi Mas Seno nggih. Salam wasul kagem Mas Yosep, Mas Seno ing wonten Jogoyudan. Rauh menarto indro mipap Jawa hingga wonten Bekasi Jawa Barat. Terus salam kasugengan Soka Rayon kagem yang Sasmito Murti, Budi Wijo, Bu Andri Sendowo, Bu Umi Serandaan, Bu Wagianti, Mbak Kanayam Bantul, Mbak Yeni Yumudro, Romo Ajing Adiono, Mbah Yono Patupar Kijoko Bodo, Pak Wening, Mbah Jadi, Mas Yudi, Mas Ardi Kelaten Timur, Kang Kiono Kalasan, Pak Ruslan, yang Sasmito Murti, Bu Widya Ningsih, Ulon Progo, Mbak Andin, Mbak Kristin Sorogenden, Yusirup, Romo Yuwono Marto Tiarjo, Mbah Noyo Parimbang, Mbah Sunardi Musari, Pak Sarjio, Pak Pur Kendeng Rejo, wonten Masa Dipontosari, so kagem sedaya kemawon. Kagem asbiskam sugeng makaryo, ngantos paripurno ing sawangge, so sugeng dalu mantun nuwun lagunipun warteg cih, mantun nuwun Romo Narto Indro. Pak Supoyo sumangga, Pak Supoyo ingkang wonten kadi layar.
4: Sugeng dalu mitpo Jawa. Sugeng dalu
0: Dalugi.
4: Semi Prabowo.
0: Monggo-monggo.
4: Lan salam-salam nggih
0: kagem sinten.
4: Sagio Pak Pujo Tujo Subagyo Pak Kagiono. Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Tuti Joko Yudhan, Bu Sas, Bu Pagyanti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Yuan Marse, Bu Yayu, Semawon, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Pak Narji Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupal, Pak Ngabiono, Pak Sarjio, Ki Rukun Rodo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Mbak Suro, Pak Biarto, Mas Pardi, Pak Toro, Pak Widodo, Mas Narto, Bu Sukina, Bu Pak Ngabdi lan Semawon.
0: Sedaya kemawon nggih, sami-sami monggo Pak Supoyo ing wonten kadi layar nggih. Sugeng dalu mipop sawu sugeng dalu Mas Miskam lagunipun Tul Zaina. Kintun-kintun salam katur sedaya pamidhangan mipop Jawa kangge atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Miskam mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun sugeng tugas ngantos paripun mangke Mas Miskam matur nuwun. Sami-sami Ibu Ningsih wonten Wonosari nggih sameneika kanturaken lagun rumiyin nggih ingkang ngersakaken lagun monggo mangke wonten 5522219 ugi WhatsApp 0895014166 sameneika wonten Tul Jaina kalian yen dudu koi sumangga.

Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Sampun kabiyarsa wonten dulcaina kalian yen tutu kowe sapa meneh eta. Jih, tansi wonten giaran mi pop Jawa, lagu-lagu pop Jawi, katuraken kangge panjenengan tumuju kita pustaka dalu kemawon jih. Tansi wonten walang keke Sri Mariati warteg tunggak jarak tresno wis komplit nyuwun pamit tukang becak alian urip mung sepisan. 5522190895144010166. Kalau tampil je, sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Assalamualaikum, sugeng dalu
0: Mas Ika. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yusirup.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo. Kalau sehat, Yusirup sehat je.
1: Alhamdulillah.
0: Menopo.
1: Walang
0: kakek agam sinten.
1: Ibu, putri. Bunda Sumijo kalian Mbak Noyo Bumega Kagem Romo Tujo sekalian Romo Haji Nadiono Bu Yayu Sedoyo Bu Yayu Boten tak Boten cepat doko setunggal nih
0: Mata.
1: Pak Yanto Sedoyo Pak Yanto Didik Gono Pak Sawiyo Mas Adi Bontosari Bu Sumi Serandaan Bu Umi Serandaan
0: Terus
1: kagem Dimas Suro wonten trike.
0: Nggih.
1: Kagem sinten malih nggih, kok lali nek mbak Pak Kiono Kalasan, Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho. Terus Pak Asari.
0: Nggih.
1: Pak Kupar. Iki kalian Mas Yudi, Pak Bapak Sarno. Tanah sing njang malih nggih.
0: Ngeten.
1: Kaya bisa kemudian yuk kemawon
0: Sudah kemawon, inji-inji
1: Rencang-rencang ingat kemawon gimana
0: Inji, monggo-monggo inji Yusirup yang wonten serandaan puluhan inji Sampingi pun sugeng dalu Mipop Jawa Betul sih toh, oke, betul nopo-nopo Salin si pun 552219 Sugeng dalu Mipop Jawa
2: Sugeng dalu mi pap Jawa Mas.
0: Monggo monggo inji inji Bu Agianti.

0: Waduh, kok banyak sekali asap sih? Eh, Pak, kalau bakar-bakar sampah, lihat-lihat dong. Lihat tuh, asapnya jadi masuk ke rumah saya.
1: Eh, Bu, ini kan tempat saya. Kok Ibu sewot? Coba, rumah Ibu itu sampah di mana-mana. Baunya sampai ke tempat saya. Saya diam saja.
0: Tapi kan, asap dari sampah Bapak itu membuat saya sesak nafas, Pak.
1: Ya sama dengan saya, Bu. Sampah Ibu juga bau.
2: Ini ada apa kok ribut-ribut?
0: Ini loh, Bapak ini bakar sampah sembarangan, Pak.
1: Coba lihat, sampah-sampah itu bau juga kan, Pak?
2: Ya, ya. Makanya, Pak, Bu, mari kita jaga lingkungan kita. Sampah itu jangan dibuang sembarangan, tapi di tempat sampah. Lagian, jangan dibakar. Sampah itu harus kita kelola dengan 3R.
0: 3R?
1: Apa itu?
0: Apa itu, Pak?
2: 3R itu reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, dengan demikian udara kita jadi bersih dan tanah kita menjadi baik. Dan yang lebih penting lagi, air kita akan bersih, jauh dari kuman.
0: Tapi Pak, bagaimana dengan pedagang kaki lima yang di pertokoan itu loh, Pak?
2: Makanya nanti dihimbau agar PKL dan pertokoan itu wajib menyediakan tempat sampah dan mudah diakses oleh pengunjung.
1: Wah, kalau begitu aku minta maaf ya, Bu.
0: Saya juga ya, Pak ya.
3: Mari kita jaga lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya agar air tanah dan udara yang kita gunakan selalu tetap bersih.

Mangga biarso wonten warteg kalian tunggak jarak. Sedherek nama budaya. Wekdal ingga minantes menika nggih. Dados sekawan semanten atur kiyaran mipojo wekdal dalu menika, mugi-mugi lakon dalu menika saged dados sami saya ugi panglipuraken panjenengan sedaya. Matur nuwun kagem panjenengan ingkang sampun rawuh miyos wonten gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo ugi 0895014410666. Mugi-mugi saged menangi malih wonten ing kiyaran Mi Pop Jawa wekdal candhakipun. Minangka lagu ingkang mungkasan wonten urip mung pisan. Sugeng dalu matur nuwun sumangga.

Sumber seno butuh batu nubun panjenengan tasi midangetaken program empat RRI Ngayogyakarta ngeluluri budaya Jawai suara budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran monco warno budaya. Dalu menika ngaturaken giaran Yon Muryo Raras saking kagungan dalem bangsal Sewotomo Puro Pakualaman Ngayogyakarta. Sumber seno butuh sugeng dalu sugeng midangetaken.

ilahing. Hong ilahing agnam mastu namu sidam. Titi hayuning bawono langgeng. Kalo nun, keparengu kalo angaturakan pambagyo ponokromo. Rarjunir ing sambikulo. Kamu gikatur ing arso dalem poro luhur. Poro nayakan ing projo. Kang angembani tumapaing toto negari dalem. Poro wasito, wasitani sastro setro. Poro pambudidoyo wasitani sastro cetro. Ingriki kagungan dalem bangsa Sewotomo. Pakualaman negari dalem Ngayogyakarta Hadiningrat. Iji awet saking kepalang dalem. Soho kerso dalem sampean dalem. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang jumeneng kasdoso amarengi malam dinten piyosan dalem inggih malam Setu Kliwon saking kagungan dalem basal sewotom badhe kagiyaraken lelang dalem uyon-uyon muryo raras sedaya katindaken dening para abdi dalem kawedanan lan projo Puro Pakualaman ingkang dipun pangarsani pinyandaram Gusti Pangeran Arya Indra Kusumo wondene koso ingkang kapacak asmo Kiai Jurung Manis para warangkono ingkang marak Nimas Rio Suburaras Nimas Wedono Cendani Raras So Nyimas Jajar Penambang Sari. Para miyarsa, sasuwing ketawang Puspawarno, Laras Lendro Menyuro, minangka purwakaning lelangan dalem menika wau, tumuli badhe kapiyarsa, rasih pangrawiting gending ingkang sepisan, inggih menika gending menggah, terus kawan kerep, Minggah wolu kalah singakan ladrang sambul laras lindru pad enam nun kalau ambali racik pangrapatin gending kaspisan injim niku gending menggah terus kawan kerep minggah wolu kalah singakan ladrang sambul laras lindru pad enam promiasu sumunggu Karasno anggenyo midang takkan.

panjenengan dalem para luhur ingkang sami ngagem terping susilo so jengandiko para miyarsa nuwun samangke ndungkap racik pangrawiting gending ingkang kaping 3 kawiwitan saking bawa Sekar Ageng dadap mantep dening Mas Ngabei Jaeng Swara katampen gending lungit ketuk kalih kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang pakumpulan laras rindu padat song kaula bali racik pangrawiting gending ingkang kaping 3 kawiwitan saking bawa Sekar Ageng dadap mantep dening Mas Ngabei Jaeng Swara katampen gending lungit ketuk kalih kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang pakumpulan laras rindu padat song pamiyarsa sumangga sugeng angger sepi

Ustelan ini gini pungkas dalam dikawau. Tumuli kasusul unguling lancaran udan mas. Leras belok pas barang hanya smitan. Bilih giaran lang dalam uyon-uyon murio laras. Saking kekuatan pasal sewotomo, hidal puniku sabun tumbuh gini pari purno. Ibu sono, kandi atur sarni kujasto. Mugi rahayu kang tasah pinanggih. Kalian pola di dalam pelanggan projo. Syukulu, mas ngepi lebdo carito. Madal pasilan lumeser. Saking ngerso penyian dalam sarto jingan digustui. Nun, sangat ki panun. So sewu sembah nun.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz, program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, sutresnawan budaya sugeng enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Suan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan tentunya bisa menikmati di akhir pekan kali ini ataupun juga bisa memulai aktivitas untuk kesempatan pagi hari ini. Sutresnawan Budaya ya, sudah kami siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir untuk Anda di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan tentunya di setiap akhir pekan kami hadir untuk Anda 24 jam. Sutresnawan Budaya ya, pagi hari ini untuk memulai kebersamaan kita sudah kami siapkan batik babakan niti kabejian untuk agama Kristen dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gato hingga jelang pukul 7. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Baik, tersebutnya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Batik babakan niti kabejian untuk agama Kristen kali ini bersama dengan Pendeta Eri Neni dengan mengangkat tema Katresnan ing Pasrawungan. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjing para sutrisno budaya dimanapun berada, senang sekali hari ini saya boleh menjumpai para pemirsa dimanapun berada dalam satu program Batik Babakan Niti Kabecikan. Saya bersyukur kepada Tuhan diperkenankan untuk hadir di tengah-tengah para pemirsa Sutrisno Budoyo yang dengan setia mendengarkan siaran radio RRI ini. Hari ini saya akan bersama-sama akan menyampaikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama para pemirsa. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ibu Pendeta Komang Tri Erineni. Saya sebagai gembala sidang di Gereja Presbiterian Injili Indonesia, Jemaat Ebenezer. Gereja kami berlokasi di daerah Purwo Martani Kalasan, tepatnya di Dusun Bulu Sawit Sambiroto. Demikianlah sedikit perkenalan dari saya. Dan pagi ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa supaya Tuhan boleh menuntun, memimpin kita semua sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu, para pemirsa, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, memberikan kepada kami nafas kehidupan sehingga kami boleh bisa menjumpai saudara-saudara kami, para pemirsa RRI dimanapun berada. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami di dunia ini, di tengah-tengah dunia yang semakin jauh daripada hal-hal yang baik, kami Tuhan tempatkan di dunia ini untuk kami boleh hadir, memberi rasa, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan tuntunan daripada Tuhan agar kami dapat melakukan peran kami, tugas kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, pagi ini kami kembali hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenan Tuhan memimpin kami, Roh Kudus menolong kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengar ini, Tuhan bekerja lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga bekerja di hati setiap para pemirsa, Tuhan juga memberkati setiap sarana-sarana yang kami gunakan. Kiranya ketika kami mendengarnya, kami boleh mengerti dan berikan kami hati yang taat untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Para sutrisno budoyo yang saya kasihi dimanapun berada, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9-12. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah dasar renungan buat kita pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah katresnan ing pasrawungan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat ini kita bisa menyaksikan keberadaan situasi dunia, kehidupan manusia yang menunjukkan kehidupan yang jauh daripada hidup saling mengasihi. Kerap kali kita mendengar atau kita menyaksikan di media sosial adanya tindakan-tindakan kekejaman manusia yang sangat-sangat anarkis. Selain itu terjadinya percekcokan antar warga, antar suku, antar masyarakat. Hal demikian memang telah dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-5, bahwa pada masa-masa akhir akan terjadi kemerosotan moral manusia. Manusia menjadi cenderung egoistis, materialistis, mengejar kesenangan dunia, sombong, sehingga benar-benar terjadi krisis sosial dan krisis juga di dalam keluarga. Nah, para pemirsa yang saya kasihi, dalam situasi yang saat ini sedang terjadi itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita untuk menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan kita supaya kita hadir di dunia ini menjalankan hidup saling mengasihi, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan, dimanapun kita berada. Hidup saling mengasihi adalah suatu perintah yang diberikan langsung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Alkitab, kita mengenal yang namanya hukum kasih, meliputi kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Dan inilah sesungguhnya inti dari ajaran Kristen yang sebenarnya, yaitu kasih. Sesungguhnya menerapkan hidup saling mengasihi memang sejujurnya bukanlah perkara mudah dan gampang. Ada banyak rintangan yang acapkali kita hadapi dalam kehidupan nyata. Namun kita patut bersyukur karena kita memiliki suatu teladan, contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Bagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak berhenti karena menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi kasih Allah itu nyata dan sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada kita, mengingatkan kita bagaimana kita menunjukkan kasih di dalam kehidupan nyata, maka hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri di dalam melakukan, mewujudnyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira hal-hal apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud kasih kita di tengah-tengah lingkungan, di tengah masyarakat, di tengah-tengah warga di mana kita berada? Mungkin hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan adalah, yang pertama, kita memiliki kepedulian sosial. Kepedulian sosial, bagaimana kita bukanlah acuh tak acuh. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak egois dengan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi saluran kasih Allah kepada orang-orang yang mungkin terpinggirkan. Kepada orang-orang yang mungkin saja dianggap sampah oleh masyarakat. Kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Bagaimana kita sebagai orang percaya hadir di situ? Menjadi tangan kepanjangan Tuhan menunjukkan kasih, kepedulian kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan kasih tersebut. Tentu kepedulian sosial kita tidak selalu diwujudkan dalam bentuk misalnya uang atau harta benda. Kehadiran kita di antara dia, di antara mereka. Kita duduk mendengar, dan kita bisa menjadi tempat untuk dia berbagi adalah satu contoh tindakan nyata sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan yang kita wujudkan kepada sesama. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan mungkin adalah bagaimana kita menjaga lisan kita, tutur kata kita yang baik, kata-kata kita yang membangun, kata-kata kita yang memberikan kesejukan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita tidak terlibat di dalam percakapan-percakapan yang menimbulkan perpecahan. Bagaimana kita juga menghindari gosip misalnya, atau kita turut menyebarkan berita-berita yang belum kepastiannya, hoax yang saat ini sedang ngetren. Bagaimana kita bertutur kata, bercakap yang tidak menimbulkan perpecahan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Hal yang ketiga mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang berbeda, masyarakat yang tidak semua sama. Karena tidak selamanya perbedaan itu tidak baik. Perbedaan itu justru kalau kita bisa gunakan, bisa menjadi suatu kekuatan. Bahkan ada keindahan di dalam perbedaan tersebut. Bapak, Ibu, Poro Sutrisno Budoyo yang saya kasihi, tentu masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita menunjukkan kasih di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Ternyata ketika kita mau melakukan hal ini secara terus-menerus, bukan hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi kasih itu menjadi gaya hidup kita, menjadi suatu kehidupan yang memang terpancar nyata karena Kristus yang sudah mengasihi kita. Ada kasih Kristus yang memenuhi hidup kita, yang menggerakkan kita. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita juga secara otomatis di dalam kehidupan kita, kita juga melakukan hal yang sama, yaitu hidup di dalam kasih, hidup saling mengasihi, sebagaimana Kristus juga mengasihi Bapa, sebagaimana juga Bapa mengasihi Kristus. Maka jika kita dapat melakukan hal yang demikian, bisa menerima perbedaan, kita bisa hadir membawa damai dan sejahtera, maka sesungguhnya firman Tuhan katakan pagi hari ini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita yang melimpah, sukacita yang memenuhi seluruh kehidupan kita. Maka jika kita sudah mengalami sukacita, maka sukacita itu akan terpancar nyata di dalam kita bertutur kata, dalam kita berperilaku, dalam kita melakukan apapun tugas kita dimanapun kita berada, apakah di dunia kerja, apakah di dalam kita dalam pendidikan, bermasyarakat, di tengah keluarga. Maka hal itu akan memenuhi kehidupan kita semua. Jadi jika kita dapat melakukan hidup saling mengasihi, maka itu akan berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kristus adalah sumber kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Kristus itulah menjadi sumber kasih kita yang tidak pernah berhenti dan terus mengalir bahkan memenuhi hidup kita. Akan menjadi sumber kasih kita untuk kita pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, para pemirsa Sutrisno Budoyo yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita terus meningkatkan kasih kita, perwujudan kasih kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, bahkan di lingkungan dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya kalau itu menjadi gaya hidup kita, menjadi suatu hal yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita, itu akan memberi dampak sukacita di dalam kehidupan kita. Dalam situasi kondisi kita saat ini, kita bisa melihat ada banyak keadaan-keadaan yang tidak lagi menunjukkan hidup saling mengasihi. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Timotius, di sana dikatakan bahwa pada masa-masa akhir, kehidupan manusia akan semakin jauh dari hidup saling mengasihi. Itu dikatakan terjadi kemerosotan moral, di mana kasih akan sesama itu semakin dingin. Maka jika kita sebagai orang percaya dapat terus secara konsisten, tetap secara setia melakukan hidup perwujudan kasih di tengah-tengah lingkungan kita, maka kita sebenarnya sedang memberi secercah harapan, suatu kehangatan di tengah-tengah kasih yang semakin dingin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, para pemirsa dimanapun berada, pagi hari ini mari kita melihat kehidupan kita. Apakah sebagai murid-murid Kristus, sudahkah kita hidup saling mengasihi? Sudahkah kita hidup bisa saling mengampuni? Bisakah kita hidup bisa menerima perbedaan? Dan bagaimanakah kita bisa tetap memancarkan kasih di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat? Sehingga ketika kita yang terus melakukan kasih, satu saat mereka akan melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita seraung dengan masyarakat dan kita mewujud nyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Dan sebelum kita akan berpisah, mari kita akan bersama-sama berdoa. Jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, Saudara disentuh oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jika ada di antara saudara yang saat ini adanya konflik, adanya masalah, sehingga kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita di dalam kehidupan saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Supaya kasih Tuhan, kasih Kristus akan memenuhi hatimu. Sehingga dengan demikian, iblis tidak akan mengambil sukacita di dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Sehingga kita boleh mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita tundukkan kepala. Dan kita akan berdoa bersama-sama meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Sesungguhnya, sejujurnya, kerap kali kami lalai untuk mentaati firman Tuhan ini. Hidup kami seringkali dipenuhi dengan kebencian, dengan rasa curiga tanpa alasan. Hal-hal demikian membuat kami kehilangan sukacita, kami kehilangan damai sejahtera, mengganggu hubungan kami satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan, lewat tuntunan dari Roh-Mu, kami telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan kami untuk kami hidup saling mengasihi. Hamba-Mu berdoa jika hari ini ada pemirsa yang sedang mengalami kehilangan sukacita karena adanya masalah hubungan hidup tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, adanya konflik atau apapun, hamba-Mu berdoa. Kiranya mereka boleh disentuh oleh kasih Kristus. Kasih Tuhan boleh memenuhi kehidupannya. Sehingga sungguh-sungguh ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tiada batasnya, kasih-Mu yang tanpa syarat itu, akan memenuhi kehidupan setiap pemirsa. Tuhan Yesus, kami berdoa, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati para pemimpin-pemimpin kami, memberkati kota di mana kami tinggal di kota Yogyakarta, memberkati Bapak Sri Sultan, Bapak Gubernur, memberkati juga wali kota, memberkati para bupati, para camat, kepala desa, bahkan sampai ke tingkat RT di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang merangkul semua masyarakat. Berkati kehadiran kami sebagai orang percaya dimanapun kami berada, Tuhan. Agar kami mampu menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus, Tuhan, biarlah kasih Kristus itu memenuhi hidup kami. Agar dapat kami pancarkan di dalam sikap, perilaku, tutur kata kami. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami. Sungguh-sungguh boleh menjadi nyata menjadi murid-murid Kristus yang dapat dikenal dan Kristus dikenal melalui kehidupan kami. Berkatilah Radio Republik Indonesia Pro 4 ini. Berkati secara khusus dengan program Batik Babakan Niti Kebecikan ini akan menjadi sarana yang baik bagi kami orang-orang yang ada tinggal di Yogyakarta yang sangat-sangat menjunjung budaya. Kiranya melalui program ini akan boleh menjadi berkat bagi warga masyarakat baik yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ataupun dimanapun sejauh siaran ini dapat ditangkap. Tuhan memberkati seluruh pimpinan staf yang bekerja di dalamnya. Kiranya dengan demikian, sungguh-sungguh firman-Mu terus dapat diperdengungkan, dikabarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk pertemuan yang Kau berikan kepada kami pagi pada hari ini. Tuhan memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati, bangkit, menebus dosa-dosa kami, setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan karenanya kami boleh menerima sukacita yang penuh, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.

Sutarso Budoyo di kesempatan pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 6 sudah kami siapkan gending-gending karya Ki Narto Sabdo, dan kali ini saya pilihkan gending Marikang Laras Pelok Padet 6, kemudian gending Wirawiri Laras Pelok Padet 6 juga sudah kami siapkan, gending Megal Megol Laras Telendro Padet Songo, gending Muda Mudi Laras Pelok Padet Barang, dan juga nanti akan kami hadirkan gending Widoro Payung Laras Pelok Padet 6. Sutarso Budoyo sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, para pengunjung Elephant Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unit tersebut dibuat Abdi Karya dalam karya pameran yang digelar hingga Oktober 2026 mendatang. Abdi Karya merupakan seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun. Beralih ke informasi lain, keterbatasan lahan perkotaan kini bukan lagi menjadi penghalang untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Hal ini dibuktikan oleh warga Gemblaan Atas Kemanten Danurejan Kota Yogyakarta yang sukses menggelar panen raya urban farming budidaya bawang merah Brambang. Bukan memanfaatkan lahan yang luas, panen raya ini dilakukan di rooftop rumah warga memanfaatkan media galon bekas. Kegiatan panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan bersama jajaran Mantri Anom Kemanten Danurejan, Lurah serta pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan LPMK di lokasi pertanian perkotaan milik warga setempat. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan memberikan apresiasi tinggi atas inovasi pertanian lahan sempit yang diterapkan oleh Deliman. Menurutnya konsep ini sangat relevan untuk menginspirasi masyarakat kota lainnya dalam menekan pengeluaran belanja dapur sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo Sugeng Enjing, kembali di kesempatan pagi hari ini di akhir pekan, di hari Sabtu 5 September 2026, kulo Semi Prabowo ingkang sowan pagi hari ini untuk bersilaturahmi ke panjenengan Sutrisno Budoyo, yang semoga hari ini pagi hari dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan siap untuk menikmati akhir pekan Anda. Yang libur bisa menikmati libur, yang hari ini memang harus tetap kerja, harus menuju ke tempat aktivitas, semoga hari ini perkembangan juga diberikan kelancaran begitu nggih. Yang mungkin hari juga punya kegiatan agenda yang sudah dipersiapkan pagi-pagi begitu nggih, monggo dipersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga kendaraan. Kondisi kendaraan seperti apa, motor mobilnya kalau memang harus perlu dicuci dulu ya kan, atau perlu disemprot dulu disemprot, kemudian nanti dilap biar kinclong ya. Dan juga termasuk kondisi ban, kondisi rem, kondisi apalagi ya, standarnya gitu ya, untuk kendaraan motor ataupun juga mobil. Dan juga tentunya surat-surat kendaraannya harus tetap dibawa. Bus tersebut ya, pagi hari ini saya ingin ajak Anda untuk bergabung di 552219 dan juga di 089501441066. Dari informasi yang kami dapatkan tersebut ya, bahwa untuk tahun ini kemarau-nya cukup panjang ya. Dan kalau dari BMKG itu diperkirakan untuk puncak musim kemarau itu di bulan Agustus dan juga di bulan September. Itu artinya bahwa ketika kemarau panjang, maka air ya ini ya di beberapa lokasi agak susah begitu nggih, air bersih untuk konsumsi, untuk kebutuhan sehari-hari begitu. Sehingga kita ini kan meskipun di tempat kita misalnya air tidak kekurangan, tetap bagus ya, tetap harus yang namanya melakukan penghematan penggunaan air. Kalau panjenengan tersebut ya, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk menghemat penggunaan air? Monggo 552219 bisa Anda gunakan, atau di 089501441066. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gaduk. Nak gaduk. Wah, pawartos kados pundi?
0: Pangestunipun sehat, Bu Kondur, ugi Bu Dwijoki sehat nggih.
1: Alhamdulillah, mboten anu to kekeringan to ning Magelang.
0: Nggih, insyaallah mboten. Ning nggih, mboten kados nek rendeng ngaten. Nggih, menawi wonten Karangrejo dados pundi, Bu?
1: Nih tangan panggilan kula lembung go selulup pokoknya.
0: Weh, ngatur alhamdulillah sih.
1: Ning nai papan sanes milo wonten ingkang sampun nandang kekeringan.
0: Ngaten nggih.
1: Wilayah kidul kidulan pantai.
0: Nggih, meskipun air berlimpah tetap harus ada penghematan. Atau kalau jenengan gimana, Bu?
1: Nggih, leres mesakaken sanesipun.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Kangge pencegahan menika, kita kedah anu aktif memantau
0: nggih,
1: sehingga jalan yang kita lakukan ketika keran air tak dipakai itu sebaiknya segera dimatikan
0: ngaten,
1: atau kita ada pipa air yang rusak segera perbaiki
0: ngaten
1: nggih. Ah, jadi orang netes terus.
0: Oh, anjir.
1: Kalau mandi, jangan terlalu berlama-lama di kamar mandi.
0: Nggih, plung lap.
1: Jadi plung lap, pokoknya sak metu bae, mesake wong saiki iki lagi larang banyu.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Saenggo padheke pam ora kekean.
0: Ngaten sih.
1: Batas pemantauan penggunaan air.
0: Ya, ngaten nggih.
1: Ing antawisipun menika to, Nak?
0: Mekaten. Oh, nggih.
1: Matur nuwun. Pilih kirang pas nyun pangapunten.
0: Ngaten sih.
1: Matur nuwun sugeng enjang, Nak.
0: Sugeng enjang.
1: Selalu semangat selalu walaupun di hari libur.
0: Ngaten nggih. Sami-sami butuh ijo wonten ing Karang Mojon sih, wonten ing tlatah Karang Mojon telepon butuh ijo menika toyo sae gitu. Anamu tetep ya namanya bijak. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Mas Emi, nomor loro.
0: Nomor loro landuk.
2: Bano yo Pak De paimin kula rumiyin nggih.
0: Eh, karang yo cerak kok ya.
2: Lah.
0: Sehat-sehat enggak Siti?
2: Pripun?
0: Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat, berangsur-angsur sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Wingi babil wis.
0: Oh, alah, sehat babil nggih. Monggo, niki napa nek jenengan penghematan air seperti apa?
2: Nggih, menutup keran apabila sudah enggak terpakai. Terus napa? Menyiram tanaman dengan air sian beras.
0: Mengurangi mandi?
2: Boten
0: ya.
2: Boten. Tapi nggih, jangan terlalu boros air.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Terus ini napa ngresiki kamar mandi itu pakai air habis mencuci pakaian itu loh.
0: Oh,
2: busane niku toh. Di siram kayak gitu terus langsung disikat-sikat gitu.
0: Oh, gitu nggih.
2: Itu juga menghemat.
0: Menghemat nggih, ngaten.
2: Boten Mas Emi.
0: Nggih, terima kasih kembali Mas Siti wonten ing Bangun Tapan sih. Ada banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan penghematan air. Sugeng insa matur gaduk.
3: Besok tak tututi, Mbak.
0: Tututi langsung pokoke.
3: Pak De paimen sing ngono iki.
0: Padake wa.
3: Padake apa? Sesuk teko Mbak Siti.
0: Hah, Mbak Siti.
3: Enggak tau ning Bantul.
0: Kayak poe mungkin di telpan telpon ben. Nggih.
3: Ben do kenal karo piyayi-piyayi sing durung tau kenal kuwi.
0: Mekaten
3: nggih. Nggih, Pak De paimen masuk Pak De. Pak Mursidi lama enggak muncul nih.
0: Pak Mursidi nganu. Jalan Godian apa Sleman?
3: Yang Sleman itu
0: Sleman. Jalan
3: Godian.
0: Oh nggih.
3: Sesuk tunggu Pak Mursidi.
0: Toh ditunggu nanti di pertigaan sebelum masuk Gang Palian.
3: Oke, siap, Aku ora ngerti ini yo sesuk digoleki
0: Mas. Gampil nggih kok nggih.
3: Gampil. Harus diampiri Pak Yanto jarene kok.
0: Oh ngaten.
3: Ngampiri ning Gunung Kidul.
0: Waduh, niku jenenge ngelengke.
3: Yes. Sing penting do sehat kabeh
0: Mas. Amin sih.
3: Nek masalah penggunaan air ya. Dan buka keran iku rasa rasa bobo ngono
0: lho. Oh ngaten.
3: Sik wae. Nek adus yo kek sapa perlune.
0: Heeh.
3: Kaya adus BBL le Mas.
0: Lah adus berapa selulup pesan.
3: Selulup pengen kek wes bentar.
0: Oh ngaten iku. Adus BBL. Aduh.
3: Oke, gitu aja.
0: Aten.
3: Ya, salam sehat.
0: Nggih.
3: Selamat berempat. Merdeka.
0: Merdeka matur nuwun sih. Mana yang wonten Karang Mo. Karang Mojo wonten ing Gadong Sari. Adus bebek. Selulup terus epek-epek rampung. Nggih, sugeng enjang matur gaduk.
4: Sugeng enjang matur gaduk Mas Emi.
0: Nggih.
4: Mawartos sehat.
0: Pangestunipun. Kontur ugi Pak Yanto ugi. Terima kasih nggih.
4: Iya, alhamdulillah. Niki pun tren teh.
0: Ngaten.
4: Niki pitake ini panjenengan iki jawabane ora do podo.
0: Heeh, lha nggih.
4: Lha nggih, arep nom sewu nek kula banyu itu kesehatan iki kados nggih. Secukupnya tapi secukupnya dalam arti juga kebersihan ta Mas Emi.
0: Nggih.
4: Heeh. Mulane pun jawabanipun nggih piyambak-piyambak nek kula yo tetep secukupnya dalam artian kedah pesik tuh Mas Emi.
0: Nggih.
4: Demi kesehatan kita.
0: Mekaten nggih.
4: Karena air itu lanjut ngumbai yo. Banyu asah-asah yo banyu tapi memang secukupnya. Secukupnya
0: Mekaten.
4: Dalam arti menapa nggih untuk kesehatan mencukupi. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami.
4: Penting guyon nggih Mas Emi.
0: Mekaten
4: nggih. Yang kula tunggu.
0: Nggih insyaallah matur nuwun sih Pak Yanto wonten ing Grekel marga dadi seyeken. Sugeng enjang matuk gaduk.
5: Wilujeng enjing matuk gaduk.
0: Sian elok tenan nak.
5: Nggih kula aja nututi Mbak Siti kalih Mbah Noyo.
0: Heeh.
5: Sesek ketingal kok nika.
0: Ngaten nggih.
5: Kepanggih teng Palian.
0: Mekaten nggih.
5: Nggih ketemu Mbak Siti.
0: Pak
5: Takirman, Pak Pujo, Pak Yono sing teng pedes mboten kula ya.
0: Lah kok mboten. Oh ngaten, sih dikabari mawon, diceritani.
5: Nggih men kepengin.
0: Ngaten nggih.
5: Nggih kula le jawab nggih nderek ingkang sampun dosa kenerangke nek kula ajeng nerangke mesake mburine kok Mas.
0: Lah nggih nek pripun njenengan mentos aterangke ning napa?
5: Eh kula ireti tak tair ngoten
0: dur
5: wis rampung.
0: Nggih.
5: Men ngirit. Nek dijelaske mangke ndak do glundung. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pakde Paimen nggih wonten ing guwa Triwidadi Pajangan. Sup kenginjang matur gaduk.
6: Nggih, kang matur.
0: Rama. Jan mrupet ya menika.
6: Nggih.
0: Nggih.
6: Atuh nggih.
0: Pripun?
7: Nembe watuk.
0: Waduh, kenging menapa menika? Mbok menawi debu peterbangan menika Rama.
7: Mbok pilih.
0: Nggih, semoga enggal sehat, enggal dangan Rama.
7: Nggih. Heeh.
0: Monggo niki jenengan jawabannya napa?
7: Jadi sesuk. Dengan soal kawan.
0: Nggih.
7: Jawabane?
0: Nggih.
7: Pakai air secukupnya
0: saja. Pakai air secukupnya. Nggih.
7: Jeruput sithik-sithik.
0: Jeruput sithik-sithik.
7: Niku tak gelas.
0: Nggih. Lagi jeruput sithik kena diglogok kaya napa jenengane iku, Jih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rama sing ati ana sing wonten ing bayan tansah larasan nggih Rama mungkin kal dangan menika Mbak Unawi batuk pilek amargi karena cuaca mungkin nggih panas dingin gitu nggih. 5502219 sekeng enjang atau gaduk. Halo sekeng enjang. Matok gaduk sekeng enjang. Oh, halo.
8: Halo.
0: Halo.
8: Brosot Mas Emi.
0: Pak Mujiono sehat-sehat.
8: Alhamdulillah, wah wingi sesek rong jam.
0: Lagi yang apa?
8: Awis tu. Biyen kebiasaannya merokok dek muda.
0: Oh ngaten. Oh nggih.
8: Kula ya wis menikmati. Jenengan sehat ya Mas Emi.
0: Pangestunipun sehat. Nggih. Monggo Pak Mujiono.
8: Kula nggih anu kaya Mbak Siti ini
0: Mbak Siti
8: nyirami ler ini kok kalau tampung
0: nggih
8: cuma kok nyirami pot-pot niku.
0: Oh ngaten nggih.
8: Nek mandi ya secukupnya. Minum ya secukupnya. Sak deret niku pun kanggo sedina.
0: Oh ngaten. Oh ngaten nggih.
8: Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami Pak Mujiono nggih matur nuwun cekak aos nggih pokoke ya dimaksimalkan air yang digunakan leri bisa untuk kemudian untuk menyiram tanaman tidak langsung dibuang saja. Sugeng ijang matur gaduh.
7: Sugeng ijang matur gaduh.
0: Wah, menika saking Mendut.
7: Mendut ya, siap Mas Emi.
0: Pangestunipun. Kondur Pak Rimbang mungkin nggih, sehat nggih.
7: Nggih, alhamdulillah sehat. Iki sing arep woro-woro iki.
0: Wah, nggih monggo wae niki.
7: Dia yang mengilingi sejauh jodoh lali terutama Profesor Mas Ardi dan Pak Murtidi mau disinggal-singgal lu siapa Mbah Noyo ditunggu lu Pak Murtidi
0: Pak Murtidi pokoknya ponteng gue
7: lagi mungkin bisa memberi sedikit tambahan apa gitu pengalaman dengan karena kan Mas di grup ini memang membutuhkan orang-orang yang seperti dia gitu. Hmm. Nggih. Ngaten Mas
0: Emi.
7: Nggih. Aku tak nganu jawab.
0: Nggih, napa?
7: Nek iki nek miturut Mas Jordan,
0: nggih.
7: Gambar kuwi, gambar kuwi akrane wis bocor to kuwi wong jenepet kuwi. Berarti segera gantilah.
0: Gantilah kran.
7: Ah iya mungkin gambar wis bocor ya.
0: Yang rapet, ngoten nggih. Oh, gitu. Iki tidak
7: coba kalau semalam kok bocor ngono kuwi, ayo kuwi pemborosan kuwi. Nenek arah boros leas dus tindak om beriki ati punggum nongi lupa perogo.
0: Waduh ditawani ini kungge.
7: Lo ayo kali apa desa ini kecepet kali ya.
0: Langge perogo
7: ini. Kau ini tidak mungkin kalau kekeringan kau ini.
0: Ngaten sih.
7: Oke kau teman-teman Mas Emi.
0: Nge.
7: Salam sehat selalu buat semuanya. Pope besok ojo lali.
0: Ngaten.
7: Rawuh nong balian. Bukit Tirto Mulyo Kretek Bantul.
0: Ngaten
7: nggih. Pokoke RSUD Bambang Lipura maju dikit 400 sampai 500 meter ambil kanan. Nah, itu masuk desa itu Palihan.
0: Palihan.
7: Itu yang derek nganu Bambang Lipura.
0: Ngaten.
7: Maju dikit lagi sebelah kiri jalan, lah itu Palian.
0: Oh,
7: dari Palihan dan Palian.
0: Jadi pakai Y, Palian.
7: Pakai Y yang Palian.
0: Nggih.
7: Jadi satu desa terbelah dua yang sebelah ikut Bambang Lipura, yang sebelah ikut Kretek.
0: Nah,
7: ini aneh tenan Mas, baru ini saya lihat. Tak desa di paruh di Kak Panewon.
0: Ngaten,
7: nggih. Ngaten Mas Ani, matur nuwun.
0: Sami-sami. Saing bani mawon tadi mendeje. Kita buka lagi 5522119 sugeng encang matur gaduk.
7: Sugeng encang matur gaduk.
0: Masuk.
9: Sehat Mas Yani.
0: Pak Estoni pun kundur, Pak Yanto yo legi, sedaya keluarga sehat nggih.
9: Sehat. Besok mangkat nggih.
0: Insyaallah.
9: Nggih. Besok kan pilihan rektor Mas.
0: Oh, ngaten.
9: Pilihan rektornya Pro 4 besok.
0: Oh, ngaten.
9: Kandidatnya sesuai antun profesor, antun dokter. Kalau kan jago ya Mas ya.
0: Oh, langge. Pokoknya siap ngoten mawon kok
9: jenengan. Lah nggih nek niki dadi profesor niki provokator.
0: Waduh. Dadi prof. Ngaten prof.
9: Ah nggih guyon nek ora wani mangkat ya ngopo.
0: Lah nggih kok nggih.
9: Nggih kondang-kondang radio. Nggih kok tak langsung jawab.
0: Monggo Pak jenengan.
9: Nek kula niku ora iso ngirit Mas nek banyu niku.
0: Heeh.
9: Pokoke nek butuh adus ya sak tutuke ngoten niku mawon.
0: Kalau di daerah jenengan stok banyu saya Pak.
9: Oh, saya Mas niki tanduran melimpah kok.
0: Oh, ngaten nggih.
9: Ah niku kan saking aliran utamane saking kali opak Mas.
0: Nek njenengan menika bendungane bendungan pun tidak sing dari atas niku.
9: Grembyangan Mas.
0: Grembyangan.
9: Nggih. Oh, ngaten. Niku kok dadi cedak jam Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
9: Dadi nek kan ngirit itu tetep ra iso napa mleh yo legi niku nek adus.
0: Waduh. Nggih, ngaten. Nggih. Matur nuwun. Pak Yanto sih wonten ing Berbah ya. Bagus untuk apa namanya air, terutama juga untuk irigasi ya. Kita buka lagi 552219 Sugeng Enjang Matuk Gadok.
10: Sugeng Enjang Matuk Gadok. Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo.
0: Saking Budur menika.
10: Inggih niki sedang Muntilan.
0: Oh ngaji. Tengen Punti Muntilan menika.
10: Teng daerah Pucung Kenatan.
0: Oh Kenatan sih. Masjid Sakler Margini kono apa? Eh sanes nggih.
10: Sanes teng anu Gedung Al Ahda.
0: Oh
10: nggih. Saking RSPD niku ngidul.
0: Oh nggih nggih nggih. Nggih nggih. Monggo Mbah Nawi.
10: Nggih nek kula jawab nggih keran-keran sing jo bocor ganti. Nggih terus nek arep anu nggih dikontrol ben aja nganti ngotor terus ngaten.
0: Mekaten sih.
10: Nggih ning kula niki absen ning Benjang Akad.
0: Oh ngaten nggih.
10: Nggih teng griya pas anten acara lelangan arisan motor dadi mboten saged tumuteng Bantul.
0: Mboten menapa mengke sanes wekdal nggihipun.
10: Nggih.
0: Bagi-bagi wekdalipun nggih.
10: Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami.
10: Sugeng ngayahi tugas, paringi sehat sedoyo sak keluarga lancar rezekinipun.
0: Nggih, amin. Matur nuwun Mbak Nawi wonten ing Budur, sehat-sehat selalu nggih. Nih disempat-sempatke nggih to nembe dere pengaosan wonten ing Kenatan ya Pucung Kenatan Muntilan. Bapak Nawi celak ngen ajeng tol niku napa nggih? Sugeng Enjang Matur Gadok.
11: Halo, Sugeng Enjang, Mas Emi.
0: Pak Muladi, apa kabar?
11: Oke. Alhamdulillah, sehat selalu, Mas Emi.
0: Sehat, sehat-sehat juga, Pak Muladi.
11: Benjang tindang, ya?
0: Insya Allah, Pak Muladi.
11: Oke. Ikutlah, jawab.
0: Monggo.
11: Ya, penggunaan air harus diirit bila mana perlu saja.
0: Oh, ngaten, ya?
11: Ya. Apabila tidak diperlukan ya enggak usah pemborosan air.
0: Oh ngeten nggih.
11: Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Mulati wonten Jalan Bantul. Kita buka lagi 552219 monggo Sugeng Enjang Matuk Gadok.
12: Sugeng Enjang Matuk Gadok Mas Emi Prabu Minulyo.
0: Nggih, Bu Yanwasih, sehat-sehat tu.
12: Alhamdulillah panjenengan nggih sehat to?
0: Pangestunipun.
12: Nggih, alhamdulillah, syukurillah. Tentang air lho niku riyen ajeng entuk wong tepus niku. Mikir dhewe oleh adus nganggo cet dekolit niku. Kalian mikir tau bareng kula mboten ajeng purun niku dik pindah ten Semanu kek didadek nggih ya niki tentang pembagian utawa pengiritan air Mas Emi nek kula niku kan pralon setunggal dingge wong sak kiwa tengen nggih
0: nggih
12: lah kula letangi dhisik ngoten jam 3 nyirami wit kembang rampung ngepel makane nembe sanese nek masalah nyuci kula mboten kados Pak Yanto nek Pak Yanto rak dipertanggungjawabkan jam sekian. Kedah garing nek kula rak Tunggal-tunggal kula lumpuk kerien sampe rada ngirit air ngoten lho.
0: Oh ngaten sih.
12: Ini nak asasan ya langsung biasa. Niku niku lajeng kula lengginake niku nggih namung secukup. Ya wong kula nek ngombe nggih namung sak sripitan kok, Mas.
0: Oh ngaten nggih. Boko boko sak sripitan.
12: Ning telas tunggal teko. Ngaten Mas Emi.
0: Matur
12: nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Yanwasi. Menika lenggah wonten ing Pesemanu. Kita buka lagi 552219 sekeng enceng matu gadok.
13: Halo sekeng enceng matu gadok Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, yo mudha.
13: Kowe wangsul saking ngati.
0: Weh, kek wae kados e soto.
13: Niki wae sayur sop.
0: Oh, sayur sop. Meh padha niku Kakang Adi. Lah nggih. Nggih. Monggo.
13: Oke, lo jawab. Bagian kula niku semajan sumur ya ora tau asat, niku ya turah-turah. Heeh. Mangen nek do mandi iki krane ra dipateni kula nggih, sok. Nek mandi iki ora mesti buang ngono nganti luber-luber.
0: Lah, nggih kok nggih.
13: Nggih lare-lare niku.
0: Ha, nggih dari hal kecil ngaten niku nggih.
13: Nggih,
0: gede
13: barang.
0: Wah, wis lali sih. Banyune
13: mesake wong sing sak tunggal sak desa niku yen wae sing wetan dhewe pun dewa asat.
0: Oh nggih, sumur asat.
13: Nggih.
0: Oh ngaten nggih nggih.
13: Niku kan kulon dandan nek tandelan pun dewa
0: asat. Walah ngaten nggih.
13: Beda kan banyune ra tau asat, Mas.
0: Oh ngaten.
13: Nggih, ngaten nggih mawon, Mas.
0: Nggih.
13: Salam sehat kagem keluarga nggih.
0: Nggih.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang mudah matan sudah bergabung dan kita akan beralih ke WA di 089501441066 tersebut tuh ya kita akan buka yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jawabannya macam-macam nggih, tergantung dengan kondisi masing-masing dan juga kebiasaan masing-masing. Terima kasih menika saking Mas Pendi wontene patuk jarang mandi, Mas. Oke. Jujur ya toh. Mbak Surah harga lawu menutup kran jika sudah selesai digunakan. Pak Amri matikan kran jika sudah penuh airnya. Pak Kasiono mbelawen monggo.
14: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Sengi Prabowo.
0: Sugeng enjing.
14: Kulo Pak Kasiono mbelawen terus gadi badhe ngaturaken jawaban.
0: Nggih.
14: Melawi kulo menawi toyo sampun cekap kepetan keran kulau pejai. Makaten Mas Semi Prabowo sugeng injing berkah dalem.
0: Berkah dalem sih. Ada Kang Min sugeng injing jagunakan air secukupnya. Ada Mbak Jio nganggit toyo sak cekapi mawar, Mas pun utuh.

0: Mas mandi dan lain-lain. Kemudian juga ada pewidianese, gunakan seperlunya menurut kebutuhan. Menutup keran yang rapat, air bekas wudhu ditampung untuk di menyisir rami tanaman, mandi seperlunya saja. Pak Ferry, monggo voice note.
1: Minum sedikit-sedikit.
0: Minum sedikit-sedikit ge. Pak Untung Raharjo, pakai air secukupnya. Ada Pak Bambang Sutarno, banyak cara mas. Salah satunya gunakan air bekas untuk menyiram tanaman di halaman rumah. Begitu nge, satu contoh bunga dan lainnya. Mematikan keran bila sudah enggak dipakai. Bu Sugiyarti, pagi Mato Gado saja nge mas, memakai air secukupnya saja. Bu Naumin, Sugeng Inci Mato Gado, kalau pakai keran dimatikan kalau sudah cukup. Unci, matur nuwun. Kemudian ada Pak Min, wontene Pak Min Suratno, pakai air seperlunya. Bu Dekati, kalau sudah mandi keran harus dimatikan. Bayu Jalan Paris, Kengencang, kalau saya ya gunakan air seperlunya saja, matikan keran bila tidak digunakan. Nggih, pokoknya dicek selalu keran nggih. Ada Mbah Mus Tanjung Pinang, Sugenginjing dereng jawab, ditutup kerannya mas niku mawon pun niku mesti bakal ngirit ya toh. Ada Uti Dia wontene Demangan Baru. Untuk menghemat air kita menggunakan seperlunya saja, mas, keran dimatikan setelah dipergunakan. Gih, Pak Tejo, Sugeng Enjing, gunakan air secukupnya. Bu Emi Taman Tirto, menggunakan air seperlunya saja dan tidak lupa matikan keran setelah dipakai. Ada Mbak Anggun, mau jam ya? Jawabannya kerannya dimatikan kerannya kalau sudah nggak dipakai. Gih, Abah Sarjiman, Madu Kesmo, tutuplah keran rapat-rapat. Ya habis dipakai. Jadi kalau nutup keran harus dengan rapat ya, atau dirapatkan dulu. Maksudnya itu dirapatkan supaya tidak ada yang tetes. Ngaten nggih, matur nuwun. Pak Jumakir ya, sementara kita pakai 552219 sih untuk teleponnya. Kalau WA tetap. Sugeng Enjing, jawabannya adalah menghemat air dengan air harus diwadahi ember dan menurut kebutuhan saja. Oh, ngaten nggih. Mas Tio Magelang, tidak membuang-buang air, tidak membuang-buang air. Oma, pagi Oma, jam nggih, gunakan air seperlunya, kerjakan penanaman pohon di lingkungan kita. Juga jaga hutan yang gundul agar serapan air terjaga. Maka tenggi, kurangi pemakaian air yang tidak perlu. Bu Susmi, selamat pagi. Jawabannya adalah mengambil air jangan berlebihan dan ambil sesuai dengan kebutuhan agar tidak boros. Bu Cindy, jawabannya pakai keran otomatis mas. Oh nggih. Jadi pas dibutuhkan aja keluar airnya gitu nggih. Pak Arif, matikan air keran, matikan keran air setelah selesai digunakan. Pak Untung, Taman Siswa, jawabannya adalah matikan air ketika sudah tidak digunakan. Bu Salama, Sugeng Enjing, pakai air cukupnya saja seperlunya. Bu Mas Riawan Tening, Surabaya, hadir cuaca cerah, bila meninggalkan kamar mandi, keran air dimatikan. Bu Ir, jawabnya ditutup kerannya. Ada Mas Enget, gunakan seperlunya dan tutup keran dengan rapat. Oh, anggur rapat kan, jadi dirapatkan dulu. Bu Winarni, jawab, menggunakan keran diputar dikit aja biar ngalirnya kecil. Oh, ngaten. Nggih, kan dari Jawa Tening Singosaren Bangun Tapan mboten adus mas pun cekap raup mawon. Lah niki malah jelas gitu. Jujur ngaten nggih. Maturun Kang Dirjo, ada Pak Bambang Eko. Untuk ngangsu water torrent pakai pemutus listrik otomatis, gunakan air leri atau sisa mususi beras untuk nyiram tanaman. Oh nggih. Pak Frans wonten ing Wonosari, gunakan air secukupnya dan di mana perlu usahanya saja nggih. Bu Artini wonten ing salam dereng jami mas, kalau menggunakan air seperlunya saja pun ngeten mawon. Bu Dewi, menggunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan secara cermat dan irit. Pak Tukiman, matikan keran saat gosok gigi dan gunakan air seperlunya saja. Nggih, KMT Projonelo Soto, gunakan air yang pokok dan penting. Pak Wiana, menutup keran ketika air tidak digunakan. Ngaten nggih pun. Kita ke lagu dulu sesebutnya, nanti kita lanjut lagi buka telepon dan juga nanti kita akan buka yang bergabung di WA. Tetap bersama kami di Madogado Perbat RRI Yogyakarta.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Saudara semuanya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan sebelum saya buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda tersebut. Ini masih berkaitan dengan ya air bersih. Kekeringan ini melanda di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, berkaitan dengan ini, BPBD Kabupaten Bantul ini mendistribusikan 1,64 juta liter air bersih. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul, ini terus memperluas penyaluran air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Sejak 20 Juni sampai 31 Agustus kemarin, itu sudah ada 1,6 juta liter air bersih yang telah didistribusikan ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul, Anton Hutagaulin, mengatakan bahwa total sudah ada 6 kapanewon yang terdampak, dan sementara untuk jumlah penerima bantuan itu sebanyak 1.453 kepala keluarga. Dan untuk wilayah terdampak ada di Kapanewon, Pajangan, Sedayu, Piyungan, Dringu, Imogiri, dan juga Pundong. Dan totalnya ada 11 kelurahan yang menerima bantuan air bersih. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka untuk Anda tersebut, doi, apa yang Anda lakukan untuk menghemat air. Sugeng Injang Mato Gado.
1: Wilu Ceng Injang
0: Mato Gado. Wilu Ceng Injang. Oke. Ki Joko Budut terus pundi pawartos.
1: Kekah pangestune nggih Mas Guru kula sehat nggih tetep waras.
0: Tetep waras
1: nggih. Tetep waras.
0: Derek pingah menika sebagai pembagi air menika terus pundi?
1: Lah niku sing kula.
0: Kok terus lah niku.
1: Niku nek. Heeh. Lek kula takleni niku lho tentulan niku lho Mas.
0: Nggih tentulan lah nggih.
1: Cara ini dereng kebat. Kulo terpaksa ninju ten lokasi.
0: Tinju langsung ya
1: toh. Nggih langsung. Mangke irit-irit mangke kanca-kancane ra ngoten.
0: Pokoke kabeh babar rata ya toh. Penting teles.
1: Nah, katae ngenten e Mas.
0: Pripun?
1: Sing ditumpuk banyune niku sampe lumber.
0: Wala niku.
1: Mboten kula jodoni niku.
0: Lah nggih.
1: Patone ket napa? Kecaan mawon.
0: Ngaten nggih.
1: Terus pindah. Niku ta nggih ngirit to ngenten niku.
0: Nggih kok nggih niku.
1: Nggih. Nek kula ngenten niku Mas Guru.
0: Jan karang ya pimpinan pengairan iki.
1: Mboten pimpinan ming bareng-bareng makaryo keto gaweane kok Mas Guru.
0: Ngaten sih.
1: Nggih. Ngaten mawon Mas Guru. Nggih.
0: Terima kasih kembali nggih. Sebuah hal yang bijaksana ya toh dicek langsung sampai ke sawah masing-masing. Oh, jangan nanti liane rakomanan gitu. Sekengin sama tuh gak dok. Terputus, kita buka lagi monggo tersebut ya 552219 nggih. Kita buka untuk dua penelpon. Berikutnya Sugeng Enjang Mato Gadok.
2: Sugeng Enjang Mato Gadok.
0: Nggih, Pak Puji.
2: Mulai nganti saiki ati kok
0: mlebu. Weh, lagi ngene menapa?
2: Are pas banget dene wong cek durasine.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Sinten
0: wae
2: Pak Yanto.
0: Weh, niki saged mlebet monggo. Pak Puji kreta napa niki jenengan jawabannya?
2: Anu niku tetep nggih sak sak mawon.
0: Oh, ngaten.
2: Ana sak iki padane kok kelompok malah jebak ya ya malah terus saling tak.
0: Nggih.
2: Anak ngombe nggih sak rupet-rupetan mawon.
0: Mekaten.
2: Kula kali lak kadek.
0: Heeh.
2: Oh, ngaten mawon.
0: Nggih. Heeh. Matur nuwun. Jadi menunggu saya ke Pak Puji Kedai. Kita buka satu penelpon lagi 552219 Sugeng Enjang Mato Gadok.
3: Alhamdulillah. Mas Semi.
0: Dalam Bu.
3: Padhe matur.
0: Nggih.
3: Kula niku telepon ngangge 540-33 kok mboten masuk.
0: Iya.
3: Lah terus jenengan ngendika wau? Iku kula nggih kesupen nomere. Ming gerak spontan kok masuk alhamdulillah
0: nggih.
3: Iku pinten wau Mas Semi?
0: 552219 Bu.
3: Oh, 552219. Matur suwun.
0: Nggih.
3: Kula wong nembe mlebet mawon kula idem kemawon nggih Mas Semi.
0: Kemawon mekaten.
3: Nggih, pokoke sing baku terus istri sehat sedoyo sedayanipun. Mboten mawon nggih Mas Emi.
0: Nggih.
3: Matur sembah suwun
0: informasinipun.
3: Nggih. Arep Mas.
0: Nggih, sami-sami nggih Bu Sukawonten ing Wedha Martani nggih. Sesampunipun maaf karena waktunya terbatas nggih. Dan juga jawabin pakirnya kan panjang-panjang. Jadi kita batasi untuk yang telepon. Saya akan beralih ke WA nggih supaya nanti bisa terbaca semuanya. Saya baca lagi dari yang paling bawah dari Pak Bu Aida wonten ing luar sekengin sing menawi kula Mas biasanya air bilasan cuci baju saya buat siram-siram tanaman. Pak Suwardono Harjo gunakan air secukupnya, Pak Toyo di luar menggunakan air seperlunya saja. Bu Muki wonten ing kasihan menggunakan air seperlunya pun ngeten mawon. Ada Bu Esti wonten ing Klombroko gunakan air juga seperlunya. Pak Tupar monggo voice note.
4: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing.
4: Sugeng enjing Mas Emi Prabowo niki lerek-lerek dereng jawab Mas.
0: Nggih, monggo.
4: Nggih, carane menghemat nggih ginakaken sak cekapipun kemawon menawipun rampung.
0: Nggih.
4: Carane dipun pateni kemawon ngoten niku Mas Emi. Nggih, kaliyan nyuwun pangapunten Mas Emi niki nderek matur.
0: Nggih.
4: Katur dumateng sedaya Sutresna Budaya ingkang benjing-enjing badhe ngawontenaken pepanggihan wonten ing dalemipun Pak Sagiyo nggih. Ngapunten kula dereng saged sowan nembe klerek-klerek.
0: Oh ngaten nggih.
4: Pilih benjing saged derek
0: wonten
4: wonten ing pepanggihan sanggaipun.
0: Ngaten nggih.
4: Syukur bagi mangkene wonten live TikTok saking Riko.
0: Wah
4: niku lokasi nggih.
0: Ngaten.
4: Linge dipun kirim kula nggih purun mengki kula tak nonton niku Mas Emi Prabowo. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tupan sih, amben jamun awi wonten ingkang kersa di live-kan gitu supados yang enggak bisa hadir bisa melihat. Nggih Bu Atun sugeng enjing jawabannya adalah gunakan air seperlunya. Ada Bu Pipit jawabannya adalah kalau saya gunakan seperlunya Mas enggak usah cidak-ciduk ya toh. Pak Agung Sutrisna sugeng enjing gunakan air secukupnya dan menggunakan air untuk kebutuhan penggunaannya saja terutama dalam menggunakan lewat kran. Oh ngaten. Pak Damaskus mandi pakai air hangat secukupnya plus kran-kran tidak bocor. Mbak Ijem monggo menika mengirimkan voice note.
5: Halo.
0: Halo.
5: Sugeng Enjing.
0: Nggih.
5: Enjing Matuk Gaduh.
0: Monggo.
5: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek jawab.
0: Nggih.
5: Kula nek enten kran sing bocor nika nggih terus gage kula kan dandani napa diganti sik tumbaske sing boten bocor.
0: Ngaten nggih.
5: Kajenge ngirit. Nah, kene enten sing do tetes nika ngisore ditadahi. Mengke kajenge boten boros.
0: Nggih, ngaten. Baju wali sekeng enjing matur gado jawabane sesudah dipakai kran ditutup rapat ada buwar ini wontene semanu jawabannya adalah absen mawon nggih Mas pun matur nuwun. Absen mau ngatos-atos kangge toyo sak cekapipun oh ngaten. Mbak Glendi monggo voice note.
6: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing. Nggih.
6: Dalan jawab.
0: Monggo.
6: Ngirit banyu niku. Nek kula. Nek ten kula. Ten jeding gedhe niku. Nyemplung.
0: Nyemplung nggih. Nyemplung.
6: Niku ngirit banget.
0: Oh ngaten nggih. Pak Sutrisna gampang gunakan air secukupnya. Pak Sunaryana Muntilan pakai air secukupnya. Ada Bu Partina wonten ing Delingo jawabannya adalah irit-irit Mas. Ada Pak Yanto wonten ing Puncak Suralaya. Tenggen kula Mas, air menika ngalir terus saking tuk mawi selang. Siang, malam, boten tau mati. Oh ngaten, tetap harus hemat gitu. Pak Eka Mulyono pakai air secukupnya saja ya Mas. Ada Pak Supaya Kadilayar, monggo voice
7: sugeng
0: note.
7: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
7: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
7: Kesarasan lan penjenengan lan sugeng nindakan kewajiban pro sekawan ngayo Jogarto.
0: Nggih.
7: Jawaban kula ini biur mawon jawaban kula
0: terus
7: ngirit toyo mekaten jawaban kula lepas nyuwun ngapunten, terus matur nuwun.
0: Nggih.
7: Bakune guyu ora tuku, keplok ora tombo, tetep semangat nggih.
0: Nggih.
7: Tetep guys nggih Mas Heri. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Pak Heri wonten ing Semanu, jawabannya adalah gunakan air sesuai dengan kebutuhan secukupnya. Mbak Mulyana Gotirto ngagem toyo ingkang sak cekapipun. Ada Bu Christine, jawabannya adalah air secukupnya saja kalau make. Pak Amor Siti wonten ing Sleman dereng jawab nggih Mas, yaitu menggunakan air seperlunya. Mas Guru Kadipiro menggunakan air sesuai kebutuhan dan mematikan keran setelah digunakan nggih. Kemudian menika dari siapakah Sugeng Enjing? Dari coba kita dengarkan. Sugeng Enjing.
8: Sugeng Enjang matuk gatuk. Sugeng Enjang Om Semi Prabowo.
0: Iya.
8: Kula bisa seking lereng Sumbing Temanggung. Mandi dan mencuci pakaian dengan air yang secukupnya, jangan berlebihan. Matur suwun Om Semi Prabowo.
0: Terima kasih.
8: Mandi dulu mau sekolah.
0: Oh iya, waduh dari lereng Sumbing ji, matur nuwun sehat-sehat selalu ya Dik ya. Waduh, Candi Afizah matur nuwun sehat selalu. Ya hari Sabtu tetap sekolah ya. Pintar-pintar pokoknya. Pak Mahdi Priyani jawabannya matikan keran sesudahnya gunakan air secukupnya. Ada Pak Indra Sutapa menawi enjing cekap rau pasurian. Aduh cekap menawi sonten maklum lansia sobo kebon. Oke. Bu Agiati monggo Bu.
9: Assalamualaikum Sugeng Enjang.
0: Waalaikumsalam. Nggih.
9: Dari absen mawon.
0: Monggo.
9: Niki mboten saged mlebet.
0: Oh ngaten nggih mboten menapa.
9: Oh, jam 7 sudah harus berangkat ke
0: kemana Bu?
9: Klaten,
0: Klaten.
9: Ke Umbul Ponggo. Langsung Rowo Jombor.
0: Waduh,
9: sampai nanti paling jam 9 baru pulang.
0: Nggih.
9: Nyuntungane pun nggih Mas Ayu mugi lancar.
0: Lancar-lancar.
9: Mugi lancar le siaran. Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami. Mas Klawar Godian monggo.
10: Pagi Mas Ayu.
0: Pagi.
10: Tugas Mas Ayu.
0: Nggih.
10: Niki cuaca ya masih stabil mawon, masih
0: nggih.
10: Di kisaran 32 derajat Jawa dereng wonten.
0: Ngaten.
10: Terus air bersihnya dihemat. Wah nyirami tanaman lengkeng, rambutan, mangga nopo alpukat ya pakai air kolam yang dari sumbernya dari sungai saja Mas Semi. Untuk air bersih dihemat. Ngaten Mas Semi, matur nuwun.
0: Sami-sami, sehat selalu nggih. Bu Rami wonten yang melati sugeng jawabannya adalah air bekas cuci baju buat nyiram halaman nggih. Pak Untung sami kalau saat ini sampun kurangan toyo kangge siram-siram tanaman jadi harus ngirit. Bu Nisi wonten Wonosari gunakan air cukup sesuai kebutuhan, mengontrol kran-kran yang bocor diperbaiki. Bu Sarmiatun di Kulon Progo dalam penggunaan air harus secukupnya saja. Ki Wirasopo mematikan kran setelah air tak dialirkan. Bu Tarmi menika sugeng enjing wonten ing Demangan Baru nggih. Penghemat air nyuci 1 minggu sekali Mas. Oh nggih, Mas Rao wonten ing Papua. Aku biasane Mas nampung bak air kamar mandi juga di bak air tertutup untuk persediaan dapur. Jadi nyalain air sampai penuh atau secukupnya dan usahakan jangan sampai tumpah. Pak Azari Mantingan jawabannya adalah gunakan air secukupnya saja. Ada Mbak Giman, kalau cuci tangan kerannya buka dikit aja biar enggak beres. Ada Pak Sundara Sugeng Enjing absen mawon matur nuwun. Bu Yuyun nontonin Mbak Lubran Sugeng Enjing matuk gatuk nggih. MCK dikurangi nggih. Ada Bu Minarti di luar jawabannya adalah menggunakan air secukupnya. Bu Nur Susilowati pagi Ibu menghemat air kran dimatikan bila tidak digunakan. Sugeng Enjing dari Kulon Progo Mr. Ivan, biar hemat kalau nyuci baju secukupnya air, jangan sampai banjir-banjir. Pak Parno ditempel, jawabannya adalah matikan kran setelah tidak dipakai. Bumin wontene Wonosalam, Bu Amin Wonosalam Sukoharjo ngaklik jawabannya, oh nggih maturun absen mawon. Pak Sidarjono Matukismo menggunakan toya sak perlu nipun mawon. Romo Yu Sugeng Enjing kalau tidak dipakai supaya kran ditutup rapat. Nggih. Bu Sutini selamat pagi yen kula Mas anggit toya menika sak cekape kemawon. Yu sirup monggo voice note.
11: Sugeng Enjang Mas.
0: Sugeng Enjing.
11: Waalaikumsalam. Nyemutaken binjang tindak.
0: Wih insyaallah nggih.
11: Namung absen mawon ngaten lho.
0: Menawi
11: ngangge toya niku nek nggih kula nggih. Sak pole pokoknya.
0: Weh, kok sak pole?
11: Sak cekape.
0: Oh, ngaten
11: Mas, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Bu Mulyatsi monggo Bu voice note. Mangga.
12: Sugeng isuk matuk
0: kado,
12: jawabanipun dimatikan kalau tidak dipakai.
0: Mekaten nggih, Pak Bambang Eko untuk ngirit air bisa juga mandi dengan shower tidak dengan gayung nggih. Ada Pak Mulyanto, pakai air seperlunya ya Mas, siram-siram tanaman saking lepen griya pinggir lepen. Oh, ngaten griya pinggir lepen. Pak Joko Kadilopo, nek ajeng hemat air Mas rasa atu sumbah-umbah seminggu pisan. Mangsae jajan wae. Nggih. Aturun Pak Joko wonten Kadilopo. Pun tersebut saya sudah bacakan semua untuk yang bergabung di WA dan juga telepon juga sudah banyak yang masuk tadi. Terima kasih bergabung kesempatan pagi hari ini. Yang penting adalah kita harus memahami dan juga harus betul-betul bijak dalam menggunakan air supaya air yang kita gunakan itu sesuai dengan pemanfaatannya dan tidak menghambur-hamburkan air meskipun di tempat kulo panjang niko misalnya air tidak kurang-kurang tapi tetap juga harus bijak dalam menggunakan air. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gatuk edisi berikutnya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Sugeng Injing dan Sugeng Makaryo.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, guna menekan angka kecelakaan dan menjaga keselamatan perjalanan kereta, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta resmi menutup 3 perlintasan sebidang tidak terjaga di wilayah Temon, Kulon Progo. Penutupan 3 titik liar pada petak jalan Wojo Kedundang ini menambah daftar perlintasan yang dibongkar KAI Daop 6 sepanjang tahun ini, yang kini totalnya telah mencapai 21 lokasi. Manajemen KAI menegaskan langkah tegas ini telah melalui prosedur sosialisasi kepada warga setempat dan meminta masyarakat untuk selalu menggunakan perlintasan resmi demi keselamatan bersama. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul optimis dapat mengembalikan kejayaan sebagai lumbung gula nasional untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat. Bupati Bantul Abdul Halim Musli